0: sudah surplus 12%, ya diserap, bisa diserap MBG dengan bagus. Dan sekarang menu-menu MBG juga bisa pakai telur, pakai ayam. Jadi justru menjadi seimbang gitu ya, menjadi seimbang antara pasokan, ya, antara supplier dan permintaan.
1: Sementara Bupati Sleman, Hardo Kiswoyo, menyebut aktivitas perdagangan di Sleman berjalan dengan lancar. Meski demikian, dia tidak memungkiri terjadi penurunan daya beli masyarakat imbas kondisi perekonomian yang terjadi.

0: Hanya mungkin beralih, nek masalah bumbon kan bisa bervariasi. Gak pakai ini, yang penting pakai ini kan bisa. Karena tinggal substitusi kan.
1: Pemerintah memastikan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pokok terus dipantau di tengah kondisi daya beli masyarakat yang disebut mengalami penurunan. Masyarakat pun diharapkan tetap dapat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari dengan harga yang terjangkau.
2: Kita beralih ke wilayah lainnya, kali ini Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu yang mengatakan Satgas Terpadu Port Visit 2026 diharapkan bisa memberi gambaran bagaimana kondisi amannya Indonesia. Bobby Sapulete menyampaikan informasi lengkapnya.

0: 2026, Senin 21 September 2026 di kantor gubernur di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Menurut Elisa Kambu, kegiatan Port Visit 2026 yang dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan TNI Tiga Matra, unsur Polri dan sipil dari berbagai kementerian dan lembaga untuk menjaga. Aman.
1: Pertama adalah membangun komunikasi, memperkenalkan Indonesia di negara-negara sahabat kita. Kemitraan bahwa Indonesia masih tetap ada, Indonesia masih tetap dalam keadaan aman, Indonesia ya hari ini baik-baik saja. Buktinya mereka bisa melakukan aktivitas ke negara-negara itu. Yang kedua juga memperkenalkan budaya bangsa kita.
0: Sementara itu di tempat yang sama dan Satgas Terpadu Port Visit 2026 Benedictus Heri Murwanto saat melakukan pertemuan dengan gubernur mengatakan bahwa KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang dipimpinnya untuk menuju 4 negara di Pasifik Selatan adalah kapal rumah sakit sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan.
2: Nanti akan ada berbagai kegiatan baik pelayanan kesehatan. Perlu diketahui Bapak, ini kan KRI kami adalah kapal jenis rumah sakit. Jadi kami siap melaksanakan tugas-tugas pelayanan kesehatan, pengobatan, sehingga tindakan operasi pasien-pasien biasa membutuhkan operasi.
0: Dalam rangkaian pelayaran tersebut, Satgas akan melaksanakan berbagai kegiatan di setiap negara yang disinggahi. Agenda yang dilaksanakan mencakup kunjungan kehormatan atau country call. Selain itu, Satgas juga akan melaksanakan kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan berupa pelayanan kesehatan umum dan gigi dengan kategori non-resiko tinggi. Dari KRI, Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar pemirsa, pemerintah mempercepat pengembangan energi berbasis sumber daya dalam negeri. Dan hal tersebut dilakukan dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar serta mempertahankan B50. Pemerintah juga menyiapkan roadmap E50 dan mengembangkan sumber bahan bakar alternatif lainnya. Kita simak laporan.

0: dari Zarotin Aljana berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Hari-hari ini solar langka di dunia.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah terus mengembangkan sumber bahan bakar dari sumber daya dalam negeri. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar sekaligus memperkuat ketahanan energi. Setelah implementasi B50, pemerintah kini membidik pengembangan bensin berbahan dasar batu bara. Presiden menyebut akademisi dari berbagai fakultas teknik bahkan telah berhasil mengembangkan bahan bakar berbasis kelapa sawit. Pengembangan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memanfaatkan potensi sumber daya lokal untuk memenuhi kebutuhan energi. Presiden juga menyebut keberhasilan B50 telah membuat Indonesia menghentikan impor solar sejak 1 Juli lalu.
2: Hari-hari ini solar langka di dunia. Kita punya uang pun mungkin tidak ada barangnya. Alhamdulillah kita sudah bisa produksi solar kita sendiri, saudara. Dari mana? Dari kelapa sawit. Dari tanaman yang Maha Kuasa telah memberi karunia kepada kita. Yang saya katakan, kelapa sawit mungkin itu adalah tanaman ajaib. The miracle plant, the miracle crop. Dari kelapa sawit, kita bisa dapat 57 derivatif. Kita bisa dapat obat, kita bisa dapat sabun, kita bisa dapat macam-macam. Terutama kita dapat BBM.
3: Pengembangan bahan bakar berbasis sumber daya lokal kemudian diarahkan pada bensin dengan campuran etanol hingga 50% atau E50. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan penerapan E50 merupakan kebutuhan impor bensin jadi. Pemerintah kini menyusun roadmap penerapan campuran etanol secara bertahap. Namun terus disesuaikan dengan kesiapan industri bioetanol dalam negeri. Ia tidak ingin kebutuhan etanol untuk program tersebut justru dipenuhi melalui impor.
4: Kami juga telah memutuskan bahwa kesuksesan daripada dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME. Yang ini yang mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun. Kita tahu bisa 39 juta.

0: jago. Kita jadikan etanol. Mimpi kita adalah E50 sudah jadi kenyataan, tidak impor solar kan sekarang. Insya Allah ke depan E50. Nilai kita bisa hemat kalau seluruhnya bisa selesai E50. E50 dengan B50 itu 30 miliar dolar. Artinya kurang lebih 500 triliun. Per tahun kita hemat bisa kita.
1: Proses penyiapan lahannya sudah sampai sejauh mana, Pak?
0: Kita baru mulai konsolidasi hari ini. Ini adalah titik awal hari ini.
2: Berarti mulainya di tahun depan?
0: Ya, doakan mudah-mudahan bisa mulai tahun ini.
3: Selain menghemat devisa, pengembangan biofuel diharapkan menciptakan lapangan kerja dan memperkuat perputaran ekonomi melalui keterlibatan para petani. Pemerintah juga menyiapkan pengembangan bensin berbahan dasar batubara sebagai bagian dari diversifikasi dan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasokan bahan baku dari luar negeri. Dari Jakarta, Zahra.

0: batin untuk kebutuhan energi. Pemerintah tapi juga harus memastikan dulu bahan bakunya ini cukup apa enggak. Dan produksinya ini harus benar-benar mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jangan sampai programnya ini udah jalan, tapi nanti bahan bakunya kita malah ambil nih dari luar, bukan dari dalam negeri.
1: Tentunya sih Kak, kita harus dukung program pemerintah buat ngurangin impor bahan bakar ini. Jadi kita nggak ketergantungan terus dari luar. Nah harapannya dengan program ini bisa benar-benar memberikan manfaat sampai ke petani Kak. Karena kan juga mereka yang nyuplai bahan bakunya. Jadi kalau produksi dalam negeri kita naik, ya semoga ekonomi masyarakat di daerah juga ikut keangkat ya Kak.
2: Menurut saya yang penting pemerintah jangan hanya mengejar target campuran B50 atau E50 ya Kak. Tetapi pemerintah juga harus memastikan kualitas bahan bakarnya baik, terus harganya juga tetap terjangkau buat masyarakat. Selain itu manfaat program ini juga harus benar-benar dirasakan masyarakat sih, bukan hanya industri atau pemerintah aja.
3: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik swasembada energi menjadi target besar perkuat kemandirian energi. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.

0: Editorial.
1: Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Swasembada energi kembali menjadi agenda penting pemerintah menjelang 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menempatkan kemandirian energi sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global. Arah kebijakan ini patut didukung. Ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri memang dapat membuat perekonomian nasional lebih rentan terhadap gejolak harga, gangguan rantai pasok, maupun perubahan situasi geopolitik. Karena itu, langkah pemerintah mengembangkan sumber energi domestik perlu dilanjutkan secara konsisten. Program B50, persiapan E50, peningkatan produksi migas, serta pengembangan energi surya menunjukkan adanya upaya memperluas sumber energi dari dalam negeri. Namun, swasembada energi tidak boleh berhenti sebagai slogan dan target administratif. Ukuran keberhasilannya harus terlihat dari semakin kuatnya pasokan energi nasional, berkurangnya ketergantungan impor, terjaganya harga dan akses energi masyarakat, serta meningkatnya manfaat ekonomi bagi rakyat. Program B50 misalnya telah dijadikan pemerintah sebagai pijakan untuk menyiapkan E50. Pemerintah menyebut pengalaman B50 akan dipelajari untuk pengembangan E50 agar pemanfaatan sumber daya domestik dapat semakin mengurangi ketergantungan terhadap BBM impor. Disinilah pemerintah perlu memastikan kebijakan energi tidak menimbulkan persoalan baru. Pengembangan bahan bakar nabati harus memperhitungkan ketersediaan bahan baku, keberlanjutan lingkungan, kepentingan petani, serta dampaknya terhadap harga komoditas dan kebutuhan masyarakat. Pada saat yang sama, peningkatan produksi minyak nasional tetap diperlukan karena kebutuhan energi Indonesia belum dapat sepenuhnya dipenuhi oleh energi terbarukan. Optimalisasi sumur yang ada dan percepatan eksplorasi harus dibarengi tata kelola yang transparan, investasi yang tepat, serta pengawasan lingkungan yang kuat. Pemerintah juga perlu menjaga keseimbangan antara ketahanan energi dan agenda transisi energi. Target pengembangan PLTS hingga 100 gigawatt peak dalam 3 tahun merupakan langkah besar yang membutuhkan perencanaan matang, kepastian investasi, kesiapan jaringan listrik, dan kemampuan industri dalam negeri. Begitu pula dengan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Setiap keputusan harus didasarkan pada

0: kajian yang kuat, standar keselamatan yang ketat, kesiapan teknologi dan sumber daya manusia, serta komunikasi publik yang terbuka. Bahwa kebijakan swasembada energi layak didukung sebagai agenda strategis untuk memperkuat ketahanan nasional. Tetapi dukungan tersebut harus berjalan beriringan dengan sikap kritis agar setiap target memiliki ukuran keberhasilan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah perlu menyusun peta jalan energi yang bukan hanya memuat target tahunan dan kebutuhan investasi, tetapi juga indikator manfaat bagi masyarakat. Swasembada energi pada akhirnya bukan sekedar kemampuan menghasilkan energi sendiri. Lebih dari itu, swasembada harus memastikan energi tersedia secara cukup, terjangkau, berkelanjutan, dan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, momentum menjelang 2 tahun pemerintahan Prabowo harus menjadi kesempatan untuk menguji konsistensi kebijakan tersebut. RRI mendukung upaya pemerintah memperkuat kemandirian energi nasional. Namun, pemerintah juga harus memastikan bahwa swasembada energi benar-benar menjadi kemandirian yang dirasakan rakyat, bukan sekadar keberhasilan memenuhi angka target. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Singapura memantau perkembangan tabrakan kapal First Margo berbendera Panama dengan kapal ikan Lung King Yuan Yu 108 berbendera Tiongkok di Selat Singapura pada 17 September 2026 lalu. Direktur Pelindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah, dalam pernyataan yang diterima di Jakarta Senin kemarin menyebut bahwa hingga kini KBRI Singapura belum menerima informasi atau pengaduan mengenai adanya WNI yang menjadi korban ataupun terlibat dalam insiden tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut Henny, KBRI masih mendalami data mengenai kewarganegaraan dan jumlah awak kedua kapal yang terlibat dalam tabrakan tersebut. Kemlu bahkan memastikan KBRI Singapura juga berkoordinasi dengan otoritas terkait memperoleh informasi mengenai kondisi kedua kapal serta manifest awak. Kemlu melalui KBRI Singapura akan segera mengambil langkah perlindungan apabila ditemukan informasi mengenai keterlibatan atau keberadaan WNI dalam insiden tersebut.

0: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Dari Aichi Nagoya disampaikan terkait dengan tim basket 3-on-3 Putra Indonesia menceritakan bahwa kondisi angin kencang melanda kota Nagoya Senin kemarin malam turut berdampak pada permainan mereka selama bertanding. Hal tersebut diungkapkan oleh Dava Doifullah, salah satu pemain basket 3-on-3 Putra yang merasa tiupan angin terlalu kencang akibat dampak dari Typhoon Dujuan dan menghantam pesisir timur Jepang. Kondisi ini juga tidak menguntungkan bagi para pemain yang malam itu melaksanakan pertandingan fase grup. Dava menyebut bahwa tembakan bola mereka kerap meleset dan tidak pernah sesuai prediksi akibat terkena dorongan angin. Sementara itu, perolehan medali Asian Games 2026 yang bisa kami update untuk Anda. Saat ini di peringkat ketiga ada Republic of Korea dengan 5 medali emas, 3 medali perak, dan juga 15 medali perunggu, totalnya 23. Kemudian posisi tuan rumah Jepang di posisi kedua dengan 8 emas, 12 perak, dan 12 perunggu. Posisi pertama ada di China, Republic of China mengumpulkan 38 medali, 23 medali emas, 10 medali perak, dan 5 medali perunggu. Sementara itu, Indonesia ada di posisi ke-13 dengan total medali ada 7, yaitu 6 perak dan 6 perunggu dan 1 perak. Hingga saat ini, para atlet juga belum bisa mendapatkan emas.
0: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026. Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Kita akan mengikuti informasi dari pantauan lalu lintas bersama dengan Brigadir Denada. Selamat pagi, Brigadir Denada.
2: Ya, baik, terima kasih, Risti.
1: Silakan informasinya.
2: Ya, baik, terima kasih, Risti, dan selamat pagi, pemirsa. Akan melaporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama, kita akan memantau CCTV dari DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Gatot Subroto dalam situasi ramai lancar, dan lalu lintas dari arus baliknya yaitu dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Begitu juga untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang dalam situasi ramai lancar, sedangkan lalu lintas dari arah sebaliknya sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Hindari perpindahan jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sen saat akan berpindah lajur demi keselamatan bersama. Berikutnya kita bergeser ke Jalan Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus kendaraan dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur arteri dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas di tol dalam kota dari arah Jakarta yang akan mengarah jalan tol Airport Jalan Profesor Sudiatmo dalam situasi relatif lancar. Arus kendaraan dari arah tol Jakarta yang akan mengarah ke Tangerang dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Berikutnya kita balik ke Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari Kampus Udayana yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata maupun dari arah Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dalam situasi ramai lancar. Antrian kendaraan hanya menjelang traffic light sepanjang 50 meter lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk kendaraan dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Jalan Dewi Sartika dalam situasi ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan dilakukan traffic light sepanjang 100 meter dan selepasnya dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap jaga batas kecepatan normal kendaraan Anda dan tetap patuhilah arahan dari petugas yang berada di lapangan. Dan selanjutnya kita bergeser ke Simpang Mangkereng, Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun dalam situasi lengang, namun lalu lintas dominasi oleh kendaraan berat seperti truk muatan barang. Antisipasi adanya perlintasan rel kereta api dan tetap perhatikan lajur kendaraan Anda, serta diantisipasi juga kendaraan dari arah Kediri yang akan menyeberang ke arah Surabaya. Dan pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1/24 jam terjadi sebanyak 170 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 19 luka berat dan 133 luka ringan. Dari 170 kasus tersebut, 83% terjadi dikarenakan kecerobohan dari pengendara. Untuk itu dihimbau kepada para pengendara untuk selalu tertib dalam lalu lintas, juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500-669, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, silakan.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup warta berita, namun Indonesia Menyapa Pagi sudah menyiapkan sejumlah rangkaian perbincangan untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, dan ikuti terus Indonesia Menyapa Pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Nasir D. Daimaroto SHMH, selaku Wakil Bupati Kabupaten Guol, Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan ini mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Dengan ulang tahun RRI ini, insya Allah Radio Republik Indonesia tetap mengudara dan berjaya di Kabupaten Guol. Berita-berita yang berkualitas, berita-berita yang mencerdaskan, berita-berita yang mencerahkan, insya Allah akan diterima oleh masyarakat Kabupaten Guol. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Guol, pemerintah Kabupaten Guol, agar tetap mendukung keberadaan RRI di Kabupaten Guol. Mari kita bantu, mari kita bersama mendengarkan seluruh kegiatan dan siaran-siaran yang dilakukan oleh RRI. Karena RRI sudah memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat Kabupaten Guol. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun RRI. RRI tambah maju dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
4: Berikut tugas Anda.
3: Buat lebih ringkas lah.
4: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
3: Oh, singkat, padat, pulang.
5: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
3: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
5: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
3: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
5: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
3: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
5: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
3: Oh iya. Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
5: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
6: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabel gendut.
7: Terus, kamu gak marah?
6: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
8: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Baik, Anda masih bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Toli Toli pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Nanti pendengar Anda bisa mengikuti dialog pagi terkait topik kita pagi ini, yaitu sejauh mana kesiapan daerah menghadapi ancaman bencana, ya, sejauh mana daerah dalam menghadapi ancaman bencana, pendengar, ya. Anda bisa mengikutinya pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan mengenai edukasi, edukasi mengenai mitigasi bencana, terutama di lingkungan sekolah, ini sangat penting untuk membekali siswa agar tidak panik dan mampu mengambil tindakan yang tepat ketika bencana terjadi. Edukasi tidak cukup hanya melalui penyampaian teori, tetapi perlu disertai dengan latihan dan juga simulasi, pendengar. Ada beberapa bentuk edukasi yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama mengenalkan jenis-jenis bencana. Nah, siswa perlu memahami bencana yang berpotensi terjadi di wilayahnya seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, tsunami, kebakaran, angin kencang, maupun bencana lainnya. Selanjutnya, memberikan pengetahuan tentang tanda-tanda bencana. Ya, siswa diajarkan mengenali kondisi yang dapat menjadi peringatan, termasuk informasi dari sirene, pengumuman sekolah, peringatan dini maupun informasi resmi pemerintah. Selanjutnya, dengan mengajarkan tindakan sebelum, saat, dan setelah bencana. Misalnya saja saat gempa, siswa harus tetap tenang, berlindung di bawah meja atau tempat yang aman, melindungi kepala, kemudian keluar menuju titik kumpul setelah guncangan terjadi. Selanjutnya, mengenalkan jalur evakuasi dan titik kumpul. Setiap siswa harus mengetahui jalur evakuasi, pintu keluar, lokasi titik kumpul, serta area yang harus dihindari ketika keadaan darurat. Selanjutnya, melakukan simulasi secara berkala, pendengar, ya. Sekolah dapat mengadakan simulasi gempa, kebakaran, atau evakuasi lainnya. Simulasi membuat siswa tidak hanya mengetahui teori, tetapi juga terbiasa mempraktekkan prosedur keselamatan. Berikut, siswa dapat dikenalkan pada cara meminta bantuan, membantu teman yang mengalami cedera ringan, serta mengenali kondisi yang membutuhkan pertolongan tenaga medis. Selanjutnya, membangun budaya kesiapsiagaan. Iya, mitigasi bencana sebaiknya menjadi bagian dari kehidupan sekolah. Misalnya melalui poster jalur evakuasi, papan informasi kebencanaan, kegiatan ekstrakurikuler, dan pembentukan kelompok siswa siaga bencana. Selanjutnya, kesiapsiagaan akan lebih efektif jika sekolah bekerja sama dengan BPBD, Basarnas, PMI, pemadam kebakaran, kepolisian, tenaga kesehatan, serta orang tua siswa. Intinya adalah bahwa edukasi mitigasi bencana bertujuan membentuk siswa yang tahu apa yang harus dilakukan, kemana harus pergi, siapa yang harus dihubungi, dan bagaimana membantu diri sendiri maupun orang lain ketika bencana terjadi. Dengan latihan yang dilakukan secara rutin, siswa diharapkan lebih siap, tenang, dan tidak mudah panik dalam menghadapi situasi bencana. Masih bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Toli Toli. Thank you.

Baik pendengar, jika di sekolah maka edukasi mitigasi bencana bertujuan membentuk siswa yang tahu apa yang harus dilakukan, kemana harus pergi, siapa yang harus dihubungi, dan bagaimana membantu diri sendiri maupun orang lain ketika bencana terjadi. Dengan latihan yang dilakukan secara rutin, siswa diharapkan lebih siap, tenang, dan tidak mudah panik dalam menghadapi situasi bencana. Dan baik pendengar, pukul 9 waktu Indonesia Tengah nanti Anda bisa mengikuti dialog pagi. Dialog pagi ini dipandu rekan Setiadi dengan topik tentang sejauh mana kesiapan daerah hadapi ancaman bencana, dengan narasumber ada Yulianto Esso selaku Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Buol, Hendrik Leopati PMG Madya Stasiun Geofisika kelas 1 Palu, ada Rizwan SPD Ketua Galumpang Peduli Bencana, dan juga Muhammad Fadli SE Fungsional Subkoordinator Rekonstruksi Pasca Bencana BPBD Toli-Toli, dipandu presenter Setiadi. Dengarkan pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan kalau tadi ada sebuah lagu dari Derby, kali ini persembahan dari Glenn Fredly.

0: Baik pendengar, bersama program 1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli, tak terasa sudah pukul 9 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah, dan kami akan ajak Anda mengikuti dialog pagi di Pandu Setiadi Marhum.
1: Saatnya Anda ikuti Dialog Lintas Pagi Pro 1 RRI Toli-Toli.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Toli-Toli dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam program Dialog Pagi Toli-Toli Menyapa untuk edisi Selasa 22 September 2026. Ya, saya harap Anda saat ini di ruang dengar Anda dalam kondisi yang sehat dan tentunya penuh dengan kebahagiaan. Coba kami angkat satu topik. Ini mungkin topik yang sudah hampir sering kami angkat, tapi bagaimana kita bisa terus mengedukasi masyarakat menghadapi berbagai ancaman, berbagai potensi bencana alam yang tentunya dapat melanda sewaktu-waktu. Ya, topik kita hari ini sejauh mana kesiapan daerah hadapi ancaman bencana. Ya, akhir-akhir ini sering kita lihat di media, terutama di media sosial, soal isu gempa Megatrust yang di mana posisi Pulau Sulawesi, khususnya di wilayah Sulawesi Tengah ini menjadi salah satu wilayah yang cukup besar dampaknya jika hal itu terjadi. Tapi kita menginginkan jangan sampai terjadi. Namun lewat kesempatan ini tentunya kita terus mengedukasi, membina, memberikan pembinaan ke masyarakat bagaimana mitigasi bencana yang baik dan benar dalam hal menghadapi situasi yang mungkin dikala bencana itu terjadi sewaktu-waktu. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, hadir bersama kita di kesempatan pagi hari ini perwakilan dari Stasiun Geofisika Kelas 1 Palu, ada Pak Henrik Leopati SSI selaku PMG Madya Stasiun Geofisika Kelas 1 Palu. Pak Henrik, selamat pagi.
4: Selamat pagi Pak, apa suara saya terdengar?
3: Oke, Pak Henrik ini agak kecil ya, sudah terdengar tapi masih agak kecil. Ya.
4: Oh, siap.
3: Oke, sudah Pak, ini sudah lumayan. Baik.
4: Oke, siap. Baik.
3: Pak Henrik Leopati, SSI selaku PMG Madya Stasiun Geofisika Kelas 1 Palu, dan selanjutnya bergabung di via Zoom juga bersama kita Yulianto selaku Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Bul. Pak Kabid, Pak Yulianto, assalamualaikum. Apakah sudah bersama kita? Oke, baik. Saya mungkin di via Zoom sudah bergabung juga Ketua Galumpang Peduli Bencana, ada Pak Rizwan. Halo Pak Rizwan.
5: Ya.
3: Ya, baik. Bisa dengarkan audio saya, Pak Rizwan?
5: Ya, dengan jelas, Pak.
3: Oke,
5: ya.
3: Baik. Terima kasih, Pak Rizwan selaku perwakilan dari Galumpang Peduli Bencana, Kabupaten Toli-Toli, dan hadir di studio saat ini selaku fungsional subkoordinator rekonstruksi pasca bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Toli-Toli. Saya sapa Pak Muhammad Padli. Assalamualaikum, selamat pagi, Pak.
6: Waalaikumsalam, selamat pagi.
3: Iya, salam tangguh tentunya. Ya, pendengar di manapun Anda berada, sekali lagi kita akan coba bahas terkait dengan topik kita, sejauh mana kesiapan daerah hadapi ancaman bencana. Tentunya sekali lagi yang saya sampaikan di awal tadi bahwa ini kita selalu angkat bagaimana untuk memberikan edukasi terkait kebencanaan kepada masyarakat kita yang memang kita tidak pahami sewaktu-waktu, mungkin ya kita tidak minta-minta ya bencana itu bisa ataupun datang melanda. Saya ke Pak Henrik Leopati dulu selaku PMG Madya Stasiun Geofisika Kelas 1 Palu. Pak Henrik.
4: Siapa?
3: Ya, baik. Mungkin stasiun geofisika kelas 1 Palu bagaimana melihat kondisi saat ini? Apakah memang kondisi kegempaan yang berkembang dalam ataupun aktivitas seismik yang saat ini perkembangannya seperti apa untuk sesar-sesar yang ada khususnya di wilayah Sulawesi Tengah ini, Pak? Bagaimana sebenarnya perkembangan sampai saat ini menyusul isu megatras ini selalu diangkat di media sosial, Pak? Silakan.
4: Oke. Selamat pagi para pendengar RRI, yes, khususnya di Toli-Toli dan Bol. Jadi untuk diketahui oleh masyarakat bahwa saja pulau kita, Pulau Sulawesi itu memiliki puluhan atau kurang lebih sekitar 45-50 sesar dangkal atau sumber gempa bumi dari patahan lokal yang ada di wilayah Sulawesi. Hal ini karena pulau kita secara geologi dalam artian umurnya jutaan tahun dibentuk dari pertemuan tiga lempeng yang ada di dunia seperti dari Indo-Australia, dari Eurasia dan juga dari Pasifik. Dan efeknya itu ada di wilayah Sulawesi dengan berbagai karakter sumber patahan lokal. Yang paling besar itu seperti Palu Koro dan Matano, itu memang pas di tengah-tengah pulau. Dan kemudian perlu dibedakan antara sumber gempa yang berasal dari megatras dan sumber gempa sesar dangkal. Pulau kita, Pulau Sulawesi khususnya di wilayah utara kita, ada terdapat sumber gempa bumi dari patahan subduksi. Jadi subduksi ini adalah pertemuan dua lempeng yang berbeda berbeda dari Pasifik itu tipikalnya ocean, kemudian dari benuanya itu Indo-Australia. Nah, ini tepat berada di sebelah utara Kabupaten Toli-Toli sampai Manado ya, jadi melewati Bol juga. Dan memang pernah ada kejadian gempa besar 7,4 di tahun 2008 ya. Kemudian 7,7 di tahun 2018. Kemudian yang perlu diketahui oleh masyarakat, karakter goncangan gempa yang ada di tengah pulau, yang tadi yang saya sudah katakan sesar-sesar dangkal, itu beda karakternya dengan yang megatras itu sendiri. Nah, megatras inilah yang dapat memicu tsunami. Nah, bagi masyarakat yang seringkali mendapati informasi bahwa hati-hati terkait megatras yang dapat membangkitkan tsunami, harus ditanggapi dengan positif, dengan tenang. Bahwa saja kalaupun terjadi gempa besar di zona megatras, yang perlu diketahui ada golden time. Golden time ini adalah waktu untuk menyelamatkan diri bagi masyarakat dari posisi yang tidak aman di wilayah pesisir pantai menuju ke tempat yang aman di daerah ketinggian. Misalnya kasusnya di Kota Toli-Toli, bisa melakukan evakuasi di wilayah RRI ya, kalau senar RRI atau TVRI ya.
3: RRI untuk
4: kemudian di wilayah Buol juga itu kan banyak tidak jauh dari pantai kan langsung daerah perbukitan. Bisa melakukan evakuasi mandiri di daerah perbukitan. Jadi historinya adalah nilai kebenarannya ya, nilai kebenarannya adalah gempa itu pasti terjadi dulu, baru ada tsunami. Jadi ketika masyarakat merasakan getaran gempa dan pada saat itu masyarakatnya ada di wilayah pesisir pantai, yang harus diingat adalah selamat gempa dulu. Amankan diri dulu dari goncangan gempa, lalu kemudian melakukan evakuasi mandiri ke wilayah perbukitan. Itu kuncinya. Jadi jangan tidak ada kejadian apa-apa, kemudian ada berita-berita yang didapatkan dari media sosial misalnya. Itu hoax ya misalnya. Dapat hoax tapi diyakini benar sehingga membuat kepanikan tersendiri, lalu kemudian informasinya disebarluaskan lagi ke misalnya ke keluarga terdekat atau ke tetangga atau ke teman-teman sehingga memicu kepanikan massal. Jadi harusnya masyarakat sadar mana hoax dan mana yang benar dan kemudian meluruskan informasi ini misalnya melalui pemerintah daerah yang mungkin diwakili oleh pemerintah badan penanggulangan bencana daerah atau komunitas-komunitas yang terkait dengan kebencanaan di daerah termasuk teman-teman BMKG itu sendiri atau juga bisa dari para media. Itu juga sangat membantu. Mungkin itu posisinya saat ini.
3: Oke. Pak Hendrik, mungkin satu pertanyaan lagi sebelum saya lanjut ke narasumber lain soal Bapak sudah singgung Megatrust. Tentunya ini masyarakat perlu memahami juga, perlu mengetahui juga. Nah, selalu dibahas soal Megatrust. Ini sudah adakah mungkin ya prediksi ataupun mungkin hal-hal apa yang sudah dilakukan dari kita sendiri, temannya geofisika untuk memperkirakan potensinya, kemudian resikonya juga. Ini mungkin masyarakat perlu diedukasi, Pak Hendrik, silakan.
4: Oke, siap. Jadi sebenarnya masyarakat pertama itu tidak perlu panik ya, bahwa saja baik BMKG maupun pemerintah daerah, termasuk teman-teman komunitas yang berkecimpung di dunia kebencanaan, itu sebenarnya sudah melakukan beberapa hal. Jadi mungkin perlu diingatkan kembali bahwa tahun 2021 BMKG bersama BPBD baik dari Kabupaten Buol maupun di Kabupaten Toli-Toli dan ada beberapa komunitas di Toli-Toli khususnya itu sudah melakukan pengkajian bahwa saja misalnya ada gempa besar apa yang harus dilakukan. Pertama, selamatkan diri dari gempa guncangan itu sendiri, lakukan antisipasi secara mandiri oleh masyarakat. Kemudian kalau yang tinggal atau beraktivitas di wilayah pantai atau pesisir, segera melakukan evakuasi mandiri ke tempat yang aman yang lebih tinggi dan itu sudah dilakukan bersama-sama. Jadi kita sudah melakukan justifikasi langsung ke lapangan. Ada beberapa zona-zona pesisir yang kita sudah kaji bahwa saja misalnya zona ini misalnya bisa terdapat ketinggian air tsunami 2 meter atau 3 meter. Nah, kemana mereka masyarakat yang ada di situ harus menyelamatkan diri.

0: dan itu terus di semacam dibuat kayak literasi begitu,
1: okay,
0: literasi
1: baik,
0: lintas
1: baik,
0: generasi baik, ke berikutnya.
1: Okay,
0: seperti itu sih Pak.
1: Oke. Okay, oke, okay, baik Pak Hendrik ditahan dulu. Saya coba sapa ya, mungkin sudah bersama kita Pak Yulianto, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Bol. Sudah bersama kita atau oke.
2: Okay. Siap.
1: Baik. Assalamualaikum Pak Yulianto.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Pak Yulianto ditahan dulu. Saya ke Pak Padli dulu selaku fungsional subkoordinator rekonstruksi pasca bencana BPBD Toli-Toli. Pak Padli, kalau kita lihat soal isu megatras ini selalu muncul, selalu mencuat ke permukaan terutama di media sosial. Nah, ini sejauh ini mungkin dari BPBD kita, pemerintah daerah sudah apa ya, selalu menyatakan kesiapsiagaan, sudah selalu menyatakan siap. Nah, sudah berapa siap, seberapa siap sih sebenarnya kita untuk menghadapi ancaman itu, Pak? Sebenarnya.
3: Iya. Terima kasih dari RRI dan selamat pagi. Untuk kesiapan kita di dalam menghadapi ancaman bencana, khususnya bencana trans, mega trans yang cukup meluas sudah isunya ya, ini khususnya untuk Toli-Toli dengan Bol. Ya, kalau untuk kenapa dari pemerintah di BPBD Kabupaten Toli-Toli ya, itu kesiapan apa istilahnya untuk menghadapi itu, kita tetap waspada kenapa dengan melakukan apa istilahnya himbauan edukasi kepada masyarakat dan melibatkan stakeholder-stakeholder yang terkait, khususnya kepada Pak Hendrik yang sudah hadir di tengah-tengah kita walaupun Zoom meeting. Itu yang instansi yang terkait
1: ya,
3: begitu melalui informasi-informasi resminya, dan untuk itu sehingga masyarakat bisa menerima informasi yang bukan hoax
1: ya,
3: demikian Pak.
1: Ya, artinya dari BPBD sendiri selalu update mungkin dari mitigasi bencananya, mungkin dari jalur-jalur evakuasi, titik kumpulnya. Nah, ini bagaimana nih selama ini? Apakah memang selalu dievaluasi atau memang seperti itu kondisinya sampai sekarang atau bagaimana Pak?
3: Untuk itu seperti mitigasi, kita sudah melakukan sosialisasi ke SD, SMA, SMP.
1: Oh, okay.
3: Iya. Untuk menyampaikan edukasi okay, ya, kesiapan.
1: Izin Pak, bisa dekat sedikit dengan mic-nya Pak?
3: Iya,
1: atau
3: iya.
1: Atau bisa ditarik? Ya, oke, okay, siap. Ya, silakan Pak, lanjut.
3: Dan kemudian untuk yang lainnya itu seperti menghadapi resiko bencana lainnya, kita sudah melakukan apel siaga bencana. Khususnya, inapa di luar dari megatrans itu, kita sudah inapa lakukan undangan dari pihak Polri, yang sudah dilakukan apel bencana secara gabungan, dan inapa dari TNI juga sudah melakukan apel siaga bencana khususnya untuk penanganan kahut lah. Iya.
1: Oke.
3: Okay. Demikian.
1: Oke. Okay. Ya. Mungkin ditahan dulu untuk Pak Padli. Saya ke Pak Yulianto, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Bol. Pak Rizwan. Sabar, nanti. Ya, Pak Yulianto, Pak Kabid. Nah, untuk Bol ini sendiri, ya terkait soal isu bencana alam dan ya kita selalu diguncang, baik gempa yang sedang, kemudian gempa-gempa kecil. Nah, ini juga bagaimana kita ingin mengetahui update seperti apa sebenarnya yang sudah disiapkan oleh Pemda terutama melalui BPBD untuk menghadapi situasi mungkin yang ya kita tidak minta-minta hal itu terjadi, tapi bagaimana sampai sejauh ini Pak kesiapan kita? Silakan.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kabupaten Bol khususnya untuk isu-isu yang berkembang sekarang ini, alhamdulillah segala persiapan ataupun mitigasi edukasi terhadap masyarakat ini kami selama ini sudah semenjak 2 tahun ini sering melakukan mitigasi dan edukasi sosialisasi. Bahkan kita tidak lupa lakukan simulasi.
1: Okay.
2: Simulasi ketika terjadi gempa itu bagaimana, apa yang harus kita lakukan, siapa yang harus ditolong. Itu kami Dalam tahun ini aja sudah 3 kali program saya setiap kecamatan itu kami lakukan.
1: Oke.
2: Bahkan

0: satu kecamatan itu untuk tahun ini lagi kami lakukan tiga desa itu kami satukan untuk melakukan edukasi tersebut terhadap masyarakat ketika terjadi bencana. Tapi yang khususnya di desa-desa ataupun kecamatan yang berada di pesisiran pantai. Okay. Jadi ya mudah-mudahan artinya dengan segala informasi ataupun pengalaman-pengalaman kita di BPBD kita bagikan kepada halayak masyarakat. Mudah-mudahan itu jadi perhatian mereka ketika itu kalau terjadi. Tapi insya Allah kami juga berharap mudah-mudahan ini jauh dari kejadian yang kayaknya sudah terlalu besar ini berita ini. Seperti begitu kira-kira.
1: Oke. Artinya kita sering berbicara soal kesiapsiagaan, tapi sejauh ini apa indikatornya bahwa kita ini benar-benar siap dan selalu update dengan kesiapan kita untuk menghadapi bencana itu, Pak Kabid? Silakan.
0: Ya, kalau di Kabupaten Buol, alhamdulillah dengan program yang sering turun ini kami lakukan pertama penetapan jalur-jalur evakuasi itu alhamdulillah sudah selesai semua. Lah terus titik kumpul. Dan tidak bosan-bosannya kami juga baik melalui media sosial ataupun ada kunjungan-kunjungan yang secara mendadak ketika ada terjadi misalnya kayak sekarang ini lagi maraknya karhutlah, kami tidak bosan-bosannya juga menyampaikan kepada masyarakat tentang pentingnya kesiapsiagaan itu. Karena yang namanya bencana seperti kita ketahui bersama kan kapan datangnya itu kita tidak tahu. Setidaknya kita sudah siap mengantisipasinya. Kira-kira begitu.
1: Oke, Pak Kabid ditahan. Saya ke Pak Rizwan, Ketua Galumpang Peduli Bencana. Pak Rizwan.
2: Ya, silakan Pak. Ya,
1: Pak Rizwan yang tentunya berkecimpung di komunitas peduli bencana, komunitas kebencanaan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Hendrik tadi, bahwa komunitas-komunitas seperti inilah yang memang harus ada untuk mengedukasi masyarakat, turut mengedukasi masyarakat. Nah, sejauh ini dari pihak Galumpang Peduli Bencana sendiri untuk program-programnya mengedukasi masyarakatnya itu seperti apa? Apakah memang fokus di Kecamatan Dako Pemian saja, khususnya di wilayah Desa Galumpang, atau mungkin kita sudah merambah ke wilayah-wilayah lainnya? Pak Rizwan, silakan.
2: Ya, terima kasih Pak. Ya. Bapak narasumber yang saya hormati serta para pendengar RRI dimanapun berada, ya sesuai dengan apa yang ditanyakan tadi, kami dari relawan desa untuk saat ini untuk masih sementara sebatas edukasi kepada masyarakat, dan beberapa bulan kemarin kami memberikan mitigasi bencana atau edukasi kepada masyarakat, yaitu masuk kami punya program itu Pak, GPB Go to School, masuk ke sekolah. Jadi sasaran kami sekarang beberapa bulan terakhir itu sekolah, jadi mulai dari tingkatan SD, SMP dan SMA. Kebetulan di Desa Galumpang kami ini ada jenjang itu mulai dari SD, SMP dan SMK. Jadi untuk sasaran edukasi itu baru beberapa bulan terakhir ini sasaran kami itu masuk ke sekolah-sekolah memberikan edukasi. Karena kenapa? Karena yang paling rentan ini Pak di sekolah, karena kenapa lebih banyak. Makanya sasaran kami edukasi itu masuk ke sekolah-sekolah. Kemudian kami juga karena kemarin ada lomba desa, jadi jalur-jalur pelang-pelang jalur evakuasi itu kami perbaharui kembali, dan sampai saat ini ya masih terpasang Pak sampai saat ini. Mungkin cuma itu untuk sementara Bapak.
1: Ya, Pak Rizwan, mungkin satu pertanyaan lagi. Bagaimana sejauh ini masyarakat memahami tentunya sosialisasi, kemudian program-program edukasi yang sudah dilakukan oleh GPB kepada masyarakat itu sendiri. Apakah memang mereka sudah memahami atau mungkin secara sukarela hanya ikut-ikutan atau seperti apa sebenarnya? Kalau Bapak sendiri melakukan evaluasi dan melihat kondisi itu bagaimana?
2: Iya. Itu lagi, kembali lagi ke pribadi masing-masing, Bapak. Jadi kami itu tidak bosan-bosannya tetap memberikan edukasi, baik itu apakah mereka dengar ataukah tidak, kami terus memberikan edukasi.
1: Okay.
2: Jadi karena kenapa? Karena keseringan edukasi itu pasti akan tertanam di benak mereka.
1: Okay.
2: Apa yang sudah kami sampaikan itu pasti ada sedikit banyaknya pasti akan tertanam di benak mereka apa-apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana gempa. Karena sasaran kami di sini, Pak, untuk sementara kami fokus di gempa bumi.
1: Oke. Karena ini yang selalu isunya selalu diangkat, Pak, ya, soal Megatras, ya.
2: Iya, betul sekali, Pak.
1: Ya, baik. Pak Rizwan, pendengar dimanapun Anda berada, kita dalam program Dialog Toli-Toli Menyapa untuk edisi hari ini, sejauh mana kesiapan daerah hadapi ancaman bencana. Kami buka layanan interaktif di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Ya. Saya kembali ke Pak Hendrik sambil kita tunggu penelpon, ya. Pak Hendrik.
3: Ya, Pak.
1: Ya, baik. Pak Hendrik, ini soal isu Megatras ini selalu diangkat di media sosial, di framing sedemikian rupa, ya, dibuat, bahkan ada yang buat simulasinya menggunakan AI seperti apa dampak-dampaknya. Nah, ini memang apakah ini cukup berpengaruh juga terhadap mungkin situasi panik terhadap masyarakat bisa terjadi, tapi di satu sisi ini juga ada efeknya terhadap sosialisasi itu. Nah, ini stasiun geofisika sendiri melihat hal ini seperti apa? Apakah memang perlu untuk sebagai edukasi atau mungkin seperti apa? Silakan, Pak.
3: Oke, memang benar bahwa saja apa yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, misalnya mereka membuat konten lalu kemudian ternyata menggunakan teknologi AI misalnya, mereka berhasil mendapatkan hasil yang terlihat seperti begitu real, begitu nyata, tapi ternyata mereka lupa bahwa saja ketika mereka membuat konten itu bisa berdampak terhadap sosial masyarakat kita.
1: Yeah.
3: Jadi akan tercipta opini di tengah-tengah masyarakat sehingga mereka menjadi panik, khawatir, lalu kemudian terus berkembang dan apa yang terjadi adalah mereka akan bertanya lagi kembali ke misalnya pemerintah daerah atau ke media atau bahkan ke BMKG. Nah, yang bisa kami lakukan adalah berkoordinasi dengan teman-teman di daerah terkait, ya, misalnya. Lalu kemudian kami juga punya perpanjangan tangan kami di stasiun meteorologi Toli-Toli di Lalos. Kemudian kami seperti ini apa yang dilakukan oleh teman-teman RRI. Ini kiranya dapat menjadi perhatian tersendiri buat masyarakat sehingga mereka tidak mengambil mentah-mentah hasil konten orang-orang tertentu dengan menggunakan AI. Yang perlu diklarifikasi adalah bahwa kalau pertanyaannya apakah wilayah Toli-Toli dan Buol memiliki potensi tsunami, itu pasti iya.
1: Baik.
3: Karena sumber gempa di zona subduksi atau yang dikenal masyarakat itu Megatras itu ada. Itu tidak bukan sesuatu yang omong kosong.
1: Okay.
3: Tapi kapan dan tepatnya di mana, efeknya bagaimana, itu tidak ada satupun manusia yang bisa mengetahui.
1: Okay.
3: Yang perlu dilakukan adalah masyarakat membangun upaya penyelamatan diri secara mandiri.
1: Baik. Oke, Pak Hendrik ditahan, kita punya penelpon, ada Pak Pasha dari Buol. Pak Pasha.
4: Assalamualaikum Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
4: Iya, terima kasih. Selamat pagi dan assalamualaikum untuk bapak-bapak narasumbernya.
1: Ya.
4: Jadi memang isu tentang megatrust ini, khususnya di Kabupaten Buol dan Toli-Toli ini mengusik ketenangan masyarakat ya.
1: Iya.
4: Di satu minggu terakhir ya. Apalagi ada pernyataan resmi dari BMKG Provinsi ya. Makanya pertanyaan saya kemudian untuk Bapak dari BMKG ini.
1: Ya.
4: Ini Pak, bagaimana memastikan bahwa satu daerah itu memang berpotensi besar karena megatrust ya. Ini yang belum kita ketahui ini. Lalu kemudian Pak, bagaimana itu berapa lama bisa melakukan misalnya gempa bumi itu menimbulkan tsunami atau tidak, berapa lama waktunya Pak itu?
1: Okay.
4: Supaya kita secepatnya bisa diinformasikan ya, seperti itu. Kadangkala ini yang agak-agak lama juga ditentukan apa dipastikan oleh BMKG sehingga okay. Masyarakat okay. Sudah keburu panik okay. Seperti itu.
1: Baik.
4: Kemudian yang terakhir ini maaf Pak Setiadi.
1: Siap-siap.
4: Untuk yang BNPB Kabupaten Buol.
1: Ya.
4: Pengalaman kemarin Pak Yulianto ya, di gempa kemarin itu ya. Yang terjadi itu kemacetan total Pak, macet total, tidak okay. Bisa bergerak kendaraan. Nah, ini harusnya menjadi evaluasi dari BNPB dan pemerintah daerah Kabupaten Buol.
1: Baik, baik.
4: Saya melihat belum ada pengaturan jalur evakuasi, misalnya Leok 2 larinya kemana. Kelurahan Kali larinya kemana, Leok 1 kemana, dan begitu juga dengan Kampung Bugis.
1: Okay.
4: Ini harusnya pemerintah daerah, instansi terkait, mengatur ini jalur-jalur evakuasi sehingga tidak menumpuk di satu jalur. Kemarin di Kelurahan Kali itu memang kalau terjadi tsunami, betul-betul numpuk kendaraan masyarakat itu tidak bisa bergerak, Pak.
1: Okay.
4: Nah, sekarang pertanyaan saya kemudian untuk BNPB Kabupaten Buol. Yeah. Bagaimana ini evaluasi tentang apa namanya gempa bumi kemarin dan solusinya seperti apa Pak Yulianto?
1: Baik, baik.
4: Saya kira demikian. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin ke Pak Hendrik dulu nih. Pak Hendrik, pertanyaan Pak Pasya tadi silakan mungkin langsung dijawab.
3: Jadi pertanyaannya adalah megatrust. Jadi yang sudah saya sampaikan tadi ya. Selamat pagi ya Pak. Jadi saya sudah menyampaikan bahwa Sulawesi itu di bagian utara kita ada zona megatrust. Jadi itu tidak bisa dipungkiri kita ada. Peluang gempanya itu di kisaran 8. Itu bisa membangkitkan tsunami.
1: Oke.
3: Okay. Itu. Kapan dan di mana tepatnya itu belum bisa dipastikan karena dia adalah bidang patahan. Kemudian estimasi untuk kapan misalnya tidak diminta-minta ada gempa besar lalu kemudian itu membangkitkan tsunami di wilayah megatrust ya, gempanya di megatrust di laut dangkal kemudian membangkitkan tsunami. Itu dia diperkirakan itu 10 sampai 15 menit untuk wilayah Buol. Dan kurang lebih sekitar 20 menit di wilayah Toli-Toli.
1: Itu jadi, dari gempa Pak ya? Dari gempa Pak Hendrik ya?
3: Dari sumber gempa kemudian airnya bergerak masuk ke wilayah pesisir itu sekitar 10 sampai 15 untuk Buol dan 20 sampai di Toli-Toli. Nah, jadi sekarang pertanyaannya adalah pada saat gempa besar pasti masyarakat sadar itu ada getaran kuat. Wilayah masyarakat yang di daerah perbukitan tidak perlu turun. Yang perlu dilakukan adalah masyarakat di pesisir bergerak ke atas ke daerah perbukitan. Nah, waktu untuk mencapai daerah perbukitan itu sekitar 5 sampai 7 menit sudah sampai. Kalau itu terus dilakukan dan berulang dan kemudian melibatkan misalnya kepala desa ya aktif, itu bisa. Jadi masyarakat selamat sebenarnya. Jadi masyarakat tidak perlu panik seperti itu. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan.
1: Oke, baik. Selanjutnya ke Pak Yulianto selaku Kabid. Pak Kabid.
0: Siap.
1: Ya, silakan Pak dijawab tadi pertanyaannya Pak Pasya itu.
0: Oke, baik, terima kasih untuk Pak pertanyaan dari Pak Pasya tadi. Alhamdulillah Pak, Sebenarnya dari sekitaran 2 minggu lalu kami lakukan rapat dengan semua kelurahan, termasuk 7 kelurahan di Kabupaten Buol. Kita sudah menentukan titik-titik kumpul di mana saja setiap kelurahan itu. Cuman okay, mungkin mohon maaf Pak, update data dari Bapak yang mungkin kurang ini ya, mohon maaf. Jadi semua kelurahan kami lakukan, bukan kami yang menentukan titik kumpul, okay, tapi bapak-bapak setiap kelurahan dan kecamatan itu yang sudah menentukan.
1: Okay.
0: Nah, jalur evakuasi itu pun kami sudah bagi per kelurahan. Hmm. Memang kami akui untuk sekarang ini, pada saat kemarin itu terjadi bencana gempa, memang belum ada pengaturan sementara, okay, jalur-jalur evakuasi belum ditentukan. Tapi alhamdulillah hasil rapat dengan pihak kecamatan dan 7 kelurahan, kami sudah menentukan dari Leok 1 kemana, Leok 2 kemana, begitu juga tutup kumpulnya. Nah, kelurahan Kapung Bugis itu ada 2 alternatif. Apakah harus lewat negeri lama atau lewat jalur alternatif jalan yang sementara dibangun sekarang dengan kelurahan Buol itu sama. Okay. Titik kumpulnya juga berada di Gunung Kali, tapi bukan di kantor daerah atau okay, kantor bupati. Begitu juga di Kulango. Kami sudah menentukan di titik kumpulnya. Kira-kira seperti begitu, Pak. Pak Pasya.
1: Oke, oke. Artinya untuk evaluasi kemarin sudah dilakukan, Pak ya. Mungkin kepanikan warga yang menyebabkan terjadinya kemacetan, Pak. Pak Pangilianto. Atau bagaimana?
0: Ah, memang kalau kemacetan kami akui, artinya dari jalur yang dibuat ini kan paling cuman 1 jalur
1: okay,
0: untuk mengarah ke Kali. Lalu dari Leokwa, alhamdulillah sudah lewat di waterboom di situ. Sudah ada titik kumpulnya bersama relawan Pak Ramli Wantilan. Itu kami sudah ngecek langsung. Begitu juga di yang di Leok 1 bisa kita lewat kebun atau di namanya Tontoyong ataupun di Asahan.
1: Okay.
0: Itu kami sudah tentukan jalur evakuasinya. Seperti begitu kira-kira.
1: Oke, okay, oke. Okay. Baik Pak Yulianto, Pak Kabit, ditahan dulu. Pendengar dimanapun Anda berada, masih terus bersama kami dalam program Dialog Tolitoli Menyapa. Sejauh mana kesiapan daerah hadapi ancaman bencana? Sudah banyak edukasi yang disampaikan oleh narasumber kita di pagi hari ini. Kami coba buka lagi layanan interaktif di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Dan pendengar, sebelum kita lanjut dengan dialog kita di pagi hari ini, kita coba dengarkan dulu beberapa pariwara berikut.
5: Waktunya kentongan.
6: Hal dasar yang harus kita persiapkan jika terjadi bencana. 1. Jangan panik. Hal pertama dan utama yang harus dilakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita. Rasa takut dan khawatir adalah hal yang lumrah terjadi ketika kita sedang menghadapi kondisi kegawat daruratan atau bencana alam. Namun, mengatur kadarnya dalam batas yang wajar adalah kuncinya. 2. Selamatkan diri kita, baru membantu orang lain. Terdengar egois, namun faktanya adalah hal tersebut dimaksudkan untuk mengurangi resiko jatuh korban lebih banyak. Alih-alih dapat menyelamatkan orang lain, justru kita menjadi korban semua. Namun cerita akan berbeda, semisal kita memiliki keterampilan dan pengetahuan khusus. 3. Keselamatan diri adalah yang paling utama. Dalam keadaan darurat, kita harus mengutamakan keselamatan diri kita. Dalam hal ini, terutama nyawa kita, perhiasan, uang, barang berharga lainnya harus dikesampingkan jika keadaan darurat. Namun, jika memungkinkan dan keadaan tidak sedarurat itu, bisa jadi penyelamatan dokumen berharga masih bisa dilakukan. Untuk itu, perlu bagi kita untuk mengumpulkan dokumen berharga seperti akta kelahiran, akta tanah, ijazah sekolah, dan surat berharga lainnya dalam sebuah tas yang mudah dijangkau dan aman. Sehingga ketika terjadi bencana, kita dapat dengan mudah menyelamatkan dokumen tersebut tanpa harus mengorbankan keselamatan diri kita. 4. Peka dan amati lingkungan sekitar, serta pastikan jalur keluar terdekat. Menjadi ekstrovert atau introvert adalah karakter dan pilihan masing-masing orang. Namun menjadi antipati dan terlalu cuek terhadap lingkungan justru akan membahayakan.
5: Definisi dan jenis bencana. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan, bencana adalah peristiwa atau rangkaian yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh alam dan non-alam. Dan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan pula bencana juga dapat terjadi selain karena kejadian alam dan non-alam. Bisa juga terjadi karena disebabkan oleh faktor utama sehingga menimbulkan korban jiwa berupa kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Hindari bencana dengan tidak merusak tatanan harmoni di sekitar kehidupan kita.

0: Masih terus bersama kami dalam program Dialog Toli-Toli Menyapa untuk edisi hari ini. Sejauh mana kesiapan daerah hadapi ancaman bencana? Narasumber kita ada Pak Hendrik Leopati dari Stasiun Geofisika Kelas 1 Palu, Pak Padli Fungsional Subkoordinator Rekonstruksi Pasca Bencana BPBD Toli-Toli, Pak Rizwan dari Komunitas Galompang Peduli Bencana, dan juga Pak Yulianto Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Buol. Kami buka layanan interaktif 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Sudah banyak edukasi dan juga info-info soal kebencanaan yang perlu masyarakat pahami, perlu masyarakat dengarkan dan ketahui seperti apa sebenarnya langkah-langkah yang perlu dilakukan ketika menghadapi ancaman bencana. Saya ke Pak Fadli lagi selaku fungsional subkoordinator rekonstruksi pasca bencana. Beliau ini punya tugas rekonstruksi sebenarnya, tapi paling tidak ada edukasi Pak di pagi hari ini untuk masyarakat. Nah, selama ini dari BPBD Toli-Toli sudah seberapa intens melakukan edukasi maupun sosialisasi ke masyarakatnya? Silakan.
1: Iya, terakhir bulan Agustus itu ada beberapa sekolah itu kita melakukan sosialisasi dan sekalian apa praktik lapangan yang biasa disebut simulasi ringan.
0: Ya, simulasi. Okay.
1: Simulasi ringan. Napa baik dari tingkat TK sampai SMA, Pak.
0: Oke. Okay.
1: Dan bahkan itu ya ada kita lakukan juga di apa namanya? Di kantor-kantor BUMN itu. Seperti BRI.
0: Oke. Okay. Baik.
1: Apalagi namanya ini PLN apa semua itu kita lakukan untuk antisipasi
0: ya, simulasi ya,
1: simulasi di dalam penanganan kenapa bencana di masing-masing tempat mereka.
0: Oke. Baik, ini tahan dulu Pak Padli, kita punya penelpon, ada Pak Saban dari Buol. Pak Saban.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Saban.
2: Ya, terima kasih para narasumber. Memang di Buol ini kedengarannya pagi ini sudah menjadi barangkali kepanikan warga.
0: Oke.
2: Nah, jadi menurut kami tidak usahlah terlalu dipanik-panikkan warga,
0: ya,
2: agar supaya kepanikan warga ini tidak terlalu panik.
0: Oke.
2: Nah, olehnya itu, tadi juga saya mengutip bahwa di kantor bupati itu tidak boleh lagi untuk titik kumpul sekaligus pengungsian, karena kemarin memang dikabarkan di sana ada yang namanya seperti yang dikabar-kabari ini,
0: katanya
2: ada pergeseran tanah di sana.
0: Okay.
2: Jadi, gimana lagi kita untuk mengungsi, Pak? Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Yulianto, silakan Pak. Ini pertanyaan ke Pak Yulianto ini. Silakan dijawab.
3: Baik, terima kasih. Kami sangat setuju dengan apa yang tadi di
0: Pak Saban.
3: Nah, memang itulah gunanya kita. Kenapa supaya masyarakat itu tidak panik? Artinya, ketika terjadi gempa ataupun bencana yang besar, kita harus menuju ke nanti ada pemberitahuan resmi dari Pemda melalui BPBD,
0: ya,
3: baru kita melakukan apa persiapan apa segala untuk menyelamatkan diri keluarga apa segala. Tapi kalau cuman lewat media sosial, mohon maaf,
0: okay,
3: artinya itu belum bisa kita pertanggungjawabkan kebenaran atau beritanya. Makanya contohnya waktu 2 bulan lalu ketika terjadi gempa, itu Toli-Toli dan Buol masa kritisnya itu jam 7.25 di pantauan WRS kita.
0: Oke.
3: Makanya ketika sudah lewat dari 7.25 masa kritisnya dan di layar itu tertera bahwa Buol dan Toli-Toli itu sudah lewat, sudah hilang.
0: Oke.
3: Di siaga satunya. Nah, baru kami dari BPBD menghimbau lewat kerjasama dengan pihak kepolisian memberitahukan secara secara
0: Pengumuman Pak ya, pengumuman ya. Ya.
3: Mencabut siaga satu itu untuk Kabupaten Buol dan Toli-Toli sudah lewat. Okay. Nah, itulah makanya kita berupaya mungkin menanamkan pemberitahuan ini kepada masyarakat, nanti sudah ada pemberitahuan secara resmi dari pihak kabupaten lewat BPBD, baru itu yang diambil. Kalau cuma lewat media sosial, insya Allah masyarakat Kabupaten Buol sudah tahu bahwa oh ini diantisipasi seperti begini dan nanti menunggu pemberitahuan resmi dari Pemda. Kira-kira seperti begitu, Pak. Oke, oh iya, satu lagi.
0: Ya.
3: Kalau memang di kantor bupati atau kantor daerah itu memang hasil penelitian terakhir sekitaran 2 minggu lalu yang geologi dari Jakarta bersama Manado itu berkunjung kemari dan mengambil sampel. Dan mungkin dalam waktu dekat ini hasilnya akan disampaikan ke kita. Okay. Dan itu akan menjadi bahan kita untuk supaya disebarluaskan kepada masyarakat. Tentunya dengan kondisi tanah yang bergerak di kantor bupati, kami juga lewat foto satelit itu, kami tidak mau melakukan atau menentukan titik kumpul itu di kantor Bupati Kabupaten Buol. Kira-kira seperti begitu.
0: Artinya memang situasinya seperti itu Pak ya, isunya seperti itu ya, tanah bergerak di kantor bupati ya. Itu Pak ya.
3: Ya, itu dari tahun ke tahun walaupun diperbaiki memang konon sih ya.
0: Ya, oke okay,
3: oke. Okay. Cerita-cerita di situ ada rongga di bawah kantor bupati. Baik. Karena setiap tahun itu tanah yang sebelah kiri kantor itu setiap tahunnya itu paling tidak dia bergeser 1-2 cm tiap tahunnya turun.
0: Oke. Okay. Oke, okay. Turun Pak ya. Oke. Oke. Oke. Baik. Baik, ditahan dulu Pak Yulianto, saya ke Pak Fadli. Mungkin masih ada penelpon yang ingin berinteraktif, silakan. Masih kami buka satu kesempatan di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Ya, saya ke Pak Fadli lagi dari BPBD Toli-Toli. Pak Fadli, kalau kita lihat Buol sendiri di 11 kecamatannya, tadi disampaikan oleh Pak Kabid bahwa masing-masing desa, masing-masing kecamatan, bahkan kelurahan itu sudah yang menentukan kemana titik kumpul, kemana jalur evakuasi. Nah ini Toli-Toli sendiri bagaimana Pak untuk 10 kecamatan kita? Sudahkah itu sudah siap atau mungkin seperti apa? Apakah ada setiap periodenya itu ada update bagaimana Pak? Mungkin silakan.
1: Iya, untuk apa kesiapan kita khususnya di apa namanya BPBD ini?
0: Iya.
1: Itu untuk titik kumpul itu sementara ini kita sudah mengambil titik-titik titik-titik koordinatnya untuk di Pampang dia punya rambu-rambu evakuasi sekalian dengan apa jalur evakuasi dan titik kumpul yang sudah ditentukan oleh apa bidang kesiapsiagaan dalam hal ini apa bidang 1 Pak Asnawir itu mereka sudah apa lakukan ya mungkin apa keterbatasan keterbatasan yang ada di pemerintah kita untuk itu tapi itu kita sudah usahakan kita sudah koordinasikan di pihak instansi terkait khususnya di provinsi itu sudah ada respon untuk itu Pak demikian.
0: Oke okay. Ya kalau untuk wilayah kita kan ini punya 10 kecamatan, 9 diantaranya ini pesisir. Nah ini yang rentan sebenarnya. Nah itu bagaimana koordinasi dengan pihak kecamatannya, pihak desanya. Nah selalu seperti apa kita melakukan edukasi itu Pak dari BPBD Pak?
1: Iya baik untuk kalau dari BPBD itu kita sudah melakukan ada berapa desa itu membentuk kelompok masyarakat tangguh bencana. Dan itu di yang menjadi ketua satgasnya itu dari pemerintah setempat. Contohnya ini ada yang dari Galumpang itu sudah terbentuk sejak lama, sudah sekitar 2 tahun 3 tahun itu, dan juga ada yang disebut dengan apa istilahnya itu, ya masyarakat tangguh bencana, dan ada satu lagi tuh saya sudah lupa. Iya. Nah, dan itu yang sudah terbentuk itu personil-personilnya yang sudah dilantik, sudah dikukuhkan oleh pemerintah, dan itu yang menjadi perpanjangan tangan kami yang ada di desa-desa, baik di pesisir atau yang di titik-titik rawan bencana. Oke, demikian
0: Pak. Oke, iya. Saya ke Pak Rizwan. Pak Rizwan.
4: Ya, silakan Pak.
0: Ya, mungkin selama ini Galumpang berdiri beberapa tahun, Galumpang Peduli Bencana beberapa tahun sudah berdiri. Tentunya sudah ada evaluasi-evaluasi terkait bagaimana mitigasi bencana. Mungkin masih ada kekurangan-kekurangan yang perlu kita benahi, baik dari cara kita untuk menghadapi bencana maupun secara umum bagi pemerintah daerah. Apa yang masih kurang sebenarnya menurut Pak Rizwan sendiri?
4: Iya, sebenarnya kalau untuk harapan kami dari relawan, ya, kalau bisa, ya, kami sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah daerah yang dalam hal ini yaitu BPBD Kabupaten Toli-Toli, ya, kalau bisa, ya, diberikan kami semacam edukasi lagi atau semacam pelatihan-pelatihan kepada teman-teman kami, utamanya di relawan desa, supaya pengetahuan-pengetahuan kami itu mungkin bertambah terkait tentang mitigasi bencana ini, khususnya di gempa bumi. Itu harapan kami sementara, Bapak.
0: Ya, tentunya kalau kita, Pak Rizwan, selama ini kita, oke, ada penelpon. Kita coba terima satu penelpon dulu, terakhir. Halo.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan, dengan siapa Pak?
5: Dengan Papa Syadi Lalos juga.
0: Oh ini Pak, ini tadi Pak Syadi Bol, ini Pak Syadi Lalos. Silakan Papa Syah.
5: Iya, ya baik. Yang perlu kami sampaikan ini Pak, ya, terutama Bapak Padli, yang perlu solusi itu yang diutamakan daerah pesisir Pak.
0: Oke.
5: Yang tiga kecamatan yang perlu sekali nih Pak Yatur, kecamatan Galang, Toli-Toli Utara, ada Kepemian.
0: Oke.
5: Jadi kalau perlu Pak, kami usulkan, kalau ada hari-hari Jumat perlu juga disampaikan itu Pak. Jadi masyarakat itu sudah mengetahui. Ya, karena adanya dengan bergeteran sekarang ini sudah heboh,
0: ya.
5: Yang perlu kita ingatkan juga. Jadi kalau perlu usulan saya, ya baik barangkali dikumpul masyarakat, ya daerah pesisir saja ini Pak yang utama. Kalau melihat saya itu daerah Binontoan ke sana itu, aduh jauh sekali gunungnya itu.
0: Okay.
5: Nah itu, kemudian kalau ada hari-hari Jumat perlu disampaikan juga begitu Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan ke Pak Padli, silakan Pak Padli langsung ditanggapi. Ya.
1: Iya, terima kasih Pak Pasya. Informasinya dan masukan. Nah, itu kalau untuk informasi itu yang bencana megatrans itu, kita tidak perlu khawatir yang berlebihan atau sampai-sampai kita dihantui. Tapi yang seyogianya kita harus lakukan itu update terus Pak, informasi yang sumbernya jelas ya Pak, dan kemudian kalau seandainya misalkan seumpamanya terjadi ada gempa, otomatis kita yang di pesisir itu secepatnya, karena dari yang dari informasi BMKG itu kita diberi waktu 15-20 menit Pak. Kalau untuk Lalos ya mungkin itu masih bisa. Untuk evakuasi itu dihimbau secara pribadi saya, kalau bisa jangan terlalu panik, apalagi membawa-bawaan yang cukup banyak. yang secukupnya lah, yang ringan-ringan, dan itu kendaraan jangan terlalu anu, apa istilahnya, terlalu banyak yang naik atau yang bergerak. Kalau bisa itu manusianya saja yang bergerak, kecuali kendaraan yang ada petugasnya. Sehingga kita tidak terjadi lagi masalah-masalah baru di dalam evakuasi. Untuk solusi terakhir Pak, itu saja, kita tetap update informasi yang sumbernya yang jelas Pak. Sehingga kita dari pemerintah daerah meneruskan, mungkin menyampaikan melalui apa relawan-relawan yang ada, yang sudah dibentuk, dan lewat media-media lokalan kita Pak, demikian.
0: Baik Pak Fadil, lanjut mungkin closing statement singkat, silakan.
1: Ya, untuk itu yang harus kita perhatikan itu, kita tetap semangat inap di dalam aktivitas dan selalu mengenali informasi atau bencana yang ada di lingkungan kita, demikian.
0: Baik, saya ke Pak Yulianto. Pak Yulianto, singkat closingnya Pak.
3: Ya, closing statement dari Kabupaten Buol bahwa kita tetap percaya bahwa bencana itu ada, tapi bagaimanapun caranya kita sebagai manusia tetap harus siaga untuk waspada dalam setiap bencana.
0: Terima kasih. Baik, Pak Rizwan, closingnya silakan.
6: Iya, terima kasih banyak atas kesempatan terakhirnya. Harapan kami bagi seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Desa Galumpang, Kecamatan Dako Pemian, Kabupaten Toli-Toli, harapan kami, mari sama-sama kita menjaga apa yang sudah kami pasang dari relawan ini, utamanya dari pelang-pelang jalur evakuasi. Mari kita sama-sama menjaga. Karena kenapa, suatu saat pelang-pelang ini akan berguna pada saat kita panik. Itu harapan Pak. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rizwan. Pak Hendrik terakhir. Pak Hendrik.
7: Siap.
0: Ya, Pak Hendrik. Silakan untuk
7: bagi closing statement-nya. Bagi pendengar RRI khususnya di Kabupaten Buol dan Toli-Toli, masyarakat tidak perlu panik, tenang, dan bagaimana caranya untuk menyelamatkan diri secara mandiri. Lakukan aktivitas secara normal. Kalau ada apa-apa, hubungi Badan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Buol ataupun di Kabupaten Toli-Toli, termasuk teman-teman komunitas yang ada di lingkungan masyarakat. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Hendrik Leopati, PMG Madya Stasiun Geofisika Kelas 1 Palu, Pak Padli, fungsional dari BPBD Toli-Toli, dan juga Pak Rizwan, Ketua Galumpang Peduli Bencana, serta Pak Yulianto. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya di pagi hari ini mewakili BPBD Buol, dan juga semoga apa yang menjadi penyampaian dari narasumber kita di pagi hari ini, tentunya kita tidak tahu kapan gempa ataupun bencana akan terjadi, tapi daripada menunggu kepastiannya, tentunya kita sudah bisa menyiapkan diri atas segala kemungkinan yang terjadi. Mewakili seluruh kerabat kerja yang tugas, saya Setiadi menyampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
8: Demikian telah Anda ikuti Dialog Interaktif Lintas Pagi di Pro 1 RRI Toli-Toli.
9: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Nasir J. Daimaroto SHMH, selaku Wakil Bupati Kabupaten Guol, Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan ini mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Dengan ulang tahun RRI ini, insya Allah Radio Republik Indonesia tetap mengudara dan berjaya di Kabupaten Guol. Berita-berita yang berkualitas, berita-berita yang mencerdaskan, berita-berita yang mencerahkan, insya Allah akan diterima oleh masyarakat Kabupaten Guol. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Guol, pemerintah Kabupaten Guol, agar tetap mendukung keberadaan RRI di Kabupaten Guol. Mari kita bantu, mari kita bersama mendengarkan seluruh kegiatan dan siaran-siaran yang dilakukan oleh RRI. Karena RRI sudah memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat Kabupaten Guol. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun RRI, RRI tambah maju dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali di siang hari ini kembali saya Wahyuni Wahab menemani ruang dengar Anda di edisi Toli Toli siang ini hingga nanti tentunya pukul 14.30 menit waktu Indonesia Tengah. Dan untuk suasana siang hari ini ya mengawali perjumpaan kita di program acara kita untuk siang hari ini musik dan juga informasi. Kami hadirkan musik dulu ya sebelum kita berbagi informasi untuk siang hari ini. Tetap bersama Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas, kedua

0: tentunya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
1: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
2: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

Ya pendengar, kita masih di musik dan juga informasi, berbagai informasi untuk suasana siang hari ini. Nah pendengar, temukan 517 sampel vape mengandung narkotika, BNN usulkan pelarangan total. Nah pendengar, Badan Narkotika Nasional atau BNN ini mengusulkan kebijakan pelarangan total terhadap peredaran rokok elektrik atau vape di seluruh wilayah Indonesia. Dan usulan tegas ini mengemuka setelah pengujian laboratorium mengkonfirmasi tingginya presentase cairan vape yang katanya terkontaminasi zat berbahaya. Dari total 547 sampel cairan yang diambil, ini secara acak ya di lapangan, sebanyak 517 sampel terbukti positif mengandung narkotika seperti etomidate, THC hingga tembakau gorila. Nah, pendengar, angka penemuan yang mencapai lebih dari 90% tersebut dinilai sangat mengancam keselamatan generasi muda. Anggota kelompok ahli BNN Komjen Pol Purnawirawan Ahwil Lutan menyatakan bahwa modifikasi cairan vape menjadi sarana peredaran narkoba cair dan juga merupakan modus operandi baru sindikat kejahatan. Menurutnya juga zat berbahaya tersebut disuntikan secara sengaja ke dalam cartridge untuk mengelabui petugas di lapangan. Dari tentunya 547 sampel cairan yang sudah diambil ya secara acak itu 517 diantaranya positif mengandung zat berbahaya narkoba seperti tadi sudah Yuni sampaikan, etomidate hingga THC. Nah pendengar, Ahwil Lutan juga menjelaskan bahwa senyawa seperti etomidate ini sebenarnya merupakan obat bius medis yang hanya boleh digunakan oleh dokter spesialis. Penggunaan secara ilegal melalui saluran rokok elektrik dapat menimbulkan efek fatal bagi kesehatan organ tubuh penggunanya. Melihat besaran ancaman tersebut, BNN telah menggelar rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI guna membahas regulasi pelanggaran. Kedua pihak juga telah mencapai kesepakatan awal untuk mendorong aturan pelarangan total secara nasional. Nah, kendati demikian juga ini pendengar ya, implementasi aturan tersebut masih memerlukan pembahasan lintas kementerian untuk mengkaji dampak ekonomi dan juga regulasi perizinan. Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, serta Badan POM ini menjadi pemangku kepentingan kunci dalam penyusunan aturan baru ini. Guna memberikan teladan nyata bagi masyarakat, BNN juga telah menerbitkan aturan internal yang melarang seluruh anggotanya mengkonsumsi vape dan sanksi tegas disiapkan bagi jajaran pegawai di pusat maupun daerah yang terbukti melanggar aturan internal tersebut. Nah, melalui usulan aturan hukum yang baru, BNN juga berharap ini masyarakat terhindar dari jebakan narkotika cair yang terselubung. Langkah preventif ini dinilai sangat vital demi menyelamatkan masa depan generasi emas Indonesia. Oh, ngeri sekali ini ya pendengar ya, bayangkan dari 547 sampel cairan yang diambil ya secara acak ini ya di lapangan, ternyata 517 sampel cuma berapa ya, cuma sekitar 30% saja dari cuma 30 total dari 547 itu yang tidak mengandung narkotika. Ya, ngeri ya, bayangkan 500 lebih itu mengandung narkotika. Nah memang sih ya, ini adalah modus operandi yang dilakukan untuk merusak generasi muda. Apalagi kan yang suka vape ini kan anak-anak muda, generasi muda. Aduh ngeri ya. Oke, mulai sekarang kayaknya tidak perlu, jangan deh, gak usah deh vape. Katanya kan vape itu untuk mengurangi apa ini ya, kecanduan merokok. Ternyata ada juga sebagian orang katanya yang justru menggunakan vape ini justru lebih kecanduan lagi nih. Waduh, ternyata, dan ternyata ya, ini menurut hasil survei dan juga ini sudah diambil sampelnya dari oleh BNN sendiri. Dan ternyata lebih dari 500 ya, sebanyak 500 lebih gitu atau 517 sampel itu terbukti positif dari sampel yang diambil secara acak 547. Ngeri gak tuh? Oke, tetap bersama kami pendengar di musik dan juga informasi.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

Iya, pendengar, kita masih di musik dan juga informasi. Kembali kami hadirkan informasi lagi untuk menemani ruang dengar Anda. Nah, pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait potensi gelombang tinggi 4 meter di sejumlah perairan Indonesia. Dan tentunya kondisi tersebut ini diperkirakan berlangsung pada 21 sampai 24 September 2026 dan berpotensi mempengaruhi keselamatan aktivitas pelayaran. Nah, BMKG menjelaskan bahwa pola angin di wilayah utara ekuator Indonesia bergerak dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 6 sampai 25 knot. Nah, sementara di wilayah selatan ekuator, angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan yang juga mencapai 6 sampai 25 knot. Dan kondisi angin tersebut juga ini BMKG mengatakan bahwa dalam dapat memicu peningkatan tinggi gelombang di berbagai wilayah perairan Indonesia. Dan gelombang dengan ketinggian 1,25 sampai 2,5 meter berpotensi terjadi di sejumlah wilayah, mulai dari Selat Malaka bagian utara hingga perairan sekitar Papua. Beberapa wilayah yang masuk dalam potensi gelombang 1,25 sampai 2,5 meter antara lain di Laut Natuna Utara, Laut Jawa, Selat Makassar, Laut Sumba, Sumbawa, Laut Flores, Teluk Bone, Laut Maluku, Laut Banda, Laut Arafuru, Samudra Pasifik Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua. Sementara itu BMKG mengungkapkan gelombang yang lebih tinggi dengan kisaran 2,5 sampai 4 meter berpeluang terjadi di sejumlah wilayah Samudra Hindia. Area tersebut mencakup wilayah perairan Barat Aceh, Kepulauan Nias, Kepulauan Mentawai, Bengkulu, Lampung, perairan selatan Banten, perairan selatan Banten, wilayah selatan Jawa Barat, Jawa Tengah, di Yogyakarta, di Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Dan kondisi tersebut BMKG menuturkan membuat aktivitas pelayaran di sejumlah wilayah perlu dilakukan dengan kewaspadaan lebih tinggi. Dan BMKG juga mengingatkan gelombang tinggi ini juga dapat meningkatkan resiko keselamatan bagi masyarakat yang beraktivitas di laut. Nah, himbauan dari BMKG tersebut terutama ya ditujukan kepada nelayan dan operator berbagai jenis kapal, yakni kapal-kapal yang melintasi wilayah dengan kondisi angin serta gelombang yang berpotensi membahayakan. Nah, untuk perahu nelayan sendiri, BMKG menyebutkan kondisi perlu diwaspadai ketika kecepatan angin mencapai lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang berada di atas 1,25 meter. Dan adapun kapal berukuran besar seperti kapal kargo dan kapal pesiar ini perlu mewaspadai kondisi ketika kecepatan angin melampaui 27 knot serta tinggi gelombang lebih dari 4 meter. Oke, pendengar, untuk informasi lebih lengkapnya terkait dengan BMKG keluarkan peringatan gelombang tinggi 4 meter 21 sampai 24 September bisa Anda akses melalui rri.co.id.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
4: Eh, Dias, beli apa?
3: Nih, beli roti.
4: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
3: Ya,
4: pilih yang warna merah aja klipnya.
3: Hah? Ya emang kenapa?
4: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Ya, kita masih di musik dan informasi menemani kebersamaan Anda. Pendengar, informasi selanjutnya. Ini mulai 2027, P3K penuh waktu didorong beralih jadi ASN lewat tes kompetensi. Nah, pendengar, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K penuh waktu didorong beralih menjadi aparatur sipil negara ASN, yakni mulai Januari 2027 melalui mekanisme tes kompetensi. Nah, ini sudah hampir dipastikan mulai Januari 2027 untuk P3K penuh waktu ini akan didorong menjadi ASN, tetapi tentu dengan tes kompetensi. Dan ini menurut ya anggota Komisi 10 DPR RI Rick Riko Menoza, Minggu 20 September 2026 kemarin. Menurut Riko sendiri, rencana tersebut merupakan bagian dari pembahasan Komisi 10 DPR RI bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen terkait penataan status kepegawaian tenaga pendidik. Nah, berdasarkan data pokok pendidikan atau Dapodik, jumlah guru berstatus P3K mencapai 908.617 orang. Dari jumlah tersebut sebanyak 231.246 orang masih berstatus P3K paruh waktu. Nah, Riko mengatakan P3K paruh waktu juga diarahkan untuk beralih menjadi P3K penuh waktu. Dan kebijakan ini menjadi bagian dari penataan status kepegawaian sekaligus upaya memperkuat kesejahteraan tenaga pendidik. Dia berharap pelaksanaan tes kompetensi bagi P3K penuh waktu tidak menjadi hambatan bagi keberlanjutan karir guru. Komisi 10 DPR RI akan terus mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut dan pengawasan mencakup kepastian hukum, transparansi mekanisme transisi hingga peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik. Termasuk juga mereka yang bertugas di daerah tertinggal. Nah, sebelumnya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menyampaikan guru P3K paruh waktu akan diarahkan menjadi P3K penuh waktu mulai Januari 2027 tanpa melalui tes. Nah, sementara peluang untuk menjadi PNS tetap dibuka melalui jalur seleksi. Oke, pendengar, informasi mulai 2027 maksud kami ya, P3K penuh waktu didorong beralih jadi ASN lewat tes kompetensi bisa Anda akses melalui rri.co.id.

0: Nisa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

Ayo pendengar dimanapun Anda berada, untuk suasana siang hari ini di musik dan informasi kami cukupkan sampai di sini. Jangan kemana-mana pendengar ya, tetap terus bersama Pro 1 RR Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi, karena masih banyak program acara yang siap menemani Anda untuk siang hari ini. Tentunya menemani segala aktivitas dan juga rutinitas Anda untuk siang hari ini. Tetap bersama Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1 RRI Toli Toli.
1: Pro 1 RRI Toli Toli. Pro
2: 1. Ya, selamat siang pendengar.
3: Waspada, teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, baik pendengar, cek fakta siang hari ini kami hadirkan untuk Anda yang coba kami lansir dari komdigi.co.id. Nah, beredar di media sosial X video yang mengklaim armada udara dari Jepang memadamkan kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla di Kalimantan dalam waktu 2 jam. Unggahan ini muncul saat titik api karhutla secara nasional melonjak hingga 567 titik per 12 September 2026. Faktanya setelah dilakukan penelusuran, video tersebut diambil dari latar waktu dan negara yang berbeda. Dilansir dari Tempo.co, Jepang memang mengirimkan bantuan penanganan karhutla di Kalimantan. Dan kedatangan pasukan Jepang terlihat dalam unggahan media sosial Kementerian Pertahanan dan Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. Meski demikian, helikopter tersebut belum dapat diterbangkan hingga Selasa. Hingga Selasa kemarin ya pendengar, 2020, minggu kemarin ya, Selasa 15 September 2026 kemarin. Dan pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Berton Panjaitan menyatakan penerbangan baru bisa dilakukan jika jarak pandang mencapai 3.500 hingga 5.000 meter. Jadi pendengar, untuk informasi terkait video armada udara Jepang bantu padamkan kebakaran hutan Kalimantan dalam 2 jam ini kategori hoax. Masih dicek fakta pendengar, terkait dengan Purbaya minta dukungan bongkar korupsi setelah tak jabat Menkyu. Nah, ini beredar kembali sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meminta dukungan rakyat untuk membongkar korupsi setelah tidak menjabat sebagai Menteri Keuangan. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, hasil pemeriksaan HiFi Moderation menunjukkan suara Purbaya dalam video ini terdeteksi artificial intelligential atau AI dengan probabilitas mencapai 78,6% dan truth scan probabilitas mencapai 75%. Konten asli ditemukan di akun TikTok @antara_tv yang diunggah pada 3 Februari 2026. Purbaya bicara tentang program jentenisasi ya, tentang program jentenisasi tersebut. Jadi untuk informasi Purbaya minta dukungan bongkar korupsi setelah tak jabat Menkyu, ini kategori hoax. Demikian cek fakta siang hari ini.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih?
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini.

0: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah, tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

program literasi digital, berbagai informasi ini tentang sekolah rakyat ya. Nah, Presiden Prabowo perjuangkan pendidikan negeri gratis hingga perguruan tinggi. Nah, pendengar, Presiden Prabowo Subianto memperjuangkan layanan pendidikan negeri gratis mulai jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Dan langkah strategis tersebut diambil guna memperluas akses pendidikan yang layak bagi seluruh anak di Indonesia. Nah, pemerintah juga memastikan setiap anak memperoleh kesempatan setara tanpa memandang status keluarga maupun latar belakang ekonomi. Dan kebijakan pro rakyat ini dipercepat melalui langkah konkret demi menjamin pemenuhan hak belajar generasi penerus. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyampaikan keterangan resmi pemerintah pada Senin 21 September 2026 kemarin, dan pemerintah pusat bergerak cepat menyusun skema pembiayaan agar seluruh biaya operasional pendidikan tinggi negeri dibebaskan. Nah, Teddy juga menegaskan bahwa negara berkomitmen menghadirkan sarana ruang belajar yang aman bagi para siswa. Kementerian terkait turut mengalokasikan perhatian besar terhadap program peningkatan kesejahteraan tenaga pengajar di tanah air. Aparatur pemerintah telah melakukan atau melaksanakan berbagai pelatihan pengembangan kompetensi profesional demi mendongkrak mutu pengajar secara berkelanjutan. Dan pembangunan sumber daya manusia diposisikan sebagai pilar fundamental guna mencetak generasi unggul berdaya saing global. Dan Presiden Prabowo Subianto menegaskan dukungan tersebut dalam acara hari ulang tahun ke-28 Partai Amanat Nasional PAN. Dan pertemuan besar tersebut berlangsung di Jakarta Convention Center GCC Senayan Jakarta pada Jumat 18 September 2026 lalu. Dan kepala negara segera memimpin rapat terbatas kabinet guna membahas teknis pembebasan biaya sekolah negeri. Dan koordinasi lintas kementerian diharapkan mampu merealisasikan cita-cita pembebasan biaya pendidikan secara merata di seluruh Indonesia. Informasi lebih lengkapnya pendengar bisa Anda akses melalui rri.co.id.

0: bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: udah lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Ya baik pendengar dimanapun ada berada yang masih bersama Pro 1 RRI Tolitoli pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kita bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta guna ikut menyiarkan dinamika olahraga.
1: Olahraga Nasional Pantai. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kami awali informasi di Amerika Olahraga di siang hari ini dengan informasi dari cabang olahraga paling populer sepak bola, di mana pelatih kepala tim nasional Belanda, Xavi Hernandez, telah memilih 26 pemain dalam skuadnya untuk UEFA Nations League 2026-2027. Ini merupakan pemanggilan pertama yang dilakukan Xavi, yang ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Belanda pada Agustus lalu. Dalam susunan pemain yang dipanggil sang pelatih, Virgil van Dijk akan bertindak sebagai kapten tim nasional Belanda. Xavi turut menurunkan dua pemain debutan, Ruben van Bommel dan Zivai Zekil, ke turnamen internasional antar negara Eropa ini. Tidak hanya itu, ia juga memasukkan Gus Til dan juga Max Merding ke dalam skuad, menggantikan Justin Kluivert dan Doyle Malen. Pada sesi jumpa pers yang digelar kemarin malam waktu Indonesia Barat, Xavi menyampaikan bahwa skuad yang terdiri dari 26 pemain ini memberinya pilihan dan juga fleksibilitas yang cukup.
1: No, we decided because we are convinced that with
2: mengingat jadwal 4 pertandingan selama periode pertandingan internasional ini, pemanggilan 26 pemain memberi kami cukup banyak peluang dan fleksibilitas. Di saat yang sama dengan jumlah pemain sebanyak ini, kami dapat bekerja secara terarah dan menilai semua pemain dengan baik. Bagi saya sebagai pelatih kepala, hal ini juga sangat berharga untuk mengamati mereka dari dekat dan mengenal mereka lebih baik selama beberapa minggu ke depan, saat kami untuk pertama kalinya bekerja sama secara intensif.
1: I think 26 players is enough.
0: Timnas Belanda akan memulai kompetisi di grup 2 Nation League A melawan Jerman, Serbia, dan Yunani. Tim berjuluk Ons Orange ini akan memulai kampanye mereka dengan menjamu tim nasional Jerman di Stadion Johan Cruyff Arena di Amsterdam pada Jumat mendatang pukul 1.45 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu, pelatih Jerman Jurgen Klopp memanggil 44 pemain untuk menghadapi 4 laga UEFA Nations League pada akhir September hingga Oktober mendatang. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Das ist jetzt speziell, wir haben keine A- oder B-Mannschaft gemacht im Sinne von, dass wir
2: Jurgen Klopp memulai era kepelatihannya bersama timnas Jerman dengan memanggil 44 pemain untuk menghadapi 4 pertandingan UEFA Nations League. Mantan manajer Liverpool itu membagi skuad menjadi 2 kelompok, tetapi menegaskan tidak ada perbedaan status antara tim pertama dan tim kedua. Klopp menyiapkan 24 pemain untuk 2 pertandingan pertama melawan Belanda dan Yunani. Sementara itu, 21 pemain lainnya dipersiapkan menghadapi Serbia dan Yunani pada 2 laga berikutnya. Keputusan tersebut diambil Klopp karena padatnya jadwal pertandingan dalam jeda internasional kali ini. Ia ingin seluruh pemain memiliki komposisi yang seimbang berdasarkan posisi, karakter, serta perpaduan pemain berpengalaman dan pemain muda. Dalam konferensi persnya, Klopp menegaskan kedua kelompok memiliki peluang untuk meraih kemenangan dan dibentuk sesuai kebutuhan tim. Ia juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat kemampuan sebanyak mungkin pemain.
3: Kami tidak membentuk tim A atau tim B. Kami yakin bisa mengalahkan lawan yang akan kami hadapi. Kami ingin memenangkan 4 pertandingan, meskipun bukan berarti kemenangan itu pasti akan diraih. Kedua kelompok disusun agar bisa saling melengkapi dengan baik, mulai dari posisi dan karakter hingga jumlah pemain berpengalaman, pemain muda, serta pemain yang belum berpengalaman. Itulah gagasannya, agar kami bisa mendapatkan gambaran sebanyak mungkin tentang para pemain.
2: Di sisi lain, pemanggilan 44 pemain timnas Jerman juga menjadi perhatian pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany. Ia menilai banyaknya pemain yang dipanggil bagus untuk pengelolaan tim, karena memberi pemain waktu lebih banyak untuk menjaga kebugaran fisik dan mental. Dari 44 pemain yang dipanggil Klopp, 9 diantaranya adalah pemain Bayern. Kompany memastikan setiap pemain Bayern mendapat kesempatan untuk memulihkan kondisi mereka sebelum memasuki periode pertandingan yang menuntut.
3: Mereka bisa memanfaatkan waktu ini untuk sedikit beristirahat sebelum memasuki periode yang sangat penting dan penuh tekanan. Kami yakin dan tahu apa yang harus dilakukan agar para pemain tetap bugar, termasuk secara mental. Setiap pemain tetap akan mendapatkan program masing-masing. Mereka juga akan memiliki waktu untuk menyegarkan pikiran sebelum kembali berlatih. Ini kesempatan yang biasanya tidak kami miliki, dan saya akan memanfaatkannya agar mereka bisa beristirahat sejenak.
2: Jurgen Klopp dijadwalkan memulai kiprahnya sebagai pelatih timnas Jerman dengan menghadapi Belanda pada Jumat mendatang. Die Mannschaft selanjutnya akan menghadapi Yunani dan Serbia di kandang, sebelum bertolak ke Yunani untuk pertandingan terakhir di jeda internasional kali ini. 4 laga tersebut menjadi kesempatan awal bagi Jurgen Klopp untuk membangun fondasi timnas Jerman sekaligus mengevaluasi kedalaman skuad. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lionel Messi resmi pensiun dari timnas Argentina pada 31 Agustus 2026 mengakhiri 21 tahun karir internasionalnya di usia 39 tahun. Keputusan ini diumumkan setelah Argentina menjadi runner-up Piala Dunia 2026 dan wafatnya ayahnya yaitu Jorge Messi pada awal Agustus. Messi meninggalkan warisan luar biasa, 207 caps, 125 gol, dan trofi Copa America 2021, Finalissima 2022, Piala Dunia 2022, serta Copa America 2024. Gelandang Argentina Alexis McAllister menyebut keputusan ini mengejutkan, namun penuh rasa syukur.
1: Bueno, yo me enteré en ese comunicado también, así que nada.
2: Nah, itu memang mengejutkan. Tentu saja, seiring bertambahnya usia, seseorang akan jelas bahwa pada suatu saat dia bisa begitu. Hal ini jelas sering terjadi kejutan, jadi sekaranglah saatnya untuk menunjukkan rasa syukur kepadanya. Tentu saja ini sebuah hari yang penuh emosi, dan kemudian dari situlah saya mikirkan tentang apa yang akan datang.
1: Empezar a pensar en lo que se viene.
0: Asosiasi sepak bola Argentina dan Scaloni tetap memanggil Messi untuk laga perpisahan melawan Benin pada 6 Oktober di El Monumental dengan jersey khusus Adidas. Messi akan fokus melanjutkan karir di Inter Miami. Laga perpisahan ini menjadi penghormatan terakhir bagi legenda terbesar sepak bola Argentina tersebut.

Baik, kita kembali ke informasi mengenai UEFA Nations League, ya, di mana tim nasional Perancis sudah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani kampanye UEFA Nations League 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu waktu Indonesia Barat. Berikut laporan selengkapnya, Nur Diansyah.

0: Tim nasional Prancis telah memulai latihan perdana mereka untuk mempersiapkan diri menjalani 4 pertandingan pertama UEFA Nations League 2026-2027. Skuad berjuluk Le Bleu Prancis memulai latihan perdana mereka di bawah bimbingan pelatih baru Zinedine Zidane sejak Senin sore kemarin waktu setempat di pusat sepak bola nasional Clairefontaine, Paris, Prancis. Beberapa menu latihan yang dilakukan tim nasional Prancis diantaranya ialah latihan fisik seperti jogging dan push-up, latihan passing, latihan dribbling, latihan tandi, di mana Zidane membagi skuadnya menjadi dua tim untuk saling beradu satu sama lain, dilanjutkan dengan latihan tendangan bebas. Selesai latihan, bek tim nasional Prancis yang juga memperkuat Juventus, Pierre Kalulu, mengatakan bahwa latihan perdana di bawah bimbingan pelatih baru berjalan dengan sangat bagus. Sungguh menyenangkan, hari ini lebih merupakan sesi adaptasi, juga untuk menyambut para pemain baru. Kami menjalani sesi latihan yang sangat-sangat bagus hari ini. Saya sangat senang. Selaras dengan itu, gelandang tengah Prancis yang juga merupakan pemain Chelsea, Maxence Lacroix, menyebut bahwa sang pelatih Zidane mendorong para pemainnya untuk saling mengenal satu sama lain dan menjalin ikatan yang kuat. Dia bersikeras pada fakta bahwa kami akan menghabiskan 2 minggu bersama, bahwa kami akan saling mengenal, ada staff baru dan penting untuk bisa menjalin ikatan. Tim nasional Prancis sendiri akan memulai kampanye mereka di Nations League 2026-2027 dengan bertandang menghadapi tim nasional Turki di Stadion Kocaeli pada hari Sabtu mendatang pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Indonesia meraih poin pertama di kompetisi bulu tangkis babak perempat final bergu Asian Games Aichi Nagoya 2026. Poin ini dipersembahkan Putri Kusuma Wardani setelah menang lewat drama rubber match menghadapi tunggal Chinese Taipei Li Xianti. Putri menang dengan skor akhir 21-16, 20-22, dan 21-15 dalam laga pembuka yang berlangsung di lapangan 3 Ichimomiya City Municipal Gymnasium Jepang pada pagi tadi. Sementara itu pada laga ganda putri pertama, Rachel Alesha Rus, Feby Setianingrum menang 21-17, 21-23, 21-11 saat menghadapi ganda Fei Sanxie, Xin Yunlin, sehingga Indonesia memimpin untuk sementara ini dengan skor 2-0.

0: Sementara itu, kekalahan tim basket putri Indonesia atas Tiongkok menjadi pelajaran berharga di Asian Games 2026. Indonesia lolos sebagai runner-up grup A menuju ke perempat final. Dalam laga yang berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Senin kemarin, Indonesia harus mengakui ketangguhan Tiongkok secara takluk dengan skor 41-110. Seusai pertandingan, Kapten Indonesia Dewa Wahyu Mada Srinata Kusuma Dewi menilai pertandingan tersebut menjadi pengalaman berharga. Pengalaman ini penting bagi tim.
1: First quarter and the end.
2: Kami bermain baik di kuarter pertama dan pada akhirnya kami tertinggal. Kami terlambat untuk menunjukkan yang terbaik. Kami bangkit setelah kuarter ketiga. Ini adalah pengalaman yang bagus untuk kami.
1: And then yeah.
0: Pada babak perempat final, Indonesia akan menantang Thailand. Laga kedua tim akan berlangsung di Aichi Internasional Jepang pada Kamis 24 September 2026.

Kita beralih ke informasi lainnya, di mana KONI Lampung pada Senin kemarin menyiapkan 3 cabang olahraga untuk mengikuti Pekan Olahraga Nasional atau PON Pantai pada November mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Priambudi.

0: Nasional atau PON Pantai tahun 2026. Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung Reagusri kepada RRI kemarin di Bandar Lampung mengatakan persiapan tersebut dibahas dalam rapat bersama KONI Pusat melalui Zoom Meeting terkait pelaksanaan PON Pantai 2026. Ia menjelaskan PON Pantai dijadwalkan berlangsung 20 hingga 27 November bersamaan dengan pelaksanaan Porprov ke-10 Lampung yang berlangsung 18 hingga 28 November.
1: Beririsan atau bersamaan dengan Porprov kita juga yang sedang berlangsung. Namun demikian nanti kita juga berusaha untuk ikut berpartisipasi walaupun tidak seluruhnya mungkin bisa kita ikuti. Kita mungkin akan ikut cabur-cabur yang betul-betul siap dan mempunyai atletnya, ya terpilih saja dari 10 cabur yang dipertandingkan. Jadi kelihatannya yang sangat siap itu adalah voli pantai, kemudian bola tangan, dan mungkin basket 3-on-3.
0: Sementara itu, salah satu pemain handball Lampung, Dwi, mengatakan khusus nomor beach handball, atlet telah menjalani latihan di lapangan pasir selama 3 bulan. Latihan difokuskan pada penguatan teknik, pemahaman aturan pertandingan, serta adaptasi terhadap karakter permainan di lapangan pasir. Dwi menyebut perkembangan atlet sejauh ini cukup positif, namun persiapan masih menghadapi kendala fasilitas, terutama ketebalan pasir yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pertandingan.
2: Ikut yang beach sama yang indoor. Latihannya kalau gabung di latihan gabungan ini udah dari bulan Agustus. Kalau yang indoor kita tiap Selasa sama Kamis itu malam di Ekip Wila. Kalau yang bisa kita Rabu, Sabtu sama hari Minggu sore di Pekor.
0: Menurutnya penambahan pasir di lapangan voli pasir tengah diupayakan agar kondisi latihan semakin mendekati standar pertandingan. Tim Beach Handball Lampung berjumlah 10 atlet dengan 8 pemain yang akan dipertandingkan dan 2 sebagai cadangan. ABT Lampung menargetkan tim mampu bersaing dan membawa pulang medali pada PON Pantai 2026. Dari Bandar Lampung, M. Priyamudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Dengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Haja Seli Andriani Gantina, anggota DPR RI Komisi 8 Fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI tetap jaya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Nasir J. Daimaroto SHMH, selaku Wakil Bupati Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan ini mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Dengan ulang tahun RRI ini, insya Allah Radio Republik Indonesia tetap mengudara dan berjaya di Kabupaten Buol. Berita-berita yang berkualitas, berita-berita yang mencerdaskan, berita-berita yang mencerahkan, insya Allah akan diterima oleh masyarakat Kabupaten Buol. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Buol, pemerintah Kabupaten Buol, agar tetap mendukung keberadaan RRI di Kabupaten Buol. Mari kita bantu, mari kita bersama mendengarkan seluruh kegiatan dan siaran-siaran yang dilakukan oleh RRI. Karena RRI sudah memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat Kabupaten Buol. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun RRI. RRI tambah maju dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
4: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
5: Iya, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Siang hari ini kembali kami hadir temani ruang dengar Anda di Zona Musik Indonesia. Full lagu-lagu Indonesia menemani Anda hingga nanti pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dan di 08 5343 83 30 kita buka line teleponnya untuk suasana siang hari ini ya di Zona Musik Indonesia. Oke, kita buka dulu line telepon yang pertama. Halo, selamat siang Zona Musik Indonesia.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buru-buru ikan lele dari mana, Mbak Wahyu ini baru muncul.
5: Buru-buru ikan lele, tidak kemana-mana le. Di sini aja le. Ya, halo, dengan Mbak siapa dulu di mana ini?
6: Dengan Fatima Diogomali.
5: Halo Mbak Fatima, apa kabar le?
6: Alhamdulillah sehat walafiat. Ini ada Wahyuni.
5: Aduh, gimana cuaca di sana?
6: Panas sekali.
5: Ogomali panas ya Mbak Fatima?
6: Iya, dari dulu sampai sekarang belum berubah-ubah cuaca ini.
5: Kalau musim panas begini paling bagus ini apa nih yang dikonsumsi nih?
6: Bagus semua kalau bagi saya, Mbak Wahyuni, apalagi kalau ada es kelapa muda ini.
5: Mantap, es kelapa muda paling mantap ya. Oke iya. Deh. Mau dengar lagu yang mana ini?
6: Lagunya Pasian, Andai Ku Tahu, Adik Wahyuni.
5: Andai Ku Tahu, itu bukan ya?
6: Iya, itu.
5: Oke, Andai Ku Tahu. Apa ini? Oke, kalau gitu langsung menyapa siapa ini?
6: Ada Pak Ketuanya kami disabilitas Netra Center, Pak Ari Dimas Sarma, istri tersayangnya yang sementara dirawat di rumah sakit.
5: Waduh, semoga cepat sembuh.
6: Ya, semoga cepat sembuh, sehat seperti dulu. Tak kurang suatu apapun. Amin. Ada teman-teman yang sedang berbesuk ke sana, semoga pulang dengan selamat. Amin. Ada Rahma, Gebi, Mas Yara, ada Pak Salma, Marna, Haja Eli, Bunda Ama, bagaimana kabar Bunda Ama? Ada Ahmad Gunawan di Desa Pangku, Ngani dan Sumanti di Melangga, Hamsa dan Tusin Kampung Buo, dan semua-semua tanpa terkecuali Mbak Yuni. Mbak Yuni sudah menjalankan tugas, sehat kasih, bersama keluarga, amin, terima amin. Kasih.
5: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 08219483096 ada yang bergabung. Kita coba terima. Halo.
7: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
7: Dengan Pak Salman ini.
5: Pak Salman di mana?
7: Di Magamu, Mbak.
5: Di ya. Magamu. Bagaimana Magamu hari ini cuacanya?
7: Alhamdulillah panas. Alhamdulillah, mudah-mudahan panas membawa berkah.
5: Amin. Amin. Nah, Pak Salman, ya, kalau musim panas begini kira-kira makanan apa yang asik ini dikonsumsi?
7: Oh, kalau makanan ya paling tidak minuman, Mbak, ini.
5: Minuman ya.
7: Air kelapa muda.
5: Oh, ini. Mantap, mantap, mantap. Masya Allah, ya, tabarakallah.
7: Ya. Oke, okay, ya, kebetulan dekat juga di sini ya.
5: Langsung ya. Oke, okay, deh. Kalau gitu.
7: Ya.
5: Oke, okay, deh. Pak Salman mau dengar lagu yang mana?
7: Lagunya Teluk Bayur ini, Mbak.
5: Teluk Bayur. Oke, okay, ya. Yuni cari dulu lagunya sambil dicari ya. Mau dengar mau jumpa siapa nih?
7: Jumpa buat Mbak Fatima di Gomoli, Mbak Tanigi, Ramala Tata Nur Aini Kabetan. Juga buat Bung Masyara, okay. Pak Hamzah di Kabul. Mm-hmm. Kemudian Pak Yusil Lampasio dan Bunda Ama, di mana saja semuanya berada ya.
5: Oke. Okay.
7: Buat yang lagi nyiar, salam kenal.
5: Salam kenal balik.
7: Ya, sekali di udara tetap di udara, Mbak.
5: Oke. Okay.
7: Ya, merdeka.
5: Merdeka.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Salman di Magamu ya, sudah bergabung untuk siang hari ini di Zona Musik Indonesia. Masih bersama Yuni, akan setia menemani Anda hingga nanti pukul 14.30 menit waktu Indonesia Tengah. Ada yang bergabung lagi, kita terima penelpon lagi nih. Halo, Zona Musik Indonesia, selamat siang. Halo. Halo, Zona Musik Indonesia. Wow, wow, mana nih? Oke, Zona Musik Indonesia, selamat siang.
8: Assalamualaikum, Zona Musik Indonesia.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Halo, dengan siapa di mana?
8: Dengan Mbak Gebi di Lalo.
5: Halo, Mbak Gebi, apa kabar?
8: Alhamdulillah.
5: Gimana cuaca?
8: Ada pantun.
5: Oh, ada pantun. Oke, oke, lanjut.
8: Anak siapa di dekat pintu?
5: Cakep.
8: Bagi-bagi ruang itu rindu. Cakep. Kalau boleh saya bertanya, Mbak Yuni dari mana? Tidak rindu.
5: Dari tadi, Kak, di sini. Mbak Gebi, oke, cakep ya pantunnya. Mbak Gebi, langsung mau request lagu apa ini?
8: Lagunya John Sera.
5: John
8: Sera. Satu Perahu.
5: Satu Perahu. John Sera, tunggu saya cari dulu lagunya. Satu Perahu, John. Iya, menyapa siapa nih?
8: Ada Pak Tima, ada Pak Sahma, ada Rahma, ada Winarto, ada Mas Tiara, ada Bunda Alini, Mas Nih. Semua pendengar persatu di mana saja berada. Depannya Mas Tian. Buat Bayuni, semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah.
5: Amin, ya.
8: Terima kasih, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Mbak Gebi. Sampai lupa tadi mau tanya ini untuk Mbak Gebi. Mbak Gebi masih ada di sana? Oh, masih ada Mbak Gebi. Gimana cuaca di sana Mbak Gebi? Panas?
8: Panas Mbak Gebi.
5: Pelamanan diri?
8: Iya, mau pelamanan.
5: Oke, biasanya kalau pela-pela begini paling asik itu apa nih yang mau dimakan ini? Atau mau diminum?
8: Mantu cindolo.
5: Cindolo di? Cindolo dan tape. Oke, okay. Oke okay deh, terima kasih. Itu mie sudah.
8: Iya, chicken nani.
5: Oke deh, kalau gitu terima kasih Mbak Gebi.
8: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 12.49 menit waktu Indonesia Tengah. Masih di Zona Musik Indonesia menemani Anda. Satu penelpon terakhir kita terima dulu ya. Halo, Zona Musik Indonesia.
9: Halo.
5: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
9: Serli.
5: Halo, Mbak Serli. Di mana Mbak Serli ini?
9: Ada di rumah.
5: Oke, di Lakatan ya? Iya, saya masih ingat. Aduh, sama saya rindu juga ini sama semua pendengar setianya Pro 1 ini. Baru kedengaran lagi ya suara saya Mbak Sherly.
9: Iya.
5: Oke deh Mbak Sherly, Mbak Sherly, ini cuaca di sana gimana ini di Lakatan?
9: Aduh, lagi panas sekali nih Mbak.
5: Panas juga di sana. Oke, yang kira-kira makanan apa yang atau minuman apa yang cocok dengan cuaca ini?
9: Kalau saya sih kalau panas begini baiknya makan teh itu ya.
5: Makan teh itu, terus minumnya?
9: Minumnya kalau boleh apa kayak air es atau kelapa muda.
5: Oh, boleh sekali itu kalau begitu. Oke, kalau gitu Mbak Sherly mau dengar lagu apa?
9: Ada waktu kah?
5: Mudah-mudahan masih ada kita, kayaknya bisa ini satu-satu. Oke, sama satu
9: lagu. Lagunya Persimpangan Dilema.
5: Persimpangan Dilema, oke. Kalau gitu langsung menyapa siapa nih?
9: Pada masa tadi ada Rama, ada Mas nih, ada Bunda Eli, halo bundaku sayang. Ada Bunda Ama, ada Rudy, Mama Siara, ada Papa saya juga, Pi, Yanti, dan semua anggota. Oh, satu tanpa terkecuali Adi Yuni. Sukses selalu bersama keluarga di
5: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sherly. Oke, kalau gitu pendengar, kita break dulu ya. Tahan dulu yang ingin bergabung, kita dengar lagu dulu nih, karena takutnya nanti tidak terputar semuanya, oke? Yang tadi sudah request lagunya Andai Ku Tahu, langsung dengarkan ini untuk Mbak Fatima. Terus juga ada Pak Salman yang ingin dengar lagunya Teluk Bayur.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, untuk Zona Musik Indonesia di siang hari ini kami cukupkan sampai di sini. Terima kasih yang sudah bergabung tadi ya, ada Ibu dari siapa tadi ya, Mbak Fatima di Ogumoli, terus ada Pak Salman di Magamu, ada Mbak Gaby di Lalos, dan juga Mbak Sherly Lakatan. Dan pendengar, di siang hari ini tentunya kami masih temani ruang dengar Anda di toli-toli siang ini hingga nanti pukul 14 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id.

0: Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Ya pendengar, dimanapun Anda berada yang masih tetap terus satu hati bersama Pro 1 RRI Toli-Toli. Nah pendengar, suku Ternate ini adalah suku yang berasal dari Provinsi Maluku Utara, tepatnya di kota Ternate, dan populasi mereka ini mencapai 50 ribu jiwa. Selain berdiam di pulau asalnya, orang Ternate juga berdiam di daerah lain, misalnya di Pulau Bacan dan Pulau Obi yang termasuk wilayah Kabupaten Halmahera Selatan, serta wilayah lainnya di dalam dan di luar Provinsi Maluku Utara. Nah, sebelum agama Islam masuk ke wilayah Ternate, suku Ternate ini terbagi dalam kelompok-kelompok masyarakat, dan masing-masing kelompok kerabat suku Ternate dipimpin oleh seorang yang sebutan Mama Mamole. Seiring dengan masuknya Islam, Mamole bergabung menjadi satu konfederasi yang dipimpin oleh Kolana. Dan kemudian setelah Islam menjadi lebih mantap, struktur kepemimpinan Kolano berubah menjadi kesultanan. Dalam struktur Kolano, ikatan genealogis ini dan juga teritorial berperan sebagai faktor pemersatu. Sedangkan dalam kesultanan, agama Islamlah yang menjadi faktor pemersatu. Dalam struktur kesultanan, selain lembaga tradisional yang sudah ada, dibentuk pula lembaga keagamaan. Dan pendengar, Kesultanan Ternate ini masih ada sampai saat ini, meskipun hanya dalam arti simbolik. Namun belakangan ini Kesultanan Ternate tampak bangkit kembali. Nah, umumnya sih orang Ternate ini beragama Islam ya. Dan pada masa lalu untuk Kesultanan sendiri merupakan salah satu pusat penyebaran agama Islam di wilayah Indonesia bagian timur. Dan pada zaman dahulu kala, Ternate ini terkenal sampai ke Eropa sebagai daerah penghasil rempah-rempah seperti cengkeh, pala, kopra, kulit manis atau cassiavera dan sebagainya. Dan pada saat itu juga mereka masih senang bercocok tanam dengan tanaman pokok padi, ladang, ubi dan sayur-sayuran. Pada masa sekarang mereka sudah menetap dengan menanam padi, jagung, kacang-kacangan, ketela, ubi dan menangkap ikan di sungai dan laut luas di sekitar mereka. Dan tanaman komoditi seperti pala, kopra, cengkeh, kulit manis, coklat dan kopi tetap mempunyai peranan penting bagi ekonomi rakyat Ternate. Nah, orang Ternate juga sudah sejak lama mengembangkan kerajinan membuat wadah dari tembikar, membuat hiasan dan anyaman dari bambu dan pandan. Dan juga daerah tersebut telah menjadi penghasil ikan tongkol terbesar setelah Ambon. Sampai sekarang menurut sensus 2010 ya, bahwa 97% suku Ternate adalah orang Islam Sunni dan sedikit yang menganut agama Kristen Protestan. Dan dalam garis keturunan orang Ternate menganut paham patrilineal. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, hubungan seseorang dengan kerabat-kerabatnya lebih bersifat bilateral. Dan orang Ternate sendiri telah memeluk agama Islam sebelum orang Eropa datang ke sana. Nah, agama Islam dibawa oleh para pedagang rempah-rempah dari Sumatera dan Jawa. Pada zaman Kesultanan Ternate, wilayah tersebut terbagi ke dalam beberapa negeri atau biasa disebut distrik ya, yang dikepalai oleh seorang pembesar kerajaan yang disebut Sangaji. Sebuah negeri membawai pula sejumlah desa atau kampung yang biasanya dipimpin masing-masing oleh seorang Kimetaha. Dan pada masa sekarang dalam pelapisan sosial masyarakat tidak terasa ya adanya kelas-kelas sosial yang tajam seperti zaman kerajaan dulu.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi, kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.
4: Ih, berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh, kamu jalan tuh lihat-lihat dong.
5: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
4: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
5: Iya. Saya salah ya, maaf.
4: Iya.
5: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
4: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
5: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
4: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
5: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
3: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
6: Ya, pendengar, kita masih di musik tradisional dan juga budaya. Membahas tentang Ternate ya, mengenal suku dan juga tradisi Ternate. Nah, untuk tradisi sendiri pendengar, ada satu tradisi yang di Ternate yaitu Kololiki. Dalam kepercayaan masyarakat Maluku Utara, gunung dianggap sebagai representasi penguasa alam. Nah, anggapan tersebut juga menempatkan keberadaan gunung dihormati dalam hal ini. Dan masyarakat Ternate memiliki sebuah ritual yang dinamakan Kololiki. Dan Kololiki ini memiliki arti keliling gunung dan merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Ternate yang bertujuan untuk menyapa dan berinteraksi dengan alam pada waktu-waktu tertentu. Dan meletusnya Gunung Gamalama pada 4 Oktober, ya pendengar, ini merupakan salah satu fenomena alam dan membawa satu kewaspadaan khusus bagi masyarakat Ternate karena meletusnya Gunung Gamalama memang menimbulkan bencana yang tak bisa diremehkan terutama bagi warga Ternate. Nah, pendengar, ritual Kololiki sudah dilakukan oleh masyarakat Ternate sejak ratusan tahun dan prosesi adat tersebut merupakan salah satu dari dua ritual tertua di Ternate. Upacara adat tersebut juga dianggap satu paket dengan ritual Vereki, yaitu kegiatan ritual naik ke puncak Gunung Gamalama untuk berziarah. Dan pendengar, Dalam tradisi Kololiki, masyarakat akan mengitari Gunung Gamalama dengan menggunakan kapal yang telah dihias sedemikian rupa. Di dalam kapal juga telah disiapkan sesajen, berbagai jenis makanan yang akan dilemparkan ke laut. Dan sang pemimpin adat pun kemudian memulainya dengan upacara doa-doa kepada sang pencipta. Harapannya atas keselamatan jiwa pun terselip selama kapal berlayar. Nah, di tradisi yang dilakukan dalam rangka menenangkan Gunung Gamalama dilakukan tanpa adanya kisruh antar agama. Dan ritual tersebut oleh masyarakat setempat masih dianggap sebagai salah satu tradisi unik masyarakat yang harus dijaga eksistensinya. Para pemimpin adat selalu menekankan bahwa hal tersebut merupakan satu tradisi masyarakat yang harus dijaga eksistensinya. Tetap bersama kami pendengar di siang hari ini. Kami masih akan tetap terus hadir temani ruang dengar Anda di program acara kita Musik Tradisional dan Budaya.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, 59 menit dari pukul 13 untuk siang hari ini. Dan selanjutnya kita akan jelang penyampaian warta berita daerah pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: pasal 4 huruf M diubah sehingga pasal 4 huruf M berbunyi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan urusan pemerintah bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan.
1: Air bersih yang terutama, Pak. Jadi itu saya minta tolong sama pemerintah daerah atau pemerintah kecamatan, tolong permohonlah dulu minta bantuan air minum dulu khususnya di Desa Kodolagor.
2: Untuk korban kecelakaan di tahun 2026 ini dari bulan Januari sampai bulan September ini sudah 23 yang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas.

0: Saudara, topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil himpun tim redaksi kami hari ini. Di antaranya, pemerintah diharapkan mampu memastikan ketersediaan gas LPG subsidi yang mudah diperoleh dan terjangkau oleh masyarakat, khususnya pelaku UMKM skala kecil. Yang tergantung pada LPG subsidi untuk menjalankan usaha. Serta diakhiri sorotan pagi ini terkait dengan kesiapan daerah dalam menghadapi ancaman bencana. Inilah berita selengkapnya edisi hari ini, Selasa 22 September 2026. Bersama saya, Wahyuni Wahab. Dan pendengar, sejumlah informasi penting lainnya sudah siap menemani ruang dengar Anda. Yang terangkum dalam Warta Berita Daerah, siang ini kami awali informasi yang pertama. Tim Panitia Khusus DPRD Toli-Toli menyampaikan sejumlah perubahan pasal pada Perda Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2026 terkait pembentukan susunan perangkat daerah Kabupaten Toli-Toli. Laporan selengkapnya disampaikan Datra Hasan berikut ini.
1: Pada sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Toli-Toli kemarin, tim panitia khusus pansus DPRD Toli-Toli telah menyampaikan sejumlah perubahan pasal demi pasal dalam susunan perangkat daerah Kabupaten Toli-Toli pada Perda Nomor 4 Tahun 2016. Juru bicara pansus DPRD Toli-Toli, Suci Amika, mengatakan penyampaian hasil pembahasan pansus menjadi salah satu agenda dalam rapat paripurna DPRD Toli-Toli. Sejumlah ketentuan dalam Perda tersebut dibahas untuk disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pihaknya telah melakukan serangkaian rapat pembahasan terkait rancangan peraturan daerah perubahan tersebut sebelum hasilnya disampaikan kepada rapat paripurna. Dikatakan pembahasan dilakukan dengan mencermati sejumlah ketentuan dalam Perda Nomor 4 Tahun 2016.
2: Ketentuan pasal 4 huruf M diubah sehingga pasal 4 huruf M berbunyi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan urusan pemerintah bidan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan.
1: Ditambahkan penyampaian hasil pansus dalam rapat paripurna selanjutnya menjadi bagian dari tahapan pembahasan ranperda perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2016 di DPRD Toli-Toli. Proses tersebut dilakukan sesuai dengan mekanisme pembentukan peraturan daerah.
2: Ketentuan pasal 2, angka Romawi 2 ayat 2 ditambahkan kata paling lama sehingga pasal 2 angka Romawi 2 ayat 2 berbunyi sebagai berikut. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah dilaksanakan paling lama 6 bulan setelah ditetapkannya sebagai peraturan daerah.
1: Dengan adanya perubahan tersebut, DPRD Toli-Toli berharap regulasi mengenai susunan perangkat daerah dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Toli-Toli.
0: Saudara, memudahkan masyarakat mendapatkan sembako dengan harga murah dan terjangkau, Kodim 1305 Buol Toli-Toli bersama Dinas Perdagangan serta Bulog melaksanakan Bazar TNI dalam rangka HUT ke-81 tahun, maksud kami ke-81 TNI tahun 2026. Mengenai hal itu dilaporkan Ahmad Mukadas berikut ini.
3: Saudara, dalam rangka HUT TNI ke-81 tahun 2026, Kodim 1305 Buol Toli-Toli melaksanakan pasar dengan menggandeng sejumlah instansi terkait yang ada di daerah ini, di antaranya Dinas Perdagangan, Bulog dan sejumlah retail modern serta pengusaha telur, di mana harga yang ditawarkan dalam bazar TNI tersebut memiliki selisih dengan harga yang ada di pasaran saat ini. Komandan Kodim 1305 Buol Toli-Toli Letkol Infantri Arianto Rolando saat diwawancara RRI usai melaksanakan video konferensi terkait bazar TNI tersebut mengungkapkan, sebelum pelaksanaan acara puncak pada 5 Oktober mendatang, sejumlah kegiatan digelar Kodim 1305 Buol Toli-Toli, di antaranya Panran, Bazar TNI, Bakti Sosial, Pertandingan Domino, hingga acara puncak berupa upacara bendera yang akan digelar di daerah ini. Khusus kegiatan Bazar TNI, harga yang ditawarkan atau dijual kepada masyarakat memiliki perbedaan dengan harga pasar pada umumnya. Seperti telur, hanya dijual dengan harga Rp50.000 per rak, sementara di pasaran harganya mencapai Rp55.000 per rak. Bazar TNI yang dilaksanakan di Aula Manggala Kodim tersebut tidak hanya menjual telur, namun juga minyak goreng, beras, hingga mie instan.
4: Ini beraneka ragam jenis UMKM di sini yang dijual, terutama untuk beras, kemudian minyak, kemudian barang-barang sembako lainnya yang dijual di sini. Beraneka ragam jenis yang kita jual hari ini. Iya, kita dalam rangka membantu masyarakat sehingga masyarakat yang merasa kurang mampu ya atau merasa pengen belanja memiliki kedekatan dengan TNI. Jadi yang kita ambil di sini adalah bagaimana untuk menciptakan kemanunggalan TNI dengan rakyat.
3: Sementara itu, Sekretaris Dinas Perdagangan Kabupaten Tolotoli Bustaman saat diwawancara RRI sangat mendukung sepenuhnya program Bazar TNI yang dilaksanakan Kodim 1305 Buah Tolotoli dalam rangka HUT TNI ke-81 tahun, sebab kegiatan itu mampu menghadirkan sembako kepada masyarakat dengan harga yang murah serta terjangkau. Melalui Dinas Perdagangan, Bulog, retail modern hingga pengusaha telur yang ada di daerah ini, diharapkan dengan Bazar TNI itu masyarakat mendapatkan sembako dengan harga yang murah.
5: Itu salah satunya, kemudian untuk menstabilkan harga ini Pak, dengan adanya ini saya sangat berterima kasih. Ini kebetulan kita ini Tolotoli ini ya harga sembako ini agak-agak naik sedikit karena adanya pasar ini, ya alhamdulillah akan terbantu.
3: Sekretaris Dinas Perdagangan Kabupaten Tolotoli ini berharap masyarakat memanfaatkan secara maksimal Bazar TNI yang digelar dalam rangka HUT TNI ke-81 tahun untuk memperoleh sembako dengan harga yang murah serta terjangkau.
0: Saudara, masyarakat di Sulawesi Tengah diimbau tidak panik menyikapi informasi mengenai potensi gempa besar dan megatrust, khususnya yang beredar di media sosial. BMKG memastikan kajian dan edukasi kebencanaan terus dilakukan, termasuk pemetaan jalur serta lokasi evakuasi di wilayah pesisir Tolotoli dan Buol. Mengenai hal tersebut, dilaporkan Setiadi Marhum berikut ini.
6: Saudara, aktivitas kegempaan di Sulawesi Tengah dipengaruhi oleh keberadaan sejumlah sesar atau petahan aktif yang menjadi sumber gempa bumi di wilayah Sulawesi. Pengamat meteorologi dan geofisika Stasiun Geofisika kelas 1 Palu, Henrik Leopati, menjelaskan Pulau Sulawesi memiliki sekitar 45 hingga 50 sesar dangkal yang berkaitan dengan kondisi geologi dan pertemuan beberapa lempeng bumi. Menurut Henrik, beberapa sumber gempa besar di Sulawesi Tengah antara lain sesar Palu Koro dan sesar Matano. Sementara di bagian utara Sulawesi terdapat zona subduksi yang berada di sebelah utara Kabupaten Tolotoli hingga arah Manado, serta melewati wilayah Buol. Henrik mengatakan sumber gempa dari sesar dangkal memiliki karakter yang berbeda dengan gempa yang bersumber dari zona megatrust. Zona megatrust dapat menjadi sumber gempa besar yang berpotensi memicu tsunami, sehingga masyarakat di wilayah pesisir perlu memahami langkah penyelamatan diri, terutama ketika merasakan guncangan gempa yang kuat.
7: Kalaupun terjadi gempa besar zona megatrust, yang perlu diketahui ada golden time. Golden time ini adalah waktu untuk menyelamatkan diri bagi masyarakat dari posisi yang tidak aman di wilayah pesisir pantai menuju ke tempat yang aman di daerah ketinggian. Misalnya kasusnya di Kota Tolotoli, bisa melakukan evakuasi di wilayah RRI ya, di wilayah Buol juga, itu kan tidak jauh dari pantai kan, langsung daerah perbukitan. Bisa melakukan evakuasi mandiri di daerah perbukitan.
6: Untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, BMKG bersama pemerintah daerah dan komunitas kebencanaan telah melakukan sejumlah kajian sejak tahun 2021. Kajian tersebut mencakup potensi genangan tsunami, jalur evakuasi, hingga waktu yang dibutuhkan masyarakat untuk berjalan kaki menuju lokasi yang aman.
7: Jadi, historinya adalah nilai kebenarannya adalah gempa itu pasti terjadi dulu, baru ada tsunami. Jadi ketika masyarakat merasakan getaran gempa dan pada saat itu masyarakatnya ada di wilayah pesisir pantai, yang harus diingat adalah selamat gempa dulu, amankan diri dulu dari goncangan gempa, lalu kemudian melakukan evakuasi mandiri ke wilayah perbukitan. Itu kuncinya. Jadi jangan tidak ada kejadian apa-apa, kemudian ada berita-berita yang didapatkan dari media sosial misalnya, itu hoaks ya misalnya. Okay. Dapat hoaks tapi diyakini benar sehingga membuat kepanikan tersendiri, lalu kemudian informasinya disebarluaskan lagi ke misalnya ke keluarga terdekat atau ke tetangga atau ke teman-teman sehingga memicu kepanikan massal. Jadi harusnya masyarakat sadar mana hoaks dan mana yang benar.
6: Henrik Lopati menegaskan kesiapsiagaan menghadapi gempa dan tsunami bukan hanya melalui kajian, tetapi juga dengan membangun literasi kebencanaan lintas generasi. Masyarakat dihimbau tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi dan memastikan informasi kebencanaan melalui BMKG, BPBD, BNPB, pemerintah daerah maupun media massa.
0: Saudara, pengaturan beban penggunaan listrik di Kota Palu dan sekitarnya berada di kisaran 25 hingga 35 MW per hari. Kondisi tersebut berdampak pada pemadaman bergilir yang masih terus berlangsung. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Susanti Akataba.
8: PT PLN masih melakukan pemadaman listrik secara bergilir untuk menyeimbangkan pasokan dengan kebutuhan listrik masyarakat. Manajer Komunikasi dan TJSL PLN Unit Induk Distribusi Sulut Tenggo, Novian N. Koropit, mengungkapkan berbagai upaya dilakukan PLN untuk menjaga kestabilan sistem, termasuk optimalisasi pembangkit dan mendorong penghematan penggunaan listrik. Hal ini berdampak pada pengaturan beban penggunaan listrik di Kota Palu dan sekitarnya yang kini berada di kisaran 25 hingga 30 MW per hari.
9: Jadi pengaturan beban kami untuk Kota Palu sekitarnya di sekitaran 25 sampai 30 MW setiap hari, tapi tidak flat. Jadi terkait juga beban dari masyarakat di sekitaran 25 sampai 30 MW. Diatur seperti itu. Bukan cuma Kota Palu ya, karena dia juga sampai ke sistemnya kan sampai ke Parigi, Poso, daerah Tentena, Morowali, itu satu sistem, Bu.
8: Novin menambahkan mayoritas pembangkit hidro terdampak musim kemarau. Salah satunya adalah PLTA Poso yang mengalami penurunan debit air sehingga kapasitas pembangkit juga mengalami defisit hingga 50%. Berbagai upaya dilakukan PLN untuk menjaga kestabilan sistem termasuk optimalisasi pembangkit dan mendorong penghematan penggunaan listrik. PLN juga mencanangkan modifikasi cuaca bersama instansi terkait untuk meningkatkan debit air dan mendukung produksi pembangkit hidro khususnya di PLTA Poso.
0: Saudara, menjaga dan melestarikan benda-benda serta manuskrip yang memiliki nilai sejarah tentang Buol, pemerintah daerah Kabupaten Buol akan mendirikan museum daerah terkait rencana pembangunan museum tersebut. Kita simak wawancara reporter Sardono bersama Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Buol, Purnomo SSTP, selaku Ketua Panitia Pendirian Museum Daerah Buol berikut ini.
10: Assalamualaikum Pak Purnomo, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Buol. Dalam rangka menjaga dan melestarikan kebudayaan di Kabupaten Buol, pemerintah daerah Kabupaten Buol berencana mendirikan museum daerah. Nah, selaku ketua panitia dari pendirian museum daerah ini, bagaimana informasi awal kepada masyarakat untuk hal ini, Pak Purnomo?
11: Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang sesuai disampaikan tadi, Kabupaten Buol berencana untuk mendirikan museum daerah. Jadi kemarin langkah yang sudah dilakukan termasuk dalam hal penyusunan kepanitiaan ya, dalam hal percepatan pendirian museum. Itu sudah keluar kemarin SK Bupati Buol terkait dengan tim percepatan pendirian museum Kabupaten Buol, dan kami sudah melaksanakan rapat perdana saat itu dipimpin oleh Pak Sekretaris Daerah terkait dengan pelaksanaan tugas dan sebagainya. Dan memang saat ini kita sudah melakukan komunikasi awal juga dengan KPK ya, Komisi Pelestarian Kebudayaan di Kota di Provinsi Sulawesi Tengah di Palu. Kemudian juga saya sudah sempat bertemu dengan Direktur Museum langsung di Kementerian Kebudayaan pada saat di Jakarta. Itu sudah mendapatkan arahan-arahan terkait dengan pendirian museum. Pada dasarnya sebenarnya tidak terlalu sulit, karena dua inti sebenarnya itu tempatnya ada, kemudian juga koleksinya ada. Itu aja sebenarnya diminta oleh Kementerian Kebudayaan. Tapi tentu ada mekanisme-mekanisme lain yang harus kita penuhi termasuk dalam syarat administrasi, yaitu terkait dengan peraturan bupati, terkait dengan UPT di museum sendiri, karena itu akan menyangkut dengan kelembagaannya sendiri. Jadi ada kepala museumnya, kemudian juga ada ASN yang akan bertugas dan sebagainya. Kemudian pemenuhan sertifikasi terkait dengan petugas itu harus memiliki sertifikasi kurator, sertifikasi mediator yang tidak instan. Mereka harus mempelajari terkait itu juga yang harus kita siapkan. Tapi langkah awal, kita sudah memetakan terkait dengan persiapan termasuk membagi pelaksanaan tugas di bidang-bidang kepenelitian. Jadi ada beberapa bidang kita bentuk, termasuk dalam itu bidang perencanaan dan juga kajian. Jadi sudah bertugas untuk terkait dengan melakukan perencanaan termasuk kajian-kajian yang akan melibatkan dalam hal pembangunan museum.
10: Museum daerah ini nanti lokasinya atau gedungnya di mana, Pak?
11: Untuk tempat sendiri, itu sesuai arahan pimpinan daerah dan Pak Bupati, itu kita merencanakan tempatnya itu berada di rumah jabatan Leok 1. Itu kenapa kita minta di situ atau ditempatkan di situ, karena memang itu merupakan kawasan kota tua dari sisi kepariwisataan. Itu sudah terdaftar di pemerintah pusat, itu merupakan kawasan kota tua. Karena di situ itu banyak sejarah budaya wisata yang juga ada di situ. Itu ada penjara lama, bangker, rumah sakit lama dan sebagainya. Kemudian juga ada tugu meriam di situ. Dan itu yang perencanaannya bukan hanya tempat untuk museum ya, tapi itu diharapkan menjadi kawasan museum sekaligus juga edukasi wisata nanti ke depannya. Jadi ada paket-paket wisata yang ditawarkan selain untuk kunjungan kepada museum. Kenapa ditempatkan di rumah jabatan? Kalau kita kemarin sudah meninjau lapangan, memang tempatnya pas sih dari sisi luas lokasi, kemudian juga ternyata sudah perfect terkait dengan posko pengamanan dan sebagainya. Itu sudah bagus untuk dijadikan untuk tempat museum. Dan memang itu bangunan bersejarah bersejarah juga yang kita bisa gunakan untuk sebagai ODCB terkait dengan penempatan barang-barang bersejarah. Pas lah di situ ada kerajaan dan sebagainya. Jadi itu sementara yang kita niatkan situ. Kemarin kita sudah tim perencana kajian sudah turun ke TKP, sudah melihat tempat. Sekarang sementara menyusun terkait dengan kajian untuk penyusunan display terkait dengan penempatan barang-barang dalam rujak tersebut. Itu sementara dalam tahapan perencanaan.
10: Tentunya selaku ketua panitia dari pendirian museum daerah, bagaimana target museum ini dapat segera berdiri sehingga dapat segera dinikmati atau dilihat oleh masyarakat, utamanya generasi muda kita?
11: Kita kerjanya paralel, seperti yang dikatakan tadi, bahwa semua bidang ini bergerak bersamaan karena dalam waktu yang singkat ini cukup 3 bulan saya menargetkan kepada tim minimal di Desember itu sudah selesai terkait dengan pendataan pendataan koleksi, kemudian juga terkait dengan kesiapan rancangan peraturan bupati dan sebagainya, itu sudah harus ready. Karena harapannya di tahun 2027 itu kita sudah akan melakukan pembenahan tempat sekaligus juga pengisian museum. Setelah itu baru kita melakukan pendaftaran kepada Kementerian Kebudayaan Indonesia. Setelah pendaftaran, keluar registrasi pendirian museum, berarti okay, kita bertugas untuk melaksanakan tugas museum. 2 tahun itu harus kita persiapkan terkait dengan sertifikasi dan sebagainya untuk bisa mendapatkan bantuan DAK terkait dengan museum. Dan museum itu banyak ya, jadi ada tematiknya, ada museum bersifat kerajaan, bersifat kebudayaan sendiri atau yang lain sebagainya. Tapi kita bersepakat untuk tetap dalam bentuk museum daerah. Jadi semua yang di situ bukan cuma kerajaan, tapi barang-barang yang unik yang usianya sudah lebih dari 50 tahun itu sudah masuk dalam kategori benda bersejarah. Ini sudah kita lihat-lihat juga di sini, ternyata banyak, termasuk yang contoh ini ya, itu ada orang

0: Dan memang tujuan besarnya dari kegiatan museum ini seperti yang Papua disampaikan, sebenarnya tujuan besarnya itu adalah bisa mengembalikan barang-barang bersejarah milik Bol itu untuk kembali ke Bol. Contohnya seperti di Museum Belanda. Museum Belanda itu Papua disampaikan banyak sekali koleksi-koleksi benda bersejarah kita yang dibawa oleh Belanda yang sekarang ditaruh di museum daerah, museum di Belanda. Dan Papua sudah sempat ke sana lihat kemarin tuh terkait dengan bagaimana itu proses bersejarah dan terkait dengan tambang emas dan sebagainya. Pendirian sejarah Bol itu paling banyak berada di Belanda. Dan kalau untuk bisa mengembalikan itu untuk menjadi bisa kembali ke Bol lagi, ya syaratnya salah satunya harus membuat museum juga agar ada konektivitas bahwa kita mau taruh juga di museum daerah. Karena tujuan museum, tujuan besarnya itu kemudian jangka panjangnya tentu terkait dengan edukasi kepada generasi muda.
1: Berbicara museum, kita berbicara terkait peninggalan benda-benda yang memiliki sejarah bagi Kabupaten Bol. Ini bagaimana juga nanti panitia coba mengakomodir peninggalan-peninggalan sejarah baik yang dimiliki secara individu maupun mungkin kelembagaan supaya bisa ditampilkan di museum itu, Pak Purnomo?
0: Iya, kita sudah membuat format tuh terkait dengan barang-barang. Saya nggak hafal secara teknis ya. Jadi dia sudah memisahkan terkait dengan artefak benda bersejarah, ada juga terkait manuskrip ya, data-data yang menyangkut dengan administrasi tulisan yang sudah berusia di atas 50 tahun itu sudah kita petakan semua. Dan saat ini tempat-tempat itu sudah juga kita tahu posisinya di mana semua. Tinggal sebenarnya tugasnya sekarang ini, saya tadi sudah menyusun terkait dengan surat tugas tim kurator untuk turun ke masyarakat. Jadi sekarang ini tugas kita bagaimana melakukan pendekatan, kemudian juga pendataan terkait yang mereka kuasai apa aja semua di situ untuk bisa kita ajak untuk ditaruh di museum. Itu saja sih. Jadi kalau barang-barang itu sudah terdeteksi juga karena kita di kebudayaan sendiri, dinas kebudayaan sendiri sudah pernah mendata terkait dengan barang-barang ODCB. Jadi tempat-tempat ini sudah terdeteksi juga. Tinggal bagaimana pendekatan kepada masyarakat sih untuk bisa sama-sama menyukseskan terkait dengan museum daerah.
1: Apa harapan Bapak kepada semua pihak, utama juga tentunya generasi muda, karena ini bicara museum adalah bagaimana kita bisa melihat dan tetap melestarikan berbagai seni budaya yang memiliki tentunya nilai sejarah terkait Kabupaten Bol ini.
0: Iya, harapan saya pertama kepada masyarakat dulu ya, kepada masyarakat terutama kepada orang-orang tua kami yang saat ini masih menyimpan terkait dengan benda-benda bersejarah. Mungkin itu merupakan sebagai bentuk bakti kepada orang tua, bakti kepada leluhur sehingga menyimpan terkait dengan. Tapi tentunya juga melalui hal ini pemerintah daerah ingin juga melestarikan barang-barang tersebut dalam satu wadah, satu tempat yaitu namanya Museum Daerah Bol. Dan ini merupakan terobosan besar terkait dengan edukasi terkait dengan pengenalan sejarah budaya Bol sendiri melalui museum daerah. Harapannya nanti kepada Trudodoya Kodotanani orang tua kami berkenan untuk dapat juga meminjamkan sebagian barang-barang koleksi untuk dapat diterima museum. Tidak semua, tapi tentu tim kami akan melihat lagi kira-kira mana yang paling unik dan sebagainya itu bisa kita pinjamkan untuk daerah. Karena tentunya kayak misalnya contoh-contoh kayak piring-piring itu kan kalau dia sama modelnya tidak mungkin kita buat semua, paling kita buat satu dua aja untuk bisa dipajang di museum daerah sekaligus sebagai bahan edukasi kepada masyarakat. Kemudian juga kepada generasi muda itu sendiri juga harapan besarnya bahwa dengan adanya museum daerah ini tentu bisa menambah pengetahuan, menambah kemampuan kalian terkait dengan pengetahuan mengenai kebudayaan kita sendiri. Karena saya tahu persis bahwa yakin saja, saya pun juga pribadi saat ini tidak terlalu banyak mengetahui terkait dengan budaya-budaya, khususnya benda-benda bersejarah dari Kabupaten Bol sendiri. Karena memang tidak pernah terlihat kecuali kalau kita mengunjungi tempat tersebut. Tapi dengan adanya museum, harapannya kita bisa sama-sama belajar, bisa sama meneliti, bahkan mungkin bisa membuat satu policy brief atau kebijakan untuk pengembangan daerah melalui hasanah dari kelas tarian adat dan budaya melalui benda-benda bersejarah itu sendiri dalam museum. Saya pikir saja. Jadi mudah-mudahan bisa didukung bersama oleh kita semua, baik itu orang tua, masyarakat maupun generasi muda, kita mendukung terkait dengan pendirian museum di daerah Kabupaten Bol.
1: Terima kasih Pak Purnomo dan pendengar, demikian wawancara saya bersama Purnomo Mener, Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bol terkait rencana pembangunan museum daerah di Kabupaten Bol.
2: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tolitoli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
3: Saudara, kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah daerah Kabupaten Tolitoli menghimbau seluruh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K di lingkup Pemda Tolitoli untuk terus menjaga komitmen dan fokus dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Datra Hasan berikut ini.
4: Pemerintah daerah Kabupaten Tolitoli mengimbau seluruh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K di lingkup Pemda Tolitoli untuk terus menjaga komitmen dan fokus

0: dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Sebagai bentuk penguatan kembali tugas dan tanggung jawab aparatur pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah. Wakil Bupati Tolitoli Muhammad Besar Bantilan menegaskan, meskipun alokasi anggaran untuk pembayaran gaji PTK cukup besar dan berpotensi mengurangi ruang fiskal untuk program pembangunan lainnya, pemerintah daerah tetap menunjukkan kepedulian dan komitmen terhadap keberadaan P3K yang telah lama mengabdi. Pemerintah tetap berkomitmen terhadap para P3K yang selama ini telah memberikan kontribusi besar bagi pelayanan publik.
1: Uang yang dipakai untuk membayar gaji P3K ini sebenarnya kalau mau jujur itu bisa kita kreasikan untuk visi misi kita, untuk bangun, bangun ini, bangun itu. Tapi ya karena kita paham dan mengerti perasaannya teman-teman P3K yang sudah mengabdi bahonor sampai puluhan tahun, belasan tahun, ya kita angkat menjadi P3K supaya dapat gaji yang lebih tinggi sehingga taraf hidupnya bisa meningkat.
0: Sementara itu salah seorang pegawai P3K Kabupaten Tolitoli, Simon Moa, turut memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk menjadi bagian dari abdi negara, sehingga menjadi motivasi besar bagi dirinya untuk bekerja lebih baik dan memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat.
2: Saya berterima kasih kepada pemerintah yang ada di Kabupaten Tolitoli ini karena sudah berusaha untuk menjadikan kami, mengangkat kami menjadi pegawai P3K. Harapan ke depan, semoga tetap eksis selamanya.
0: Untuk itu, pemerintah daerah Tolitoli akan terus melakukan evaluasi dan pembinaan kepada seluruh pegawai, termasuk P3K, agar penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
3: SMP Negeri 3 Tolitoli menilai kesadaran berlalu lintas perlu ditanamkan sejak dini dan dimulai dari lingkungan keluarga. Peran orang tua dinilai penting dalam memberikan edukasi bagi anak-anak dalam memahami aturan serta keselamatan berlalu lintas. Martina melaporkan.
4: Kepala SMP Negeri 3 Tolitoli Rais Inaku kepada RRI mengatakan masalah anak sekolah yang membawa kendaraan bermotor merupakan persoalan klasik yang hingga kini belum sepenuhnya ditemukan solusi terbaik. Mengingat rata-rata usia SMP kelas 7-9 berkisar antara 12 hingga 15 tahun. Pihaknya terus aktif dan intens memberikan himbauan saat apel pagi serta bekerja sama dengan Satlantas Polres Tolitoli yang turut hadir memberikan arahan serta mengingatkan siswa untuk tidak membawa kendaraan ke sekolah, di mana orang tua diharapkan dapat mengantarkan anaknya ke sekolah.
5: Kendaraan berlalu lintas ini menjadi masalah yang klasik ya. Kenapa? Karena sehingga saat ini kami belum menemukan solusi terbaik untuk anak-anak kami. Kami sih ingin sebenarnya orang tua itu ketika anak-anak memang belum saatnya untuk naik kendaraan bermotor, harusnya orang tuanya jangan melepas. Jadi kami itu di sekolah kami selalu himbau, baik di apel pagi, malahan biasa dari Satlantas Tolitoli juga hadir di biasa memberikan arahan di apel pagi ataupun di kegiatan upacara, tapi namanya anak-anak hari ini ditegur 1-2 hari patuh, berikutnya dia lupa lagi itu dan kembali datang dengan sepeda motor.
4: Sementara itu, Kanit Kamsels, Satlantas Polres Tolitoli Aibtu Setiawan mengatakan, fenomena anak di bawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor masih menjadi tantangan tersendiri bagi pihak berwenang. Di satu sisi, aturan hukum telah jelas melarang anak-anak yang belum cukup umur untuk berkendara di jalan raya. Kepolisian mengambil jalan tengah dengan mengedepankan pendekatan edukatif dan persuasif kepada para pelajar dan orang tua.
6: Di hukum itu sudah jelas, anak umur belasan tahun itu belum boleh naik kendaraan bermotor. Tapi solusi apa yang kita berikan dari baik pemerintah maupun dari pihak kepolisian? Kalau kita termasuk kan kasihan juga, akhirnya terkendala anak-anak tidak sekolah. Tadinya mungkin bisa mereka sekolah lebih cepat, terkendala di kendaraan, ya sudah kita hanya memberikan, bukan mengizinkan, kita juga membijaksanai, ya kan, karena kita lebih bijak, tentu kita memberikan edukasi, sosialisasi kepada anak-anak kita ini, walaupun mereka naik motor, ya kita sampaikan jangan melakukan pelanggaran yang nampak.
4: Melalui langkah ini, diharapkan kesadaran berlalu lintas dapat tumbuh dari dalam diri anak dan dukungan orang tua sehingga keselamatan di jalan raya tetap terjaga tanpa mengorbankan masa depan pendidikan mereka.
3: Saudara, kita beralih ke berita yang terakhir. Komda Al-Hairat Tolitoli menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemkab Tolitoli atas dukungan anggaran untuk pengembangan pendidikan Al-Hairat. Laporan selengkapnya disampaikan Alfiansyah berikut ini.
7: Komisariat Daerah Komda Al-Hairat Kabupaten Toli-Toli menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Gubernur Sulawesi Tengah Dr. Haji Anwar Hafid atas dukungan pemerintah provinsi terhadap pengembangan pendidikan Al-Hairat di Kabupaten Toli-Toli. Dukungan tersebut diwujudkan melalui hibah senilai 1 miliar pada tahun anggaran 2026 untuk pembebasan lahan dan pengembangan Madrasah Aliyah Al-Hairat Kalangkangan Kecamatan Galang Kabupaten Toli-Toli. Ketua Komda Al-Hairat Toli-Toli Jemi Yusuf menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Sulawesi Tengah atas perhatian yang diberikan, khususnya bagi pengembangan MA Al-Hairat Kalangkangan sebagai salah satu lembaga pendidikan agama Islam swasta dengan jumlah peserta didik yang cukup besar di Kabupaten Toli-Toli.
8: Yang ingin kami sampaikan, ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Sulawesi Tengah karena telah memberikan bantuan kepada pondok dan kepada Al-Hairat, khususnya Madrasah Aliyah Al-Hairat Kalangkangan sebesar 1 miliar rupiah untuk pengembangan sekolah kita, khususnya Madrasah Aliyah Al-Hairat yang ada di Kalangkangan.
7: Apresiasi dan ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Toli-Toli atas dukungan terhadap lembaga pendidikan di bawah naungan Al-Hairat. Pada tahun anggaran 2026, dukungan tersebut direalisasikan melalui APBD perubahan berupa hibah sebesar 250 juta yang dialokasikan untuk 12 madrasah dan 1 pondok pesantren Madinatul Khairat di Desa Buntuna, Kecamatan Bolan, Kabupaten Toli-Toli. Dukungan melalui APBD tersebut dinilai memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana. Dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, proses pendidikan di lingkungan Al-Hairat diharapkan semakin berkembang dan mampu memberikan pelayanan pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat.
8: Alhamdulillah, dalam APBD tahun 2026, saat ini kita mendapatkan alokasi anggaran kurang lebih 250 juta. Mudah-mudahan alokasi anggaran ini kita bisa gunakan untuk mendukung proses pembelajaran sekaligus meningkatkan mutu pendidikan kita, khususnya mutu pendidikan dan di Al-Hairat Kabupaten Toli-Toli. Kami sangat berharap alokasi anggaran tersebut bisa digunakan seperti apa yang disampaikan arahan dari Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Toli-Toli untuk bisa meningkatkan sarana dan prasarana sekaligus kualitas anak didik kita, alumni dari Al-Hairat.
7: Komda Al-Hairat Toli-Toli Jemi Yusuf berharap sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga pendidikan terus terjaga untuk mendukung kemajuan pendidikan Islam di Kabupaten Toli-Toli. Bantuan dan dukungan yang telah diberikan diharapkan menjadi bagian dari upaya bersama dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih layak, meningkatkan kualitas pembelajaran, serta mendorong kemajuan peserta didik di masa mendatang.
3: Saudara, informasi dari rekan Alfian saat tadi sekaligus mengakhiri Warta Berita Daerah pagi ini. Sebelum kami akhiri Warta Berita Daerah siang ini, kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Menjaga dan melestarikan benda-benda serta manuskrip yang memiliki nilai sejarah tentang Buol, pemerintah daerah Kabupaten Buol akan mendirikan museum daerah. Serta informasi mengenai Komda Al-Hairat Toli-Toli menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemkab Toli-Toli atas dukungan anggaran untuk pengembangan pendidikan Al-Hairat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Wahyuni Wahab mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Nasir J. Daimaroto SHMH selaku Wakil Bupati Kabupaten Guol Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan ini mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Dengan ulang tahun RRI ini, insya Allah Radio Republik Indonesia tetap mengudara dan berjaya di Kabupaten Guol. Berita-berita yang berkualitas, berita-berita yang mencerdaskan, berita-berita yang mencerahkan, insya Allah akan diterima oleh masyarakat Kabupaten Guol. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Guol, pemerintah Kabupaten Guol, agar tetap mendukung keberadaan RRI di Kabupaten Guol. Mari kita bantu, mari kita bersama mendengarkan seluruh kegiatan dan siaran-siaran yang dilakukan oleh RRI. Karena RRI sudah memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat Kabupaten Guol. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun RRI, RRI tambah maju dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Senang dangdutan, senang joget. Pro Dangdut hadir setiap hari dari hari Senin sampai dengan hari Minggu pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Salam aku dapat lagi bersama saya penyiar Anda Jasmine untuk melanjutkan kebersamaan kita di sesi Toli-Toli sore hari ini. Dan baik pendengar, sebelum kita lanjutkan untuk sesi sore hari ini, sejenak kita kumandangkan azan azhar untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

0: Pendengar teristimewa kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati RRI, Toli-Toli mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga segala amal ibadah kita di hari ini mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik pendengar, kita lanjutkan kebersamaan kita di suasana siang jelang sore hari ini.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, pendengar di Pro Dangdut di suasana siang jelang sore hari ini di 0853483132 atau 0821948305. Kita buka line telepon untuk Anda yang ingin bergabung di halo di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita terima penelpon pertama dulu ya. Halo Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Fatima Diogomoli, Dangdut adalah kita.
0: Oke, Fatima Diogomoli. Gimana? Sehat hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, oke deh. Mau dengar lagu yang mana ini di Pro Dangdut sore hari ini?
2: Lagunya Rita Sugiarto, Tersisi.
0: Tersisi?
2: Iya, Tersisi.
0: Kenapa bisa tersisi ini?
2: Itu lagi, kurang tahu misi udah yang
0: oke, mau menyapa siapa ini?
2: Ada Pak Ketua Arifin di muda, supaya lekat mudah-mudahan cepat sembuh. Ada Hamsa di Kampung Buol, Semarna, Pak Salman, Gedi, Pak Rawi Parowi. Ada Ahmad Gunawan, Adin, ada Sherly, Mas Yara, Pak Winarto, dan semua-semua tanpa terkecuali Mbak UNICEF bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Mbak Gebi, penelpon pertama. Kita lanjut lagi. Ada siapa ini? Halo, Pro Dangdut.
3: Halo, assalamualaikum. Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Baru Mbak Gebi.
0: Halo Mbak Gebi, apa kabar? Apa halo. Kabar ini?
3: Halo.
0: Halo, apa kabar Mbak Gebi?
3: Alhamdulillah sehat-sehat seperti bayi.
0: Alhamdulillah kalau gitu ya. Oke, mau dengar lagu apa ini di siang?
3: Lagunya Irisan Muara Kasih Bunda.
0: Tunggu Muara Kasih Bunda. Oke, Muara Kasih Bundanya mau iya mau kirim-kirim buat siapa ini?
3: Ada Fatima tadi, ada Mas Yara, ada Lois. Ada Pak Salman, ada Pak Paksia, ada Winarto, semua-semua pendengar Prodandut yang ada di Buol, ada Pak Tamrin Timumun, Pak Irham, semua-semuanya di sana, depannya Mas Sore buat Mbak Yuni, selamat bertugas. Semoga sehat selalu bersama makasih. Keluarga di rumah.
0: Amin.
3: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi, ada siapa lagi nih ya? Empat penelpon kita, ya kita buka ya. Halo, Pro Dangdut.
4: Halo, assalamualaikum Mbak Yuni dan
0: waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Sumanti di Malangga, Mbak Yun.
0: Halo Mbak Sumanti, apa kabar?
4: Alhamdulillah kabar baik.
0: Kabar baik, oke deh. Mau dengar lagu apa Mbak Sumanti?
4: Lagunya Eri Susan, Khusus Malam Ini.
0: Khusus Malam Ini, Erik Su, tunggu saya cari dulu lagunya. Erik Susan, Cukup Malam Ini. Kenapa dengan ini malam ini?
4: Ya.
0: Kenapa dengan malam ini?
4: Cuma lagu Mbak Yun.
0: Oh, cuma lagu. Oke, saya sampai lupa Mbak siapa tadi ini?
4: Sumanti di Malang.
0: Mbak Sumanti. Ya, oke, Mbak Sumanti mau menyapa siapa nih?
4: Kirim buat semua pendengar setiap Pro 1 yang ada di Toli-Toli, Buol, Parimo, Kalimantan dan semua pendengar tanpa terkecuali. Ucapannya selamat sore dan salam sehat selalu. Dan buat Bapak Ketua Pak Arifin yang sedang sakit, ya ada di rumah, semoga cepat sembuh dan selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan buat Mbak Yuni, selamat bertugas, sehat bersama keluarga tercinta.
0: Amin.
4: Terima kasih Mbak Yuni, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sumanti ya. Satu penelpon lagi kita terima. Halo Pro Dangdut.
5: Halo, assalamualaikum Mbak Wahyuni.
0: Waalaikumsalam.
5: Saudara kita.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana ini?
5: Dengan Mbak Rahma di Lakatan.
0: Mbak Rahma di Lakatan. Gimana kabar Mbak Rahma Lakatan?
5: Kabarnya di sini cuacanya lagi ceria-ceria, panas.
0: Panas.
5: Kita bersyukurlah.
0: Oke, tapi Mbak Rahma gimana cuaca? Gimana kabarnya?
5: Kabarnya sehat. Sehat, semua ya. Seperti Mbak Wahyuni.
0: Amin. Terima kasih. Alhamdulillah. Sehat juga nih. Ya, oke, mau dengar lagu apa ini?
5: Kalau masih ada waktu Mbak Wahyuni, lagunya Tia, Hitamnya Duniamu, Putihnya Cintaku.
0: Tia, Hitamnya Duni, tunggu sabar ya.
5: Hitamnya Dunia,
0: Hitamnya
5: Putihnya Cintaku.
0: Hitamnya
5: Duniamu, Putihnya Cintaku.
0: Oke, lagunya siapa tadi itu?
5: Lagunya Tia.
0: Tia ya. Hitamnya Duniamu,
5: ya,
0: oke,
5: okay.
0: Langsung aja.
5: Ada di Pergi Motong, bintang pertama bersama keluarga di sana, semua sehat selalu. Ada yang di Bol, Pak Tamrin Timumun, bersama kawan-kawan di sana, semua sehat selalu. Toli-toli, ada Haja Eli, ada Fatima tadi, Sumanti, Rusdin Nur Iman, dan Hamsa, ada juga Kak Gaby, Mas Yara, dan semua-semuanya anggota FC tanpa terkecuali. Ucapannya selamat sore buat Mbak Wahyuni, sukses selalu, sehat selalu bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita tahan dulu yang ingin bergabung ya, sudah pada banyak ini lagu yang mau diputar. Takut nanti tidak terputar semuanya ya. Sabar, tahan dulu ya. Kita dengarkan dulu lagu dari siapa tadi ya? Oh, lagu dari Rita Sugiarto dengan lagunya Tersisih. Oke, tadi yang sudah request lagunya ada Mbak Fatima di Ogomoli.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang uangnya malah dipakai.

Saya Ervin Rahmawati, guru SLB Kutera Bangsa Kabupaten Madiun. Mimpi yang dulu aku impikan sedikit demi sedikit menjadi kenyataan. Menjadi seorang guru, memberikan ilmu dan mencerdaskan anak negeri ini. Dan sekarang aku di sini. Tak mudah menjadi guru bagi anak-anak spesial ini. Tidak mudah untuk menjalankan ini semua. Kadang capek. Tapi satu hal yang aku tahu, bahwa mereka adalah mutiara, walau tak selalu nampak.

0: Mereka berhak atas segalanya. Kehidupan yang bahagia, lingkungan yang mendukungnya, serta pendidikan. Dan aku sebagai guru siap untuk mengandalkan mereka. Semua tidak akan tahu apa yang akan terjadi di hari ini dan esok hari. Melangkahlah, dan semua akan terjawab nanti.
1: Pendidikan terbaik adalah guru.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang, hoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Iya, pendengar, kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita menemani kebersamaan Anda hingga nanti tentunya pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.

Ya, pendengar di mana pun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang masih tetap terus satu hati bersama Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, saat ini sudah pukul 16 lebih 7 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk program acara kita di suasana siang hari ini, Prodangdut kami cukupkan sampai di sini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk suasana sore hari ini selanjutnya kami akan hadir ke ruang dengar Anda di program acara Kentongan Tanggap Bencana untuk suasana sore hari ini. Dan kita akan dengarkan bersama ini ya, untuk kentongan dengan judul Menata Jalur Evakuasi Upaya Peningkatan Kesiapsiagaan. Selamat sore, selamat mendengarkan.
1: Waktunya kentongan.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa RRI Toli-Toli Buol dan Parigi Mautong. Dimanapun Anda berada, kembali saya Ruth Damayanti menyapa Anda dalam dialog tanggap bencana dengan topik menata jalur evakuasi, upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap ancaman bencana. Ya, pendengar dan pemirsa, kita ketahui bersama bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang rawan bencana, tidak terkecuali di Kabupaten Toli-Toli sendiri. Lantas, saat ini kita sudah bersama dua narasumber, yaitu saya sapa analis kebencanaan ahli muda bidang pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD Toli-Toli, Bu Siti Hadenis.
3: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
2: Ya, kita juga sudah bersama Pak Lura Baru, Pak Muhammad Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Lura.
4: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk seluruh pendengar RRI yang berada di Toli-Toli maupun di mana saja.
2: Ya, berkaitan dengan topik yaitu terkait jalur evakuasi dan upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap ancaman bencana, saya terlebih dahulu ke pihak BPBD.

0: Litoli. Ya, menurut Bu Siti sendiri, pentingnya jalur evakuasi dan juga kesiapsiagaan masyarakat di Kabupaten Toli-Toli untuk terus ditingkatkan. Silakan Bu Siti.
1: Jika berbicara tentang jalur evakuasi, baiknya kita pahami dulu ya apa itu jalur evakuasi. Jadi jalur evakuasi itu adalah jalur yang dirancang khusus sebagai arah kita untuk menyelamatkan diri dalam keadaan darurat. Misalnya ada gempa bumi, ada kebakaran, seperti itu. Jadi pentingnya jalur evakuasi itu, pertama dengan adanya jalur evakuasi, pertamanya dapat menyelamatkan jiwa manusia. Kemudian mengurangi cedera, risiko cedera, terus sebagai untuk kita mengetahui kalau di titik kumpul itu agar mempermudah kita untuk mengevakuasi jika ada misalnya korban. Kemudian salah satunya juga untuk menghindari kepanikan, seperti itu. Jadi jalur evakuasi itu sangatlah penting.
0: Ya, lantas Bu Siti, berkaitan dengan jalur evakuasi sendiri di Kabupaten Toli-Toli ini kan kita ketahui bahwa kalau hujan deras kadang banjir dan juga ada resiko bencana alam yaitu gempa bumi ya Bu. Apakah jalur evakuasi terkait gempa maupun untuk banjir, apakah ada perbedaan dari hal tersebut? Silakan Bu Siti.
1: Iya, kalau misalnya banjir dengan gempa bumi, otomatis untuk jalur evakuasinya sendiri ada perbedaan. Jadi kalau gempa bumi, kita lebih berfokus ke dalam ruangan ya, untuk jalur evakuasinya. Jadi di dalam ruangan itu mestinya untuk bangunan-bangunan publik mesti ada jalur evakuasinya. Untuk apa? Salah satunya untuk gempa bumi. Jadi titik kumpul untuk gempa bumi itu adalah tanah lapang, misalnya di lapangan kantor, seperti itu. Beda lagi dengan banjir. Titik kumpul untuk banjir adalah posisi yang berada di ketinggian. Terus arah jalurnya berarti kita ke jalan-jalan raya, seperti itu. Jadi sangat beda, seperti itu.
0: Ya, baik Bu Siti. Saya ke Pak Lura dulu nih, Pak Lura baru, Pak Muhammad Amin. Ya, berkaitan dengan topik ya Pak, menata jalur evakuasi dan upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap ancaman bencana. Mungkin menurut Bapak sendiri, pentingnya jalur evakuasi untuk masyarakat ini seberapa penting? Silakan Pak.
2: Iya, makasih. Kalau jalur kita mengetahui bersama apa yang dijelaskan oleh Ibu Siti yang dari BPBD itu sangatlah perlu. Bahwasannya jalur evakuasi ini memang perlu dan penting. Contoh ada bangunan-bangunan yang sudah melebihi dari lantai 1, lantai 2, dan lantai 3 memang harus dibuatkan jalur evakuasi. Jadi kita bercontoh saja di daerah-daerah atau di tempat-tempat yang besar macam di mall pasti ada jalur evakuasi, jalur yang notabene tiba-tiba macam liftnya macet, eskalatornya macet, pasti ada jalur yang evakuasi yang secara cepat untuk kita bisa mengamankan diri. Nah, seyogyanya untuk di wilayah

0: evakuasi kalau masalah kebencanaan. Memang harus dan kita wajib dari menyediakan jalur evakuasi tersebut. Itu saja barangkali.
1: Ya, tapi Pak Lurah, untuk di Kelurahan Baru sendiri, mungkin apakah ada seperti bencana-bencana alam yang terjadi di Kelurahan Baru seperti banjir misalnya? Biasanya kan hujan deras tuh, Kelurahan Baru terendam kalau hujan deras. Bagaimana tanggapannya Bapak? Silakan Pak.
0: Ya sudah lumrah sebenarnya Bu. Ibu Siti juga pasti tahu, kita semua pasti tahu, masyarakat jangankan di wilayah Kelurahan Baru, sampai di desa-desa terkadang ada yang posting bahwasannya Kelurahan Baru itu sering datang banjir. Ya itu adalah Sungai Lembe yang kita ketahui bersama, itu luapan air dari sungai karena debit air yang sudah tidak bisa menampung dalam situasi dan kondisi sungainya semakin kecil. Kedua, kepadatan penduduk, bangunan-bangunan masyarakat itu yang sudah tidak sewajarnya sebenarnya harus membangun. Nah, alhamdulillah kita kemarin khususnya di wilayah Kelurahan Baru jadi perhatian penuh oleh Pak Gubernur kita Pak Anwar Hafid dan melihat langsung daerah-daerah terkhusus itu daerah Lembe. Insya Allah di tahun depan direncanakan itu akan dibuatkan check dam dan insya Allah kita juga akan lebih ada pendekatan secara persuasif ke masyarakat menghimbau serta kita insya Allah kita akan sosialisasikan terkait bagaimana kalau memang akan terjadi normalisasi sungai. Untuk Kelurahan Baru banjirnya itu dengan adanya kegiatan-kegiatan dilakukan oleh BPBD sampai kayaknya satu tahun ini sudah dua kali terjadi pengerukan mulai dari cekdam sampai dengan pengerukan di wilayah sungai. Air yang meluap di daerah Kelurahan Baru tepatnya di Jalan WR Supratman sampai daerah Shopping Usman Binol itu air yang insya Allah paling lama satu jam airnya sudah hilang. Jadi bahasa kasarnya airnya lewat lah, tidak mengendap sampai dengan satu hari dan tidak mengakibatkan masyarakat itu kepanikan terkait banjir tersebut. Itu barangkali saja yang saya bisa sampaikan.
1: Ya baik Pak Lurah. Ya saya ke Bu Siti Hadeni nih. Ya tadi dari Pak Lurah sudah menjelaskan nih bagaimana upaya-upaya mereka. Lantas dari BPBD sendiri kan tadi Pak Lurah sudah bilang berkoordinasi dengan BPBD untuk desa-desa, lurah, kelurahan maupun kecamatan dari BPBD sendiri apakah koordinasinya lancar Bu?
2: Kalau dari BPBD sendiri untuk koordinasi ke desa-desa sama kelurahan, alhamdulillah kita lancar sekali. Terlebih lagi dengan didukung adanya relawan-relawan kita yang ada di hampir 50% lah desa di Kabupaten Toli-Toli, kita sudah memiliki relawan. Jadi untuk koordinasi masalah pencegahan, masalah kedaruratan dan masalah rehab rekon jika terjadi bencana kita sudah sangat baik. Salah satunya juga di Kelurahan Baru, kita sering sekali melakukan koordinasi dan hasilnya bisa terlihat dengan kegiatan tahun ini ada berapa kegiatan yang kami laksanakan di Kelurahan Baru ini. Cuma kadang seperti yang tadi kita bincang-bincangkan dengan Pak Lurah sebelum acara ini dimulai, bahwasanya masalah pengurukan itu kadang kita terkendali dengan kondisi sungai kita yang alatnya tidak bisa turun. Itu disebabkan karena apa? Karena masyarakatnya membangun yang mungkin tidak sesuai dengan aturannya seperti itu. Jadi alat kita tidak bisa turun dikarenakan kondisi sungai misalnya di belakang rumahnya itu sudah mengecil seperti itu. Nah itu jadi PR kita bersama saya rasa.
1: Namun Bu Siti, wilayah mana nih di Kabupaten Toli-Toli sendiri yang bisa dibilang lokus yang sering terjadi bencana alam? Silakan Bu.
2: Kalau di Toli-Toli itu, kalau yang sering terjadi bencana alam itu sebenarnya merata. Tapi yang paling sering kalau di kota ya di Kelurahan Baru ini. Tapi alhamdulillah kan kalau bencana banjirnya di sini kita boleh dikatakan lah asal lewat. Meskipun kita agak kerepotan sedikit warganya kalau masuk ya capek lah nguras-nguras rumahnya. Terus itu kalau di luar itu kayak daerah Dampal itu sering. Daerah Ogodede sama Lampisio, pokoknya kalau masalah banjir ini di wilayah kita hampir menyeluruh dan berdasarkan hasil dari

0: apa kajian risiko bencana. Saya informasikan juga tahun ini kita kan sudah memiliki dokumen kajian risiko bencana. Jadi dari hasil dokumen kajian risiko bencana itu bahwa risiko bencana banjir di wilayah Tuli-Tuli itu masih sangat tinggi dan merata di hampir di semua daerah. Seperti itu.
1: Ya, baik Bu Siti. Ya, saya kembali ke Pak Lurah nih ya. Pak Lurah, berkaitan dengan jalur evakuasi dan upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap ancaman bencana, tentunya pihak Lurah sangat berperan aktif ya, terutama dalam menjalin koordinasi dengan pihak pemerintah, terutama BPBD sendiri. Lantas kita tidak bisa nih langsung saja hanya pemerintah saja saling koordinasi, tapi masyarakat juga ya Pak. Lantas dari pihak kelurahan apakah sudah ada nih kolaborasi bersama masyarakat? Silakan Pak.
2: Iya, kalau di pemerintah kelurahan ini kan ada beberapa stakeholder yang kita sering sampaikan. Ada RT dan RW, ada Babinsa, ada Babin Kantimas. Ini adalah mitranya saya di Kelurahan Baru, yang setiap ada curah hujan yang mulai tinggi, mereka secara grup itu menyampaikan, dan RT RW sigap menyampaikan dengan memberikan gambar sekalian video ke kami sebagai pemerintah. Menyampaikan Pak, di wilayah kami ini sudah tergenang banjir. Babinsa dan Babin Kantimas ini langsung turun ke lokasi. Kita juga menyampaikan koordinasinya ke kita, ke pihak BPBD, karena BPBD ini aduh tidak bisa tidur kalau di wilayah Kelurahan Baru, karena Kelurahan Baru ini kita tahu bahwasannya di dalam kota kejadian sekecil apapun itu pasti sampai ke BPBD. Ada beberapa, alhamdulillah saya respon banget sama BPBD, karena ada beberapa kejadian yang terjadi di wilayah Kelurahan Baru itu, contohnya ada kebakaran kemarin yang di daerah Tanjung Batu, itu BPBD luar biasa, pemadam kebakaran juga ya ikut sigap melaksanakan itu. Kalau terkait masalah banjir di wilayah Kelurahan Baru ini, aduh, di depan kantorku itu setiap kalau banjir pasti ada mobil BPBD yang lewat. Nah, saya berterima kasih lah kepada BPBD yang selama ini tetap sigap kepada masyarakat kalau ada terkait bencana di wilayah kota.
1: Tapi Pak, Pak Lurah ya, wilayah mana saja nih yang rawan banjir di Kelurahan Baru ini Pak?
2: Untuk wilayah Kelurahan Baru, yaitu ini kan dari Sungai Lembe. Sungai Lembe yang terletak di Lemba itu kan turunannya sampai ke arah Muhammad Atta Malosong. Nah, itu yang selalu yang terkena dari imbas dari luapan sungai itu Jalan WR Supratman, Kampung Jawa, Veteran, Jalan di Perumnas khususnya wilayah Shopping. Itu memang jalan Muhammad Hatta untuk Usman Binol. Nah, Usman Binol itu daerah Bank Mandiri. Nah, itu yang memang notabene-nya kalau curah hujannya tinggi pasti ada banjirnya. Dan daerah depan SPBU agak kemari itu, Bu, di situ. Cuman memang alhamdulillah kemarin Dinas PUPR sudah melakukan pengerukan drainase karena terjadi penumpukan sedimen di drainase. Alhamdulillah sekarang sudah mulai ya, hujan-hujan kayak gini mungkin tidak terlalu, mungkin curah hujan yang tinggi. Itu mungkin daerah-daerah yang seputaran Kelurahan Baru yang notabene-nya sering terkena banjir, tapi banjir lewat, Bu. Itu barangkali informasi dari kami.
1: Ya baik Pak Lurah, saya kembali ke BPBD nih Bu Siti. Bu Siti, lantas tadi Pak Lurah sudah menyebutkan lokasi-lokasi mana saja di kelurahannya yang banjir ya Bu. Tapi apakah di Kelurahan Baru sendiri memang dari sebelum-sebelumnya memang sudah rawan banjir begitu ya Bu?
0: Kalau pertanyaan seperti itu, saya rasa kita semua tahu. Ini dari tahun-tahun kemarin, berapa tahun kemarin ya, Kelurahan Baru memang rawan banjir. Alhamdulillah ini masalahnya sekarang kebanyakan berada di Sungai Lembe. Kalau Sungai Tuhelei sendiri karena sudah tertengani, jadi alhamdulillah agak berkurang lah. Tapi masalah Sungai Lembe sampai sekarang, sampai hari ini masih tetap ada. Jadi kalau berbicara masalah banjir ini ya memang dari zaman-zaman dulu ya kondisinya seperti itu. 2 jam saja hujan, kita sudah ada yang rumahnya masuk air, seperti itu.
1: Ya, baik pendengar dan pemirsa RRI Toli-Toli Buol dan Parigi Mautong dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjut berdialog bersama 2 narasumber kita, kita dengarkan sejumlah pariwara berikut ini.
3: Di zaman sekarang ini, kita pasti sering dengar kata banjir. Mulai dari berita, televisi, internet, dan lain sebagainya. Lalu, apa sih yang menyebabkan banjir? Banjir disebabkan oleh beberapa faktor. Contohnya, membuang sampah sembarangan, curah hujan yang tinggi, penebangan hutan, dan lain-lain. Oleh karena itu, kita harus menjaga dan melestarikan lingkungan kita. Dengan mereboisasi atau menanam tanaman, membuang sampah pada tempatnya, dan tetap membersihkan lingkungan sekitar.
4: Mari jaga lingkungan kita agar terhindar dari banjir.
5: Save our nature for our future.

0: Baik pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami dalam dialog tanggap bencana dengan topik menata jalur evakuasi upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap ancaman bencana. Kita sudah bersama dua narasumber kita, yaitu Pak Muhammad Amin selaku Lurah Baru dan Bu Siti Hadeni selaku analis kebencanaan ahli muda bidang pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD Toli-Toli. Ya, berkaitan dengan jalur evakuasi sendiri ya, tadi sudah dijelaskan oleh pihak BPBD dan juga pihak kelurahan bahwa itu sangat penting pada setiap wilayah untuk mencegah resiko dari dampak bencana, baik itu banjir maupun gempa sendiri, agar masyarakat juga bisa aman jika terjadi bencana, misalnya juga banjir maupun gempa dan juga resiko terluka dan lain sebagainya. Ya, saya kembali ke Bu Siti Hadeni selaku analis kebencanaan ahli muda bidang pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD Toli-Toli. Ya, Bu Siti, tadi juga Pak Lurah sudah jelaskan ya, Bu, bahwa beliau sudah berkolaborasi bersama masyarakat. Lantas dari BPBD sendiri bagaimana kolaborasinya dengan masyarakat pada setiap wilayah di Kabupaten Toli-Toli? Silakan, Bu.
1: Kalau dari BPBD sendiri, masalah kolaborasi, ya seperti yang saya sampaikan dari awal tadi, bahwa kita ke masyarakat itu selalu menghimbau di desanya, di kelurahannya, bahwa di tiap desa itu atau tiap kelurahan mestilah dibentuk relawan. Dan himbauan ini bukan hanya bersumber dari kita, tapi bupati sendiri sudah mengeluarkan surat edarannya itu bahwa di desa itu mesti ada relawannya. Jadi seperti yang selama ini kami bentuk, kami namakan relawan KMPB. Itu. Jadi kelompok masyarakat peduli bencana, dan di wilayah Toli-Toli ini, sekabupaten Toli-Toli ini sudah terbentuk sekitar 40 kelurahan, termasuk kelurahan baru juga sudah membentuk relawannya. Jadi koordinasi kami ke desa-desa itu dengan adanya relawan sangat terbantukan dibanding dengan desa yang belum mempunyai relawan. Nah, jadi KMPB ini, kelompok masyarakat peduli bencana ini, tugasnya bukan hanya di saat kedaruratan, jadi prabencana pun mereka turun. Jadi misalnya dari hari ini BMKG menginformasikan bahwa di wilayah Galang misalnya akan terjadi hujan lebat, maka warganya harus siap-siap. Jadi dari BPBD itu melanjutkan ke relawan yang KMPB yang di Galang, kemudian relawan KMPB di Galang meneruskan informasi itu ke warganya untuk bersiap-siap karena berdasarkan perkiraan cuaca dari BMKG akan terjadi hujan lebat, seperti itu. Jadi koordinasi kami alhamdulillah dengan adanya relawan sangat terbantukan.
0: Berarti bisa dikatakan kelompok masyarakat peduli bencana ini perpanjangan tangan dari BPBD ya, Bu?
1: Iya, sangat. Dan kerjanya sangat mirip sama kami. Ada yang di prabencana, di kedaruratan, dan ada setelah kejadian bencana.
0: Lantas, Bu, bagaimana mekanisme pembentukannya itu, Bu, di setiap wilayah?
1: Kalau mekanisme pembentukannya sebenarnya tidak susah-susah amat. Saya sering menyampaikan ke lurah, ke kades, kalau memang tidak ada anggarannya untuk pembentukannya, ya kita bikinlah semacam rapat kecil saja. Terus saya berikan format SK, siapa-siapa saja yang akan duduk di situ nanti diserahkan ke lurahnya atau ke desanya. Karena pada dasarnya mereka yang paling mengerti, paling tahu warganya. Jadi seperti itu. Kalau kami selama ini, ada juga desa-desa yang dibentuk oleh APBD BPBD, kayak kemarin ini ada dua, tapi itu pun di APBD perubahan. Nah, jadi seperti itu. Jadi semacam sosialisasi begitu, terus mereka dibentuk, mereka dikukuhkan, seperti itu.
0: Baik, Bu Siti, saya kembali ke Pak Lurah nih. Pak Lurah, tadi Bu Siti sudah singgung-singgung ini KMPB, dan juga tadi beliau bilang kelurahan baru sudah ada KMPB-nya. Lantas bagaimana nih Pak mekanisme pembentukannya di kelurahan baru sendiri? Silakan, Pak.
2: Ya, kalau di kelurahan baru kemarin sampai dengan tingkat pengetahuan terkait kebencanaan sudah dihadirkan dari pemerintah kelurahan baru, itu dilaksanakan di Hotel Mitra kemarin, Bu. Mereka tidak salah kegiatan ini sampai 3 hari. Jadi untuk KM kelompok masyarakat bencana tanggap bencana ya, Bu ya. Itu di Kelurahan Baru ada sudah kemarin ada kepala seksi memang yang saya percayakan untuk mengikuti serta mengumpulkan ada beberapa masyarakat yang bergelut di bidang kebencanaan. Untuk Kelurahan Baru sudah dan sering memang komunikasinya bagus dengan pihak BPBD. Apa yang permintaan dari BPBD, apa yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Kelurahan Baru yang notabene masalah kebencanaan, kami siap. Kami sudah laksanakan, mereka juga bekerja dan menginformasikan ke masyarakat terkait tanggap bencana. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan.
0: Tapi Pak, apakah setelah terbentuknya KMPB ya di Kelurahan Baru sendiri, apakah mereka aktif dalam turun lapangan? Apalagi kalau berbicara dengan Kelurahan Baru ini, hujan deras sedikit, banjir. Tapi surutnya surutnya juga cepat. Apakah mereka juga berperan aktif saat itu, Pak?
2: Iya, kebetulan kan yang masuk di dalamnya ini ada kelompok masyarakat yang notabene juga ada RT dan RW. Nah, jadi mereka tetap aktif sekalipun apa yang terjadi, mereka tetap aktif, harus melaksanakan itu. Kedua, untuk di wilayah Kelurahan Baru ini kan kita ketahui bersama banjirnya ini tidak sama di daerah-daerah yang kemarin kita lihat sampai 2-3 hari, kadang-kadang sampai 1 minggu airnya tidak mau surut. Nah, untuk Kelurahan Baru ya tetap aktif terkait masalah bencana, tapi pada saat pelaksanaan kegiatan hari itu juga saja selesai. Informasi sampai ke masyarakat tetap jelas. Apa yang kita sampaikan ke masyarakat, himbauan apa yang kita sampaikan ke masyarakat, itu ada terkait kebencanaan. Kita melarang juga masyarakat untuk tetap harus menjaga kebersihan, menjaga masyarakat-masyarakat yang di seputaran sungai, janganlah membuang sampah. Karena itu juga yang menyebabkan bagaimana air bisa meluap, karena terlalu banyak sampah. Nah, itu yang kita sampaikan ke tingkat masyarakat, itu barangkali.
0: Ya baik Pak Lurah Baru. Ya baik pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, seperti yang dikatakan Bu Siti maupun Pak Lurah Baru ya, bahwa peran dari masyarakat sendiri itu sangat penting untuk mengatasi atau bisa meminimalisir risiko dari bencana alam itu sendiri. Lantas saya kembali lagi berbincang dengan Bu Siti Adenini selaku dari pihak BPBD Toli-Toli. Bu Siti, terkait jalur evakuasi ya, kan ini ada fasilitas-fasilitas yang seharusnya kayak bangunan ya, seperti lantai 2 yang itu yang penting ya, tapi ada kategori-kategori seperti rumah sakit, sekolah yang itu hal yang penting untuk memiliki jalur evakuasi sendiri, terutama sekolah dan rumah sakit. Itu bagaimana Bu? Silakan Bu.
1: Kalau masalah jalur evakuasi di gedung-gedung, saya rasa itu wajib dan itu tertuang dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2002 tentang rancang bangun. Apalagi untuk bangunan-bangunan yang untuk fasilitas umum kayak rumah sakit, sekolah, mestinya itu wajib ada. Dan alhamdulillah kalau kita lihat di rumah sakit Mokopido kita sudah ada, puskesmas, bawalan juga sudah ada. Jadi rata-rata seperti itu. Kalau di sekolah-sekolah yang dari saya sering turun untuk melakukan simulasi dan sosialisasi itu sebagian besar juga sudah ada, tapi belum seluruhnya seperti itu.
0: Berarti BPBD juga turun langsung edukasi di sekolah-sekolah ya Bu?
1: Iya, kita aktif sekali turun dalam satu tahun itu kita sampai 2-3 kali. Malah ada sekolah-sekolah yang sudah sadar, kayak PAUD, anak-anak usia dini kita itu sering mengundang kami untuk mengadakan sosialisasi dan simulasi di sekolah mereka. Kayak seperti minggu kemarin kita adakan sosialisasi di yayasan yang ada di Tuelei, mereka mengundang kami untuk sosialisasi, ya kita laksanakan sosialisasi seperti itu.
0: Berarti BPBD kalau ada inisiatif dari masyarakat juga untuk mengundang, BPBD siap ya untuk memberikan edukasi sendiri ya. Kembali ke Lurah Baru nih, Pak Lurah, berkaitan dengan koordinasi ya Pak, koordinasi bersama pihak pemerintah terutama BPBD, mungkin bisa dijelaskan untuk sekolah-sekolah yang ada di Kelurahan Baru sendiri, apakah sudah saling berkoordinasi untuk jalur evakuasi Pak?
2: Jadi begini, kalau untuk di wilayah Kelurahan Baru tepatnya ini kan masih satu rumpun deh sebenarnya kita Kelurahan Baru dengan dinas-dinas yang ada di wilayah Kabupaten Toli-Toli. Maksudnya ini jangkauannya ini tidak terlalu jauh. Nah, terkadang koordinasinya kita ada penyampaian saja dari BPBD terkait apa yang akan dilaksanakan di wilayah Kelurahan Baru. Contoh mungkin di SD pembina Nah, itu ada penyampaian yang disampaikan oleh dinas terkait untuk melakukan simulasi ataupun pemberitahuan terkait pengetahuan-pengetahuan terkait kebencanaan. Bagaimana caranya kalau memang terjadi gempa, dilaksanakan simulasinya anak-anak yang anak-anak SD atau anak-anak SMP, dia harus kemana, di mana harus larinya. Itu kami selalu berkoordinasi dan ada penyampaian yang disampaikan oleh dinas-dinas terkait ke kami sebagai pemerintah kelurahan. Itu barangkali yang kita bisa sampaikan.
0: Tapi Pak, apakah mungkin ada kesulitan sendiri atau tantangan dari pihak kelurahan dalam bagaimana memetakan jalur evakuasi sendiri di Kelurahan Baru, Pak?
2: Ya, soal ya tantangan pasti ada. Ya, cuman kan tantangan itu jangan dijadikan bahan kita untuk tidak melaksanakan apa yang harus kita lakukan. Jadi untuk di wilayah Kelurahan Baru agak berkuranglah tantangannya karena jalur koordinasi dan komunikasinya ini bagus. Kedua, pelaksanaan-pelaksanaan kegiatan ini kan memang tertumpu kebanyakan di wilayah Kelurahan Baru yang notabene-nya kelurahan yang ada di wilayah jantung kota. Itu barangkali.
0: Ya, baik Pak Lurah, saya kembali ke Bu Siti Adeni. Ya, berbicara tentang kendala maupun tantangan ya maupun dan kesulitan yang mungkin pihak BPBD Toli-Toli juga merasakan ketika mungkin memetakan jalur evakuasi pada setiap daerah di Kabupaten Toli-Toli, terutama yang memang wilayah-wilayah yang rentan akan bencana ya, Bu. Mungkin bisa disebutkan, Bu, kesulitannya maupun tantangannya. Silakan Bu Siti.
1: Kalau dari kami BPBD sendiri, kalau masalah kesulitan, sebenarnya gimana ya, kita cuman hanya satu saja, kita terbatas akan anggaran. Jadi begini deh, di tahun 2021 itu kita dari BPBD itu sudah turun mendata ke 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Jadi secara titik koordinat 10 kecamatan di Kabupaten Toli-Toli itu kita sudah memiliki jalur evakuasinya, titik kumpulnya, shelter bangunan untuk titik kumpul sudah kita ada titik-titik koordinat. Karena kita sudah mendata pada saat itu. Dan pada saat itu karena kita keterbatasan anggaran di daerah, kita coba membuat proposal ke pusat. Dan di tahun 2021 itu 2022 kita sudah dijanjikan dari BNPB itu bahwasanya Sulawesi Tengah itu ada 8 kabupaten yang akan mendapatkan rambu-rambu jalur evakuasi, mendapatkan 100 rambu jalur evakuasi. Nah, cuman seiring perkembangan ternyata di wilayah Sumatera itu ada kejadian bencana, makanya dari BNPB anggarannya teralihkan ke situ dan akhirnya anggaran yang turun di Sulawesi Tengah yang tadinya diprioritaskan untuk 8 kabupaten berkurang jadi tinggal 2 kabupaten. Dan pada saat itu mereka prioritaskan untuk daerah Pasigala. Jadi yang dapat itu cuma Sigi sama Donggala. Tapi kita mengulang kembali dari BPBD itu enggak capek. Kemarin Pak Gubernur datang, itu lagi kita mau sodorkan. Jadi sekarang kita sudah membuat lagi proposal bahwa di Toli-Toli itu mesti ada jalur evakuasi. Jadi kita sudah memasukkan proposal ke provinsi dan semoga meskipun tidak banyak ya, karena kalau hitungan kami itu anggaran untuk membuat jalur evakuasi se Kabupaten Toli-Toli itu anggarannya 32 miliar. Itu kenapa besar? Karena dengan shelter bangunan untuk titik kumpulnya. Nah, jadi begitu harapan kami, paling tidak adalah sedikit, barangkali berapalah yang turun, baru nanti kita prioritaskan daerah mana yang paling membutuhkan jalur evakuasi, disitulah kita pasang. Tapi secara mandiri di Kabupaten Toli-Toli itu ada desa-desa yang sudah membuat jalur evakuasinya sendiri dengan mungkin anggaran APBD-nya. Jadi desa itu kayak Desa Pangi sudah ada, Desa Kamalu yang notabene jauh dari pandangan juga sudah ada, Desa Lingadan, Galumpang sama Dongingis, mereka sudah ada dan dia jalur evakuasinya itu sudah paten sesuai standar SNI, seperti itu.
0: Ya, baik Bu Siti. Ya, Bu Siti, kalau boleh tahu, Bu, jenis bencana yang sering terjadi di Kabupaten Toli-Toli ini sebenarnya jenis bencana alam seperti apa? Apakah memang banjir mendominasi atau bagaimana, Bu?
1: Kalau yang saya lihat di Toli-Toli pasti yang paling mendominasi banjir, seperti pada saat sekarang ini, sekarang lagi hujan. Kalau hujan begini BPBD tidak tenang hidupnya. BPBD kalau hujan begini sudah di lapangan ada, sudah standby di kantor, di rumah pun kita standby kalau lagi hujan begini. Nah, itu yang pertama. Terus kayaknya yang kedua itu tanah longsor. Tanah longsor juga masih sering terjadi. Dan yang ketiga itu yang mungkin agak sedikit kita tidak perkirakan itu angin puting beliung. Akhir-akhir ini kita sering sekali mendapat laporan bahwa ada angin puting beliung yang menimbulkan beberapa rumah terangkat seperti itu.
0: Ya, Bu, tadi saya seperti pernyataannya Ibu ada tanah longsor ya, Bu. Apakah memang jalur untuk evakuasinya juga berbeda dari dua bencana alam tadi, banjir dan gempa?
1: Iya, kalau berbicara jalur evakuasi, iyalah pasti beda. Tapi kan kalau seperti yang saya bilang tadi, kalau gempa bumi biasanya kita kan bermainnya dalam ruangan saja jalur evakuasinya, paling cuma satu titik kumpulnya. Tapi efek dari gempa bumi jangan lupa, di saat gempa bumi yang kuat kita terancam apa? Terancam tsunami yang notabene air seperti banjir. Jadi beda-beda tipis sudah kalau kita berbicara jalur evakuasi untuk tsunami, karena tsunami dengan banjir otomatis cari ke tempat ketinggian seperti itu. Kalau cuma gempa bumi toh ya mungkin masih ada jauh perbedaannya, tapi untuk tsunami kita sudah agak mirip-mirip seperti itu.
0: Ya, ini juga Bu, kemarin kan masyarakat Kabupaten Toli-Toli ini sempat mungkin sempat takut ya, karena ada perkiraan gempa yang sangat tinggi ya kekuatannya Bu. Nah, ini kadang masyarakat tahu hal tersebut tapi kesiapsiagaannya itu menurun, malah jadi takut, dan takutnya itu mereka sambil tidur gempa dan segala macamnya. Akhirnya mereka yang tahu cara untuk menyelamatkan diri jadi lupa. Mungkin ada tips dari Ibu nih.
1: Kalau tips dari kami sebenarnya untuk mengatasi kepanikan warga, sebenarnya kita mesti sering latihan, kita mesti sering simulasi. Itu kemarin Pak Jokowi saja menyarankan dalam setahun mestinya kita BPBD mengadakan simulasi gempa, khususnya di daerah-daerah yang rawan bencana itu paling tidak simulasi besar loh, skala kabupaten itu setahun dua kali. Itu cuman kembali lagi Pak, Bapak, kita keterbatasan anggaran untuk membuat itu. Jadi apa yang kami lakukan, kita turun ke masyarakat, mengedukasi mereka, anak-anak SD terutama, anak-anak PAUD terutama, kita edukasikan mereka kalau ada gempa harus begini, sampai kita menciptakan sebuah lagu untuk gempa itu supaya pemahaman mereka akan la'anu dapat seperti itu. Jadi usaha kami itu yang boleh yang kami lakukan untuk saat-saat sekarang ini yaitu rajin turun-turun sosialisasi ke sekolah-sekolah atau untuk anak-anak kita, karena untuk simulasi yang skala besar kami kasihan masih terbatas oleh anggaran seperti itu.
0: Ya baik, Bu Siti. Baik pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, jadi kita bisa ambil beberapa kesimpulan dari BPBD Toli-Toli dan pihak kelurahan ya, bahwa ternyata masyarakat ini memiliki peran penting dalam untuk meminimalisir resiko dari dampak bencana itu sendiri. Namun jika terjadi bencana juga seharusnya masyarakat juga lebih bisa bukan santai sih, tapi lebih bisa mengatur pola pikirnya agar tidak takut terhadap bencana. Ya, lantas ke lurah baru lagi nih. Ya, Pak Lurah, apakah dari pihak lurah sendiri ya ada kolaborasi untuk melakukan simulasi kebencanaan bersama masyarakat di Kelurahan Baru sendiri, Pak? Silakan, Pak.
2: Saya sih sebenarnya pingin, Bu. Apakah entah besok, lusa. Tapi kan kita bercerita lagi tadi terkait apa yang Ibu Siti sampaikan. Dari pihak pemerintah itu tetap kita ini sama-sama menginginkan bagaimana keamanan masyarakat itu, mereka bisa aman di satu tempat, bisa mengetahui apa yang mereka harus lakukan apabila terjadi bencana, apa yang kemana mereka harus berlindung, kemana mereka harus, apa yang harus dia laksanakan. Itu yang harus sebenarnya sudah harus sampai semua ke masyarakat. Walaupun informasinya itu pengetahuan perlu, nanti setelah pengetahuan dilaksanakan, mereka bisa melaksanakan sendiri terkait teorinya atau prakteknya. Kemana saya harus setelah umpamanya gempa tiba-tiba terjadi, saya harus kemana? Nah, dengan kedua, saya juga menyarankan kepada masyarakat jangan terlalu termakan dengan informasi-informasi yang tidak ada faktor kebenarannya. Biasa kan, contoh Bu, kemarin saya sempat itu berkumpul di Masjid Agung, seluruh stakeholder yang ada, sampai BPBD menyampaikan, kan ini kan kita tidak ketahui bersama bahwasannya media sosial ini agak cepat. Nah, jadi seyogyanya lah kita menggunakan media informasi itu dengan baik, dapat mengambil yang baiknya. Informasi itu tidak selamanya di media komunikasi itu yang betul. Biasa ada faktor kepanikan terjadi terkait informasi yang sudah dilaksanakan, yang disampaikan. Kalau saya siap, kami pemerintah kelurahan lebih baik lagi apabila ada simulasi yang dilaksanakan di wilayah Kelurahan Baru, dan lebih bagus di lingkungan masyarakat supaya mereka mengetahui semua apa yang harus mereka laksanakan apabila terjadi bencana. Itu barangkali saja.
0: Ya, baik Pak Lurah. Ya, dari pihak kelurahan sendiri juga pastinya tahu ya Pak, maksudnya faktor-faktor apa saja penyebab dari banjir ya di Kelurahan Baru sendiri Pak. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak, selain faktor Sungai Lemba ya Pak yang meluap, hal-hal apa saja yang menyebabkan banjir di Kelurahan Baru? Silakan Pak.
2: Ya itu, kalau penyebab ini kan memang dari ulah manusia juga kalau saya. Jadi mereka yang contoh ya masyarakat yang tidak pernah sadar terkait masalah kebersihan. Mereka membuang sampah sembarangan, membuang di sungai. Ada akhirnya mengendap di sungai, ini meluap. Kedua, kami dari pemerintah kelurahan menyampaikan juga, ayo kita sama-sama jaga lingkungan, bersihkan drainase, bersihkan bahu jalan yang ada di depan rumah kita masing-masing, angkatlah sampah kalau memang itu sampah sudah menumpuk di daerah drainase, karena kita ketahui bersama biasanya banjir juga bukan gara-gara dari sungai, bisa jadi drainase yang sudah tidak bisa digunakan akhirnya meluap banyak sampah dan sedimennya. Nah ini ya marilah kita hayo-hayo ke masyarakat bahwasannya pentingnya kita menjaga dan memelihara kebersihan drainase yang ada di wilayah kita masing-masing. Itu barangkali penyampaian dari kami.
0: Ya baik Pak Lurah, saya kembali ke Bu Siti nih. Ya berkaitan tentang evakuasi ya Bu, dan juga meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap ancaman bencana. Tadi Ibu bilang juga ada KMPB ya, Kelompok Masyarakat Peduli Bencana. Apakah di Kabupaten Toli-Toli sendiri juga ada di Stana Bu? Ya silakan Bu.
1: Begini, kalau kita berbicara di Stana, dia nyambung dengan KMPB. Di Toli-Toli sendiri sudah ada berapa desa yang kita jadikan destana, itu kalau tidak salah sudah ada 12 desa. Jadi syarat untuk menjadi destana yaitu pertama mesti ada relawan desanya. Jadi begini, kalau KMPB itu lurahnya yang memberikan SK, kalau destanya itu bupati sudah desanya, desanya sudah yang kita anggap mandiri. Jadi SK-nya itu sudah bupati yang keluarkan, tidak lagi berbunyi orang per orang, enggak. Dia sudah desanya itu, misalnya Destana Galumpang. Jadi Desa Tangguh Bencana Galumpang. Nah itu persyaratannya mesti ada. Pertama, desa tersebut harus memiliki jalur evakuasi, Pak Kades, Pak Lurah. Terus memiliki peta rawan bencana. Terus memiliki relawan KMPB seperti yang kita bentuk-bentuk itu. Itu merupakan cikal bakal daripada Destana. Jadi dia memiliki standar-standar sehingga bisa dikatakan suatu desa atau kelurahan itu menjadi destana atau kelurahan tangguh bencana. Jadi tidak serta-merta langsung kita sematkan dia menjadi destana, enggak. Dia mesti ada jalur evakuasi, mesti ada peta rawan bencana, mesti ada relawannya, mesti ada forum komunikasi warganya. Kalau perlu mesti ada dokumennya Pak. Dokumen RPB, rencana penanggulangan bencana skala desa, dokumen rencana kontingensi seperti itu.
0: Berarti Destana ini masyarakatnya sudah siap untuk menghadapi bencana ya?
1: Iya, jadi Destana itu bukan lagi berbicara tentang relawannya saja, jadi desanya yang sudah mandiri, desanya itu sudah siap menghadapi bencana seperti itu.
0: Ya baik Bu Siti, baik pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjut berdialog kita dengarkan sejumlah pariwara berikut ini.
3: Mau dibawa kemana? spanduk sampah-sampah itu?
4: Biasa, Mbak. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak.
3: Waduh, waduh, bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
4: Bahaya apa toh, Mbak?
3: Ya enggak gitu caranya. Sembarangan sudah disediakan tempatnya.
4: Wah, wah, wah, Mbak ini banyak aturan.
3: Loh ya toh, tahu akibatnya.
2: Nah, bahwasannya Kelurahan Baru itu sudah tidak lagi banjir. Jadi keinginan ini mungkin bisa sampai juga ke masyarakat. Bahwasannya mereka juga menginginkan apa yang saya sampaikan. Ayo kita sama-sama menjaga lingkungan. Ayo kita sama-sama bersihkan lingkungan di wilayah kita masing-masing. Karena bukti nyata apa yang akan kita laksanakan terkait masalah lingkungan, menjaga lingkungan dan kebersihan, insya Allah semua masyarakat Kelurahan Baru akan menikmati yang namanya bersih, jauh dari banjir. Dan ingat kepada seluruh masyarakat Kelurahan Baru, kedepannya untuk yang di wilayah bantaran sungai, saya menitipkan lagi, janganlah membuang sampah di sungai. Karena yang akan menerima apa yang kita laksanakan itu adalah orang-orang yang di daerah hilir sungai. Itu barangkali sekadar himbauan sekalian, keinginan yang besar dari kami sebagai pemerintah Kelurahan Baru. Mungkin di tahun-tahun kedepannya Kelurahan Baru lagi sudah tidak lagi banjir. Terima kasih. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik Pak Lurah, saya kembali ke Bu Siti Haden ini. Bu, kita sudah di closing statement, mungkin ada imbauannya untuk masyarakat dan harapan kedepannya mungkin terkait adanya jalur evakuasi pada setiap wilayah dan juga masyarakat yang lebih paham tentang kesiapsiagaan bencana. Silakan Bu.
1: Terima kasih untuk close statement saya berbicara tentang jalur evakuasi. Karena jalur evakuasi itu merupakan salah satu rute teraman untuk keselamatan kita. Jadi kita sebagai warga harus pertama ingat, pahami dan ikuti. Karena kesadaran dan pemahaman kita tentang jalur evakuasi adalah investasi kita, investasi untuk keselamatan jiwa kita bersama. Seperti itu, makasih.
0: Ya baik Bu Siti. Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, tidak terasa kita sudah di akhir dialog tangkap bencana dengan topik menata jalur evakuasi, upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap ancaman bencana. Terima kasih kepada Lurah Baru, Pak Muhammad Amin dan Bu Siti Hadeni selaku analis kebencanaan ahli muda bidang pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD Toli-Toli yang bergabung bersama kami pada dialog tanggap bencana. Dan saya Tut Damayanti mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: RRI Radio Tanggap Bencana.
6: Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah dialog kentongan sore hari ini yang telah mengulas tentang menata jalur evakuasi. Dan selanjutnya kita jelang Gema Saripati Maju.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Kendari. Hari ini edisi Selasa 22 September 2026 untuk Gema Saripati Maju langsung dari Pro 1 RRI Kendari bersama saya Jihan Benazir. Dan Gema Saripati Maju sore hari ini kita awali dari RRI Toli Toli bersama dengan rekan Jasmine. Selamat sore rekan Jasmine, silakan.
1: Ya baik, selamat sore rekan Jihan di RRI Kendari. Baik, untuk informasi dari RRI Toli Toli, memudahkan masyarakat mendapatkan sembako dengan harga murah dan terjangkau, Kodim 1305 Buol Toli Toli bersama Dinas Perdagangan serta Bulog melaksanakan bazar TNI dalam rangka HUT ke-81 TNI tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan rekan Ahmad Mukadas.
2: 1305 Buol Toli Toli melaksanakan bazar dengan menggandeng sejumlah instansi terkait yang ada di daerah ini, di antaranya Dinas Perdagangan, Bulog dan sejumlah retail modern serta pengusaha telur, di mana harga yang ditawarkan dalam bazar TNI tersebut memiliki selisih dengan harga yang ada di pasaran saat ini. Komandan Kodim 1305 Buol Toli Toli Letkol Infantri Arianto Rolando saat diwawancara RRI usai melaksanakan video konferensi terkait bazar TNI tersebut mengungkapkan, sebelum pelaksanaan acara puncak pada 5 Oktober mendatang, sejumlah kegiatan digelar Kodim 1305 Buol Toli Toli, di antaranya Panran, Bazar TNI, Bakti Sosial, Pertandingan Domino, hingga acara puncak berupa upacara bendera yang akan digelar di daerah ini. Khusus kegiatan Bazar TNI, harga yang ditawarkan atau dijual kepada masyarakat memiliki perbedaan dengan harga pasar pada umumnya. Seperti telur, hanya dijual dengan harga Rp50.000 per rak, sementara di pasaran harganya mencapai Rp55.000 per rak. Bazar TNI yang dilaksanakan di Aula Manggala Kodim tersebut tidak hanya menjual telur, namun juga minyak goreng, beras, hingga mie instan.
3: Ini beraneka ragam jenis UMKM di sini yang dijual, terutama untuk beras, kemudian minyak, kemudian barang-barang sembako lainnya yang dijual di sini. Beraneka ragam jenis yang kita jual hari ini. Ya, kita dalam rangka membantu masyarakat sehingga masyarakat yang merasa kurang mampu ya atau merasa pengen belanja memiliki kedekatan dengan TNI. Jadi yang kita ambil di sini adalah bagaimana untuk menciptakan kemanunggalan TNI dengan rakyat.
2: Sementara itu, Sekretaris Dinas Perdagangan Kabupaten Toli Toli Bustaman Sadiwacara RRI sangat mendukung sepenuhnya program Bazar TNI yang dilaksanakan Kodim 1305 Buol Toli Toli dalam rangka HUT TNI ke-81 tahun, sebab kegiatan itu mampu menghadirkan sembako kepada masyarakat dengan harga yang murah serta terjangkau. Melalui Dinas Perdagangan, Bulog, retail modern hingga pengusaha telur yang ada di daerah ini, diharapkan dengan Bazar TNI itu masyarakat mendapatkan sembako dengan harga yang murah.
4: Itu salah satunya, kemudian untuk menstabilkan harga ini Pak, dengan adanya ini saya sangat berterima kasih. Ini kebetulan kita ini Toli-Toli ini ya harga sembako ini agak-agak naik sedikit karena adanya pasar ini, ya alhamdulillah lah keterbantukan.
2: Sekretaris Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli ini berharap masyarakat memanfaatkan secara maksimal Bazar TNI yang digelar dalam rangka HUT TNI ke-81 tahun untuk memperoleh sembako dengan harga yang murah serta terjangkau.
1: Demikian informasi dari RRI Toli Toli.
2: Saudara, dalam rangka HUT
1: bersama rekan Ahmad Mukadas. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Jasmine bersama rekan teknik Dava dan Ika kembali ke RRI Kendari bersama rekan Jihan.
0: Terima kasih rekan Jasmine dari RRI Toli Toli dan kita menuju RRI Mamuju bersama dengan rekan Nita Wahyuni. Silakan.
5: Baik, selamat sore. Sekorwil 4 dimanapun Anda berada, informasi dari RRI Mamuju kami hadirkan. Kepala Baperida paparkan pencapaian daerah di momentum hari ulang tahun ke-22 Provinsi Sulawesi Barat, di antaranya ekonomi tumbuh 5,27% dan kemiskinan turun di angka 10%. Paparannya bersama dengan reporter Nur Asmi Saleh.
6: Ini saya bicara tentang data statistik ya, ini bukan pandangan personal.
7: Iya. Refleksi 22 tahun perjalanan Provinsi Sulawesi Barat diwarnai capaian pertumbuhan ekonomi yang menembus 5% lebih. Hingga semester 1 2026, pertumbuhan ekonomi tercatat mencapai 5,27%, sementara angka kemiskinan pada Maret 2026 berada di level 10%. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah atau Baperida Sulawesi Barat, Amujit, saat menjadi narasumber di di Dialog Interaktif RRI Mamuju, Senin 21 September 2026 mengatakan, capaian tersebut merupakan gambaran statistik yang menunjukkan perkembangan ekonomi Sulawesi Barat dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat pada 2025 juga tercatat cukup tinggi, yakni 5,36%, dan menjadi salah satu capaian yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada tahun-tahun sebelumnya. Ia mengatakan, capaian tersebut menunjukkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat telah mampu berada di atas level 5% dalam dua periode terakhir.
6: Ini saya bicara tentang data statistik ya, ini bukan pandangan personal.
5: Iya.
6: Dalam tahun kedua, ternyata dengan kepiawaian beliau, dengan dukungan seluruh birokrasi dan tentunya tidak terlepas dari 6 kabupaten ini dan seluruh masyarakat, ternyata Sulbar bisa mencapai pertumbuhan ekonomi di semester 1 2026 ini kita sudah berada di angka 5,27. Bahkan kita berada di 2025 itu kita mencapai 5,36%. Artinya apa? Kita mampu untuk bisa jauh lebih dari pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi tahun-tahun sebelumnya. Dan ini pertama kali kita melampaui angka 5,sekian%. Demikian juga dengan kemiskinan. Ini menargetkan bahwa angka kemiskinan itu nggak boleh 2 digit. Di Maret di 2026 ini ternyata kemiskinan kita itu sudah berada di angka 10%. Sekali lagi saya ingin bahasakan bahwa kita harus melihat angka-angka ini adalah angka-angka statistik.
7: Selain pertumbuhan ekonomi, Amujib menyoroti perkembangan indikator kemiskinan. Berdasarkan data Maret 2026, persentase penduduk miskin di Sulawesi Barat tercatat 10%. Angka tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah karena target pembangunan diarahkan agar tingkat kemiskinan dapat ditekan hingga tidak lagi berada pada level 2 digit. Amujib menegaskan, berbagai capaian tersebut perlu dibaca berdasarkan data statistik sebagai indikator pembangunan, bukan semata-mata berdasarkan penilaian personal. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
5: Baik, demikian informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Mamuju. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih dan kami kembalikan kepada RRI Kendari.
0: Ya, terima kasih rekan Nita Wahyuni. Dan selanjutnya pendengar dan pemirsa Pro 1, kita akan menuju RRI Palu bersama dengan rekan Joko Nur Cahyo. Silakan.
8: Baik, terima kasih rekan Jihan. Pendengar memastikan tidak ada barang yang dilarang dalam kamar warga binaan. Lapas kelas 2 Apalu secara rutin melakukan penggeledahan dan pemeriksaan blok warga binaan.
9: Menindaklanjuti instruksi Direktur Jenderal Pemasyarakatan tanggal 14 September lalu mengenai peningkatan kewaspadaan dalam rangka deteksi dini pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara di seluruh Indonesia, Lapas Kelas 2 Palu sebanyak 2 kali melakukan pemeriksaan dan penggeledahan kamar seluruh warga binaan untuk memastikan tidak ada narkoba disimpan dan diedarkan dalam lapas. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Provinsi Sulawesi Tengah Herman Mula Warman mengatakan, setelah melakukan penggeledahan sebanyak 2 kali, pihaknya tidak... menemukan adanya narkoba, namun sejumlah barang yang dilarang masih ditemukan, di antaranya handphone, pisau, dan kabel. Kondisi ini jelas Herman menjadi evaluasi pihaknya agar ke depan lebih ketat dalam melakukan pengawasan terhadap barang bawaan dan yang dimiliki seluruh warga binaan.
10: Dengan adanya barang-barang yang masih bisa masuk ke dalam lapas, kami akan berupaya terus untuk memberikan sosialisasi, arahan, dan surat-surat yang harus disesuaikan dengan SOP-nya bahwa barang-barang itu tidak bisa masuk. Jadi nanti kita akan selalu memberikan arahan kepada seluruh petugas, bukan hanya di lapas ini, tapi seluruh lapas yang ada di Sulawesi Tengah.
9: Selain melakukan penggeledahan, Lapas Kelas 2 Palu juga melakukan pemeriksaan urin secara acak terhadap warga binaan dan petugas lapas untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan narkoba di dalam lapas. Dari sekitar 760 warga binaan, 10 diantaranya dilakukan pemeriksaan dan hasilnya negatif. Hasil yang sama juga ditemukan pada petugas yang mengikuti pemeriksaan urin. Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah, Kombes Polisi Baharudin, memberi apresiasi atas komitmen Kanwil Ditjenpas Sulawesi Tengah dalam memerangi narkoba khususnya di lingkungan lapas dan rutan. Menurutnya, lapas dan rutan masih menjadi wilayah yang rentan terjadinya peredaran dan penyalahgunaan narkoba, mengingat adanya warga binaan kasus tindak pidana kasus narkoba.
11: Ya, harapan kita sih, selama mereka di sini, mereka bisa lepas dari itu. Tapi kan barang ini namanya candu, bisa saja dia akan selalu mencari. Oleh sebab itu komitmen dari teman-teman untuk senantiasa tidak memberikan ruang mereka untuk menyalahgunakan, ini adalah hal yang luar biasa.
9: Sementara itu, Kepala Lapas Kelas 2 Palu Makmur menjelaskan kegiatan penggeledahan dan pemeriksaan rutin dilakukan pihaknya. Namun diakui masih tetap menemukan barang yang dilarang digunakan di dalam kamar warga binaan. Meski demikian, pihaknya tetap memberikan himbauan dan penyitaan barang yang dilarang milik warga binaan. Diakui kegiatan persuasif menjadi prioritas pihaknya dalam menertibkan barang warga binaan sebagai upaya memastikan seluruh kegiatan pembinaan berjalan dengan kondusif.
11: Kami tetap serta jajaran tetap melakukan evaluasi, tetap melaksanakan evaluasi secara menyeluruh, kenapa masih ada barang-barang seperti ini yang masuk ke dalam, tapi tentu inilah komitmen kami bersama. Semoga kedepannya tidak ada lagi temuan-temuan seperti ini di lapas, khususnya di lapas Kelas 2 Palu.
9: Ketiganya berharap dari berbagai upaya yang dilakukan dalam mewujudkan lapas bebas dari peredaran narkoba, pungli, dan barang yang dilarang. Masyarakat, khususnya keluarga warga binaan, diminta tidak berupaya memasukkan barang yang dilarang. Hal ini dilakukan untuk memastikan seluruh warga binaan menjalani proses pembinaan dengan baik dan maksimal, sehingga saat dinyatakan bebas tidak kembali melakukan pelanggaran.

0: Ya, dari RRI Palu kita menuju RRI Bau-Bau bersama dengan rekan Bu Zuda. Silakan rekan Bu Zuda.
1: Baik, terima kasih rekan Jihan di program Masate RRI Kendari. Berdasar dari Kota Bau-Bau, Wali Kota Bau-Bau sampaikan rancangan perubahan APBD Kota Bau-Bau tahun anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD. Tercatat kenaikan belanja daerah sebesar 64,26 miliar rupiah. Terkait hal ini, Hairul Mulku menurunkan laporannya.
2: Rancangan perbelanjaan APBD tahun 2026 disusun berdasarkan hasil evaluasi realisasi semester.
3: Rancangan perubahan APBD Kota Bau-Bau tahun anggaran 2026 mencatat kenaikan belanja daerah sebesar 64,26 miliar rupiah. Kondisi tersebut mendorong defisit anggaran menjadi 46,11 miliar rupiah dari sebelumnya 5 miliar rupiah. Dalam rancangan perubahan yang disampaikan Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim pada rapat paripurna DPRD pada Senin 21 September mengatakan, belanja daerah naik dari 790,98 miliar rupiah menjadi 555,24 miliar rupiah atau meningkat 8,12%. Dari sisi pendapatan, pemerintah daerah memproyeksikan kenaikan dari 785,98 miliar menjadi 809,12 miliar atau bertambah 23,14 miliar. Kenaikan tersebut berasal dari peningkatan pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahy menegaskan, peningkatan belanja harus diikuti pengendalian yang kuat, jadwal pelaksanaan yang realistis, dan pengukuran hasil yang jelas. Setiap perangkat daerah diminta memastikan program yang telah dianggarkan dapat dilaksanakan tepat waktu, memenuhi standar pelayanan, dan menghasilkan keluaran sesuai alokasi anggaran.
2: Rancangan perbelanjaan APBD tahun 2026 disusun berdasarkan hasil evaluasi realisasi semester pertama dan prioritas sampai akhir tahun. Penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan asumsi pendapatan daerah, kebijakan transfer pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, perubahan kebutuhan pelayanan publik.
3: Lebih lanjut, Yusran Fahim mengatakan selisih antara pendapatan dan belanja menghasilkan defisit 46,11 miliar rupiah. Untuk menutup defisit tersebut, penerimaan pembiayaan meningkat signifikan dari 10 miliar menjadi 66,11 miliar. Sumbernya berasal dari penyesuaian sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Kota Bau-Bau tahun anggaran 2025, termasuk sisa lebih pada Badan Layanan Umum Daerah. Sementara itu pengeluaran pembiayaan meningkat dari 5 miliar menjadi 20 miliar rupiah. Anggaran tersebut dialokasikan untuk penyertaan modal daerah kepada badan usaha milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, demikianlah informasi terkini dari Kota Bau-Bau, mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya kami kembali bersama rekan Jihan di program Masate Kendari. Silakan rekan Jihan.
0: Ya, terima kasih rekan Bu Zuda dan pendengar dan juga pemirsa dari RRI Bau-Bau. Kita menuju RRI Ampana. Selamat sore rekan yang ada di Ampana.
4: Selamat sore.
0: Ya, silakan informasinya.
4: Baik, terima kasih rekan Jihan. Informasi dari RRI Ampana, Dinas Pariwisata Tojo Una-Una dorong pengembangan pusat jajanan serba ada dengan memanfaatkan ruang terbuka hijau. Selengkapnya oleh Ibnu Abbas.
5: Dinas Pariwisata Tojo Una-Una mendorong pengembangan kuliner pusat jajanan serba ada Puja Sera di kawasan ruang terbuka hijau RTH sebagai strategi terpadu untuk meningkatkan potensi pariwisata serta memberdayakan UMKM dan menyediakan ruang publik yang nyaman bagi pelaku industri kecil menengah IKM. Kepala Dinas Pariwisata Tojo Una-Una, Asrin Soga, mendorong pemerintah Desa Pusungi, Kecamatan Ampana Tete, untuk memanfaatkan RTH Bandara Tanjung Api sebagai kawasan pariwisata diperuntukkan bagi IKM setempat mengembangkan dan meningkatkan status IKM menjadi eksklusif.
6: Kuliner Ujasera di bandara RTH-nya Tanjung Api, high class ya, istilahnya ini brand Tojonuna di bandara ini. Maka dia harus sistemnya, sistem eksekutif, karena barometer orang melihat dari luar itu di bandaranya. Kalau tidak eksekutif, high class-nya penjual itu otomatis akan menurunkan kepuasan dari masyarakat luar.
5: Ujasera RTH Bandara Tanjung Api Ampana Tojo Una-Una Tutur Asrin tidak hanya difokuskan untuk menampung pelaku UMKM menjajakan makan dan minuman khas Touna, sehingga mendongkrak perekonomian sektor ekonomi kreatif RTH seperti taman kota atau kawasan hijau lainnya, sehingga keberadaan RTH di beberapa titik di Ampana Kota dan Ratolindo tidak hanya berfungsi sebagai paru-paru bumi, namun juga dapat mendukung pertumbuhan pelaku UMKM. Ibnu Abbas melaporkan.
4: Demikian informasi dari RRI Ampana, kembali ke rekan Jihan di RRI Kendari.
0: Ya, terima kasih dan pendengar serta pemirsa Pro 1, selanjutnya kita akan mengupdate informasi dari RRI Bone. Selamat sore rekan yang ada di RRI Bone.
7: Selamat sore Jihan.
0: Iya, silakan informasinya.
7: Baik, dan informasi dari RRI Bone untuk hari ini, Bone Bramal FC mengunci gelar juara Piala Gubernur Sulsel 2026 setelah menaklukkan Sidrap lewat drama adu penalti. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
8: Bone Bramal FC sukses mengunci gelar juara Piala Gubernur Sulsel 2026 setelah menaklukkan Sidrap di Stadion Gelora B.J. Habibie Kota Parepare, Senin 21 September 2026. Pertandingan berakhir imbang 1-1 hingga waktu normal sebelum Bone Bramal menang lewat adu penalti dengan skor 5-4. Manajer Bone Bramal FC, Edi Saputra Syah, menyebut gelar juara diraih melalui perjuangan berat setelah timnya harus bermain dengan 10 pemain sejak babak pertama. Ia mengapresiasi perjuangan pemain serta strategi

0: Alhamdulillah itu luar biasa.
1: Pemain Bone Beramal FC, Sain Al Basri mengakui, bermain 10 lawan 11 membuat timnya kewalahan menghadapi Sidrap yang merupakan juara bertahan. Namun dikatakan program recovery yang dilakukan manajemen membantu pemain menjaga kondisi hingga final.
2: Kami tidak sangat berharap untuk mencetak gol karena permainan Sidrap sangat baik. Kita jujur tertekan karena kartu merah dari pemain kami. Tapi Depi Fortuna masih beruntung untuk Kabupaten Bone. 10 lawan 11 tidaklah mudah untuk Kabupaten Bone karena Kabupaten Sidrap memiliki pemain yang berkualitas. Mereka adalah juara bertahan tahun lalu, jadi kami sangat kewalahan dengan 10 pemain. Jajaran manajemen melakukan recovery dengan baik, melatih pemain dengan baik. Akhirnya pemain yang banyak cedera bisa diatasi dengan baik di partai final.
1: Trofi Piala Gubernur Sulsel 2026 diserahkan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman kepada Bupati Bone Andi Asman Sulaiman. Penyerahan trofi disaksikan jajaran pemain, pelatih, manajer, dan ofisial, serta supporter Bone Beramal FC.
3: Demikian informasi dari RRI Bone. Terima kasih dan kita kembali ke rekan Jihan di RRI Kendari.
4: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
5: Selanjutnya pendengar, kita akan mengupdate informasi dari RRI Makassar bersama dengan rekan Hermala Sari. Silakan.
6: Baik, terima kasih rekan Jihan untuk informasi dari RRI Makassar. Pembatasan anggaran dana desa dinilai akan menghambat produktivitas desa. Demikian dalam wawancara disampaikan pengamat kebijakan publik Kafrawi Sainong di Pandu Ramadhani.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kafrawi Sainong.
8: Waalaikumsalam, Pak Kafrawi.
7: Ini kita berbicara mengenai pembatasan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah. Apakah pembatasan dana desa ini bisa berpotensi menghambat program-program produktif yang selama ini menjadi sumber penggerak ekonomi masyarakat desa, Pak?
8: Ya, tentu jika kalau kita melihat adanya kebijakan pemerintah yang ingin membatasi anggaran dana desa, tentu ini akan paling tidak ini akan membatasi ruang gerak produktivitas dan aktivitas yang ada di desa, ya. Kenapa demikian, ya? Karena tentu teman-teman di desa dengan berbagai macam perangkat struktur yang ada, mereka telah melakukan musyawarah dari awal, ya. Kemudian mengajukan permohonan sesuai dengan anggaran yang dibutuhkan. Dan memang ini sudah dalam anggaran yang berjalan itu sudah memang sudah ditentukan beberapa anggaran desa yang akan diterima oleh desa, dan itu adalah tujuannya untuk pembangunan desa. Kemudian jika ada kebijakan yang langsung diputuskan bahwa itu semua diatur oleh pemerintah pusat, ini tentu sangat mengganggu aktivitas yang ada di tingkat paling bawah, yaitu desa. Sehingga bagaimana pemerintah perlu melakukan perubahan dengan betul-betul dana desa ini bisa diberikan secara penuh untuk bagaimana pemanfaatan dana desa secara maksimal mungkin, semaksimal mungkin. Inilah yang kita harapkan. Banyak perusahaan SK baru-baru ini adalah menjadi ruang untuk bagaimana betul-betul penggunaan desa itu betul-betul bisa kembali kepada objek utama, yaitu desa.
7: Ya, nah menurut Anda sektor produktif apa yang paling terdampak jika terjadi pembatasan dana desa, Pak Kasari?
8: Ya, tentu aktivitas utama ini adalah pelayanan-pelayanan yang ada di desa, itu adalah bagian yang tidak terhindarkan dari adanya anggaran dana desa. Masyarakat yang ada di desa ketika misalnya butuhkan pelayanan-pelayanan yang sangat urgent, misalnya ketika dana itu bersumber dari dana desa, kemudian dana desanya terbatas atau mungkin terhambat, ini juga akan menjadi hambatan yang vital bagi pelayanan publik di desa. Selain itu tentu proyek pembangunan-pembangunan yang ada di desa ketika pemberian anggaran terbatas atau bahkan mungkin kurang, ini juga pembangunan desa akan tidak menjadi nampak, dan apa yang menjadi janji pemerintah untuk membangun masyarakat sampai di tingkat di level terbawah ini akan menjadi terhambat. Dan itu tentu bantuan-bantuan yang bisa dana desa digunakan untuk memberikan insentif atau pembangunan-pembangunan jangka panjang bagi ekonomi masyarakat. Tentu ini akan menjadi terhambat karena tidak adanya anggaran yang desa yang telah mereka alokasi dana yang telah mereka

0: musyawarahkan secara bersama melalui badan musyawarah desa, namun ternyata anggaran desa tidak bisa betul-betul dimanfaatkan atau tersalurkan sesuai anggaran yang disediakan oleh pemerintah. Seperti itu.
1: Apakah indikator yang dapat digunakan untuk bisa menilai apakah penggunaan dana desa itu benar-benar mampu untuk meningkatkan produktivitas, bukan hanya menghasilkan pembangunan fisik gitu, Pak?
0: Ya, tentu dengan adanya dana desa ini, mereka telah memiliki objek-objek yang mereka akan gunakan untuk selama setahun. Dan dana setahun itu sudah memang mereka rencanakan. Kemudian ada pelaporannya, tidak evaluasinya dari tahun. Dan ini yang betul-betul bisa menjadi ruang ketika apa yang menjadi anggaran utama, misalnya yang sesuai mereka berencanakan dari tahun sebelumnya, kemudian ternyata tidak turun dengan sesuai anggaran yang telah direncanakan sebelumnya. Ini yang menjadi dilema dan akan menjadi masalah baru nantinya di akhir tahun. Dan apa yang harus dipertanggungjawabkan, apa yang harus dibangun ketika tidak ada anggaran yang turun ke desa. Nah, inilah yang sejatinya pemerintah pusat perlu pikirkan bagaimana betul-betul penggunaan dana desa bukan hanya sekedar tepat waktu, tepat sasaran, tapi betul-betul bisa sampai di desa sesuai dengan proyek yang ingin diharapkan di desa. Dan kita tentu masyarakat ada pengawasan, dan pemerintah juga bisa mengawasi melalui badan-badan tingkat pemerintah desa seperti badan perencanaan desa, dan apa ada perwakilan provinsi yang di masing-masing provinsi ada untuk mengawasi sampai ke tingkat desa seperti itu.
1: Baik, terima kasih Pak Ali atas waktunya bersama dengan RRI. Sukses selalu untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Dan sekian informasi dari RRI Makassar. Kami dari RRI Makassar dan rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kembali ke RRI Kendari bersama rekan Jihan.
3: Ya, terima kasih rekan Hermalasari dan pendengar mengakhiri Gemasari Pati sore hari ini. Berikut kita akan ikuti program feature dari RRI Kendari dengan judul Ladang Harapan Budidaya Jamur Tiram Deden Sutopo bersama Aisyah

0: dan teriknya matahari menjadi pundi-pundi rupiah. Itulah kisah inspiratif dari Pak Dedem Sutopo, seorang akademisi dari Fakultas Peternakan Universitas Haluoleo yang sukses membudidayakan jamur tiram di Baruga dalam waktu kurang lebih 4 bulan. Di balik kerak-kerak kayu sederhana yang lembab, jamur tiram tumbuh perlahan. Tidak banyak yang melirik pembudidayaan ini di Kendari, padahal nilai jualnya tergolong tinggi dibanding daerah lain.
1: Kenapa saya tertarik dengan jamur tiram? Pertama, di Kendari itu budidaya jamur tiram itu masih sedikit. Dan saya lihat untuk pasarnya ini masih terbatas juga, tapi harganya itu dia tinggi dibandingkan di Jawa.
0: Di Pulau Jawa, harga jamur tiram relatif terjangkau. Per kilogramnya berkisar antara Rp15.000 hingga Rp25.000. Seiring banyaknya petani dan distribusi yang sudah mapan, kondisi berbeda justru terlihat di Kendari. Di kota ini, jamur tiram dijual dengan harga jauh lebih tinggi, yakni Rp55.000 hingga Rp70.000 per kilogram.
1: Kalau di Jawa dia harganya mungkin kisaran sekitar Rp15.000 sampai Rp25.000 per kilo, di sini bisa tembus sampai dari Rp55.000 sampai dengan Rp70.000 kurang lebih itu.
0: Selisih harga jamur tiram yang cukup tinggi antara daerah menjadi motor penggerak utama bagi Pak Dedem untuk menekuni budidaya ini. Namun, ia tidak serta-merta menjual jamur mentah ke pasar luas. Di Kendari yang belum terlalu akrab dengan jamur tiram, Pak Dede memilih jalan yang lebih strategis.
1: Dan sekarang saya untuk saat ini untuk jamur tiram saya fokuskan untuk di rumah makan, suplai di rumah makan. Itu dia kita olah menjadi jamur crispy dan jamur tumis jamur.
0: Di balik dapur dan rak-rak jamur itu, Pak Dedem juga menyimpan rahasia teknis yang tak kalah menarik, terutama soal pengelolaan modal di tengah iklim Kendari yang panas. Menurutnya, tantangan suhu bukan alasan untuk menyerah. Ia menyiasatinya dengan cara sederhana namun efektif.
1: Kendari ini, walaupun panas, produksinya tetap bagus dikarenakan dia mengatur suhu ruangnya supaya dia berada di bawah 30 derajat Celcius dengan memperbanyak mungkin kelembaban air di bawah tanah supaya dia tidak terlalu panas, dengan pasang atap rumbia supaya dia tidak terlalu panas di dalam gitu.
0: Dengan modal awal baklok sekitar 9 juta, Pak Dedem berhasil mengumpulkan dana hingga 18 juta hanya dalam waktu 2 bulan.
1: Kalau untuk kemarin kita baklok itu sampai kita modal itu 9 juta, ini sudah terkumpul dana kemarin itu sudah 18 juta ini selama 2 bulan.
0: Dari rumah makan ke meja makan, dari strategi sunyi hingga peluang besar, Pak Dede membuktikan bahwa usaha kecil bisa berkembang asal tahu cara membaca pasar. Aisyah Zaharani melaporkan.
2: Ya, demikianlah pendengar informasi yang kami sampaikan hasil liputan reporter RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gema Saripati Maju edisi Selasa 22 September 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dan seluruh RRI Korwil 4, saya Jihan Benazir mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah Gema Saripati Maju yang telah kami siarkan melalui Pro 1 RRI Kendari. Kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia, Toli-Toli, Buol, dan Parigi Mautong.

0: Terima kasih pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli. Sudah pukul 17.40 menit waktu Indonesia Tengah. Suasana peralihan waktu ya, dari pagi, siang, sore, jelang petang seperti ini ya, tentu saja merupakan sebuah proses alami yang wajar setiap saat kita rasakan ya, tentu memberikan suasana ruang tersendiri manakala Anda yang baru saja menyelesaikan aktivitas sepanjang hari tadi. Semoga apa yang sudah Anda kerjakan bisa menghasilkan sebuah karya yang baik. Nah, pendengar, kita ke informasi. Aktivitas kegempaan di Sulawesi Tengah dipengaruhi oleh keberadaan sejumlah sesar atau patahan aktif yang menjadi sumber gempa bumi di wilayah Sulawesi. Pengamat meteorologi dan geofisika Stasiun Geofisika Kelas 1 Palu, Henry Cleopati, menjelaskan Pulau Sulawesi memiliki sekitar 45 hingga 50 sesar dangkal yang berkaitan dengan kondisi geologi dan pertemuan beberapa lempeng bumi. Menurut Hendrik, beberapa sumber gempa besar di Sulawesi Tengah antara lain sesar Palu Koro dan sesar Matano. Sementara di bagian utara Sulawesi terdapat zona subduksi yakni yang berada di sebelah utara Kabupaten Toli-Toli hingga arah Manado, serta melewati wilayah Buol. Hendri mengatakan sumber gempa dari sesar dangkal itu memiliki karakter yang berbeda dengan gempa yang bersumber dari zona megatrust. Zona megatrust dapat menjadi sumber gempa besar yang berpotensi memicu tsunami, sehingga masyarakat di wilayah pesisir perlu memahami langkah penyelamatan diri, terutama ketika merasakan guncangan gempa yang kuat. Nah, itu dia informasi potensi gempa dan megatrust di Sulawesi Tengah. Kemudian untuk informasi terakhir, Komisariat Daerah Komda Al-Hairat Kabupaten Toli-Toli menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid atas dukungan pemerintah provinsi terhadap pengembangan pendidikan Al-Hairat di Kabupaten Toli-Toli. Dukungan itu diwujudkan melalui pembebasan lahan dan pengembangan Madrasah Aliyah MA Al-Hairat Kalangkangan, Kecamatan Galang. Ketua Komda Al-Hairat Toli-Toli Jemi Yusuf menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Sulawesi Tengah atas perhatian yang diberikan, khususnya bagi pengembangan Al-Hairat Kalangkangan sebagai salah satu lembaga pendidikan agama Islam swasta dengan jumlah peserta didik yang cukup besar di Kabupaten Toli-Toli. Dan demikian dua buah informasi yang kami hadirkan di informasi sore Toli-Toli. Baik pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya. Untuk itu, sambil kita nantikan kumandang azan, berikut kita hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran Surah Al-An'am.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada, demikianlah persembahan lagu-lagu irama kasidah pada kesempatan malam hari ini. Masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia, Toli-Toli, Buol, dan Parigi Mautong. Sesaat lagi pendengar, kita akan persembahkan lagu-lagu daerah Toli-Toli, Buol, dan Parigi Mautong.
1: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Dalam kesempatan ini, saya akan bertanya kepada Anda bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana pola diri Anda

0: jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi. Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
1: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Peringat dimanapun Anda berada, suasana awal malam untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya saat ini tengah diguyur hujan ya, walaupun tidak begitu deras tetapi membuat suasana wilayah kota Toli-Toli saat ini agak basah begitu ya. Tentu bersyukur saat ini Toli-Toli sempat diguyur hujan ya dari sekian waktu. Dalam kondisi kemarau panjang dengan kondisi hujan malam hari ini tentu perlu disyukuri ya, berkah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa ya, menurunkan hujan membasahi bumi untuk menghilangkan suasana kemarau yang agak sedikit berpanjangan juga ya di wilayah Toli-Toli dan sekitarnya. Nah, baik pendengar, untuk selanjutnya menemani suasana santai Anda bersama keluarga tercinta, berikut kami persembahkan lagu-lagu daerah Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong.

0: ada bak apa kok itu?
1: Eh, Imping, ini ada dengar RRI saya. Bagus-bagus acaranya ini. Ada dialog juga, apalagi topik dengan narasumbernya.
0: Oh iyo, pastinya toh. Tapi saya dengar-dengar toh Iti, RRI itu sudah memasuki usia 78 tahun, Ti. Dan tahun ini merupakan tahun yang teristimewa buat RRI.
1: Eh, apa kau bilang Imping? Teristimewa?
0: Iyo, tahun ini toh itu logo RRI Ti berubah, diganti dengan logo terbaru di tahun 2023 ini. Tapi sekali di udara tetap di udara itu toh tetap ada. Baru di usia yang ke-78 tahun sekarang ini, RRI bertemakan transformasi multi platform untuk Indonesia maju. Kan hebat oh RRI.
1: Oh iyo kah, sama tambah hebat RRI itu. Pasti toh radio kebanggaan kita semua untuk Indonesia maju. Makanya dengar-dengar itu sering Imping perubahannya RRI.
0: Iyo no, pastinya itu sabar dengar-dengar Iti.
2: Radio Republik Indonesia RRI merupakan alat pemersatu bangsa dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. RRI luar biasa.

0: ada apa kok itu?
1: Eh, Imping, ini ada dengar RRI saya. Bagus-bagus acaranya ini. Ada dialog juga, apalagi topik dengan narasumbernya.
0: Oh iyo, pastinya toh. Tapi saya dengar-dengar toh Iti, RRI itu sudah memasuki usia 78 tahun Ti. Dan tahun ini merupakan tahun yang teristimewa buat RRI.
1: Eh, apa kau bilang Imping? Teristimewa?
0: Iyo, tahun ini toh itu logo RRI Ti berubah, diganti dengan logo terbaru di tahun 2023 ini. Tapi sekali di udara tetap di udara itu toh tetap ada. Baru di usia yang ke-78 tahun sekarang ini, RRI bertemakan transformasi multi platform untuk Indonesia maju. Kan hebat toh RRI.
1: Oh iyo kak, sama tambah hebat RRI itu. Pasti toh radio kebanggaan kita semua untuk Indonesia maju. Makanya dengar-dengar itu sering Imping perubahannya RRI.
0: Iya no, pastinya itu sama dengar-dengar Iti.
2: Radio Republik Indonesia RRI merupakan alat pemersatu bangsa dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. RRI luar biasa.
3: Jangan mentang-mentang senior ya, terus berani menghina anak baru.
4: Hah, berani juga nih anak komen status saya.
3: Wah, ngajak perang nih orang. Gue balas pakai akun gue yang lain ah, biar viral sekalian.
5: Aduh, sosial media kok dipakai buat berantem dan nyebar kebencian sih? Kalian dengerin nih, apa kata Pak Jokowi?
6: Perkembangan teknologi digital dan konektivitas yang semakin cepat tidak boleh disalahgunakan. Ujaran kebencian tidak boleh dipakai untuk ini. Untuk fitnah, tidak. Untuk hoax, tidak. Untuk fake news, tidak. Ini yang harus dicegah. Saling menjelekkan, saling mencela di media sosial harus dihentikan. Termasuk mencegah kejahatan cyber dan kejahatan-kejahatan lainnya agar tidak semakin berkembang di negara kita.
5: Tuh, dengarkan apa kata Pak Jokowi. Yuk gunakan sosial media untuk hal yang positif.

Pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah persembahan lagu-lagu daerah Toli-Toli, Buol, dan Parigi Motong. Sudah pukul 18 lebih 48 menit waktu Indonesia Tengah. Suasana wilayah kota Toli-Toli malam hari ini tengah diguyur hujan ya, walaupun tidak terlalu deras. Sekali lagi ya, tentu dengan kondisi cuaca hujan yang melanda wilayah Toli-Toli malam hari tentu memberikan kabar segar juga bagi masyarakat Toli-Toli yang selama ini dilanda musim kemarau yang agak panjang juga. Dan pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita coba hadirkan informasi-informasi terkini di wilayah Toli-Toli. Yang pertama, informasi mengenai Pemda Toli-Toli menghimbau P3K agar dapat meningkatkan komitmen pelayanannya. Pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli himbau seluruh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K di lingkungan Pemda Toli-Toli untuk terus menjaga komitmen dan fokus dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Himbauan itu disampaikan sebagai bagian dari upaya memperkuat kembali tugas dan tanggung jawab aparatur pemerintah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah serta pembangunan di Kabupaten Toli-Toli. Wakil Bupati Toli-Toli Muhammad Besar Bantilan mengatakan keberadaan P3K memiliki peran penting dalam mendukung pelayanan publik. Karena itu, seluruh P3K diharapkan mampu menjalankan tugas secara profesional, disiplin, dan bertanggung jawab. Menurutnya, alokasi anggaran untuk pembayaran gaji P3K cukup besar. Kondisi itu turut berpengaruh terhadap ruang fiskal pemerintah daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan lainnya. Nah, jadi informasi Pemda Toli-Toli himbau P3K tingkatkan komitmen pelayanan. Kemudian penjualan beras SPHP Bulog Toli-Toli capai 1.548 ton. Perum Bulog Kantor Cabang Toli-Toli mencatat realisasi penjualan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP itu mencapai 1.548 kg atau sekitar 1.548 ton hingga 21 September 2026 kemarin. Capaian itu merupakan akumulasi penjualan dari 4 kompleks pergudangan Bulog di Kabupaten Toli-Toli. Kabulog Toli-Toli Aryo Wibisono mengatakan realisasi penjualan itu telah mencapai 81,65% dari target periode Maret hingga Desember 2026 sebesar 1.896.514 kg. Capaian itu menunjukkan penyaluran beras SPHP terus berjalan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Dan demikian pendengar, dua buah informasi yang kami hadirkan di Kabupaten Toli-Toli sekaligus. Gus, informasi tadi ya mengakhiri kebersamaan kita di sesi Toli-Toli sore hari ini. Akhirnya saya Jasmine ya mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam, selamat menikmati suasana santai bersama keluarga tercinta.

Halo Indonesia. Biasanya ketika kita bicara soal anak muda SMP, yang terbersit adalah sikap remaja ABG yang sok-sokan, suka tawuran ataupun melakukan berbagai hal konyol. Tapi menariknya baru-baru ini, para siswa SMP Negeri 3 Tasikmalaya justru memberikan contoh terpuji. Para siswa di kelas 8B urunan untuk beli sepatu buat temannya yang sepatunya sudah rusak tapi tak punya uang untuk beli sepatu. Kisah ini lantas jadi viral. Sampai-sampai Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ikut menyumbang sebagai bentuk apresiasi atas apa yang ditunjukkan oleh para siswa SMP ini. So, bagaimanakah pembelajaran ini jadi inspirasi buat kita? Pertama-tama, para siswa ini mengajarkan semua yang baik awalnya hanyalah sebuah ide. Ide menolong ini sebenarnya datangnya dari seorang siswa bernama Raffi. Tapi ketika ide ini dilemparkan dan ditangkap oleh orang lainnya yang mendukung, ide ini pun bergulir sehingga uang pun terkumpul. Nah, jika kita kaitkan bagi para pelaku bisnis UMKM, kita bisa mengatakan semuanya juga dimulai dari sebuah ide. Namun, ide itu harus dilempar kepada orang yang tepat. Ide yang bagus jika dilempar kepada orang yang tepat, maka hasilnya ide itu bisa ditindaklanjuti dan dijalankan. Kedua, jika dipraktikkan dalam bisnis, banyak pula usaha yang awalnya adalah kepedulian ataupun rasa empati. Di beberapa tepi kota, ada bisnis rumah makan yang berkembang yang didasari pada rasa kasihan kepada para supir ataupun kernet bis jarak jauh. Mereka butuh istirahat dan makan. Rasa empati dan kepedulian ini lantas berubah menjadi ide bisnis. Nah, bisakah Anda juga memikirkan dengan rasa empati dan kepedulian apa yang bisa Anda lakukan untuk membantu melalui bisnis usaha Anda? Ketiga, apa yang dilakukan oleh para siswa inilah yang sebenarnya mirip dengan crowdfunding, yakni upaya mengumpulkan dana dari masyarakat. Faktanya, ada banyak bisnis dengan kekurangan modal yang justru bisa dibantu dengan crowdfunding. Ide awal crowdfunding awalnya adalah dari para artis yang butuh modal untuk membuat lagu di tahun 2003. Dan ternyata banyak masyarakat yang bersimpati dan ikut mendukung. Jadi sebenarnya jika ide bisnis dan usaha Anda adalah sesuatu yang luhur dan mulia, sebenarnya ide crowdfunding juga bisa dilakukan. Inilah pelajaran bisnis sederhana yang bisa dipetik. Semoga jadi inspirasi berharga buat kita semua. Dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita dengarkan bersama kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya. Allahu Akbar.

Pendengar yang kami hormati, kumandang azan Isya telah terdengar, dan di tengah rintik hingga derasnya hujan di malam ini, mari sejenak kita tinggalkan kesibukan, kita menenangkan hati dan memenuhi panggilannya. Hujan yang turun malam ini semoga menjadi rahmat dan keberkahan, dan setiap tetesnya mengingatkan kita bahwa ada begitu banyak nikmat Allah yang seringkali luput untuk kita syukuri. Bagi pendengar yang saat ini masih berada dalam perjalanan, semoga senantiasa diberikan keselamatan hingga tiba di tempat tujuan. Dan bagi yang sudah saat ini berada di rumah bersama keluarga, mari kita nikmati malam ini dengan penuh rasa syukur dan ketenangan. Pendengar, saatnya untuk menunaikan sholat Isya. Tinggalkan sejenak segala urusan dunia dan hadirkan hati, tenangkan pikiran dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hujan malam ini membawa berkah, kesejukan dan kedamaian untuk kita semua. Dan atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Tuli-Tuli, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya bagi pendengar RRI di manapun Anda berada.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Nasir J. Daimaroto SHMH, selaku Wakil Bupati Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan ini mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Dengan ulang tahun RRI ini, insya Allah Radio Republik Indonesia tetap mengudara dan berjaya di Kabupaten Buol. Berita-berita yang berkualitas, berita-berita yang mencerdaskan, berita-berita yang mencerahkan, insya Allah akan diterima oleh masyarakat Kabupaten Buol. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Buol, pemerintah Kabupaten Buol, agar tetap mendukung keberadaan RRI di Kabupaten Buol. Mari kita bantu, mari kita bersama mendengarkan seluruh kegiatan dan siaran-siaran yang dilakukan oleh RRI. Karena RRI sudah memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat Kabupaten Buol. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun RRI, RRI tambah maju dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Calderius. Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
3: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
4: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Pendengar di manapun Anda berada, malam ini kami temani Anda dalam selingan hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Dan tentunya di malam hari ini kami hadirkan selingan hiburan lagu-lagu pop yang tentunya bisa memberikan inspirasi bagi Anda. Ya, seperti lagu dari Padi dengan Kasih Tak Sampai. Ya, tentu dari lagu tersebut ada cerita cinta yang pernah begitu dekat, tetapi akhirnya hanya menjadi cerita. Namun, jangan sedih terlalu lama, karena setiap kehilangan tentu selalu mengajarkan kita untuk bagaimana menghargai sesuatu yang pernah hadir. Ini dia, Padi, Kasih Tak Sampai.

Pendengar di manapun Anda berada, informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda di malam hari ini mengenai jelang pemilihan umum pemilu 2009, penataan kembali daerah pemilihan dapil dan alokasi kursi DPRD Kabupaten Tuli-Tuli ini mulai menjadi perhatian. Penataan tersebut dinilai perlu mempertimbangkan perkembangan jumlah dan sebaran penduduk di setiap kecamatan. Mantan anggota DPRD Tuli-Tuli, Yamin Tinango menilai penataan dapil dan alokasi kursi merupakan kewenangan Komisi Pemilihan Umum KPU sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, kondisi demografi Kabupaten Tuli-Tuli saat ini dinilai perlu menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan dapil untuk pemilu 2029. Perubahan dapil bersama dengan jumlah kursi tentu menjadi kewenangan KPU. Tetapi sebaran penduduk di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Tuli-Tuli saat ini tentunya perlu menjadi pertimbangan. Menurut Yamin, perubahan susunan dapil memiliki konsekuensi terhadap keterwakilan masyarakat di lembaga legislatif. Karena itu, setiap opsi penataan perlu dikaji dengan mempertimbangkan jumlah penduduk serta pemerataan keterwakilan antar wilayah. Ia mencontohkan wilayah yang saat ini tergabung dalam Dapil 2, yakni Kecamatan Galang, Dako Pemean, dan Tuli-Tuli Utara. Menurutnya, terdapat opsi untuk menata kembali wilayah tersebut dengan menjadikan Kecamatan Dako Pemean dan Tuli-Tuli Utara sebagai satu dapil tersendiri. Nah, dari segi keterwakilan suara, Dapil 2 akan lebih merata jika Kecamatan Dako Pemean dan Tuli-Tuli Utara dijadikan dapil tersendiri. Kalau selama ini keterwakilan dari Dako Pemean dan Tuli-Tuli Utara di DPRD Tuli-Tuli sangat minim. Bahkan untuk Tuli-Tuli Utara sama sekali tidak ada. Selain itu, Yamin menyoroti perkembangan jumlah penduduk Kecamatan Galang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, dalam publikasi Kabupaten Tuli-Tuli dalam angka tahun 2026,

Jumlah penduduk wilayah yang terdiri dari Lampasio, Ogodede, dan Dako Pemean tercatat sekitar 37,34 ribu jiwa. Sementara Kecamatan Galang telah mencapai sekitar 38,40 ribu jiwa. Nah, kalau melihat dari sebaran penduduk, sangat memungkinkan Kecamatan Galang berdiri sendiri menjadi satu dapil. Demikian pula dapil 4 yang terdiri dari Dampal Selatan, Dampal Utara, dan Dondo perlu mendapat perhatian agar keterwakilan setiap kecamatan di DPRD dapat lebih merata, tutur Yamin.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Tuli-Tuli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Pendengar, malam ini tentu kita akan ditemani dengan lagu-lagu yang menjadi pilihan untuk Anda dan juga tentu punya cerita dan tentunya sapaan hangat dari Anda yang saat ini sedang berada di rumah, di perjalanan atau yang masih berada di tempat beraktivitas seperti yang saat ini tengah melaksanakan tugas jaga di Rumah Sakit Umum Makobido, Mapolres, Makodim, Lantas, Makodim, Makobrimob, dan di mana saja Anda malam ini masih disibukkan dengan aktivitas Anda. Ya, tentunya tadi sebuah lagu dari Nijit loh hadir menemani Anda, ya, sebuah lagu yang membawa kita pada cerita tentang perasaan, kenangan, dan juga seseorang yang mungkin tersimpan di dalam hati. Dan bagi Anda pendengar dimanapun Anda berada, ya, untuk Anda yang di malam hari ini yang ingin berbagi informasi, ya, silakan di line telepon 0853-4383-1230. Ya, apalagi tadi Tuli-Tuli sempat diguyur hujan, ya, tentu ada beberapa informasi-informasi penting, ya, seperti yang jalan yang masih tergenang, ya, tentu perlu menjadi perhatian, ya, dan tentu ini membutuhkan informasi dari Anda, ya, sehingga pada saat masyarakat melewati jalan tersebut ini bisa berhati-hati dan tidak kebut-kebutan karena adanya genangan air yang di jalan raya. Dan pendengar di manapun Anda berada, karena di kesempatan kali ini akan hadir sebuah lagu dari Ungu, Demi Waktu.

0: yang paling setia.
1: Ya, pendengar di manapun Anda berada, saat ini waktu di studio telah menunjukkan pukul 19:50 waktu Indonesia Tengah. Iya, untuk informasi berikutnya ini mengenai Bulog Toli-Toli mulai serap gabah petani sebanyak 50 ton. Ya, Perum Bulog Toli-Toli untuk pertama kalinya sejak berdiri mulai melakukan penyerapan gabah petani secara langsung pada September 2026. Pada tahap awal, Bulog menyerap sebanyak 50 ton gabah dengan harga pembelian mencapai Rp6.500 per kilogram. Kepala Bulog Toli-Toli Aryo Wibisono mengatakan penyerapan 50 ton gabah tersebut merupakan pembelian perdana yang dilakukan Bulog Toli-Toli. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas penyerapan hasil produksi pertanian sekaligus memperkuat stok pangan di daerah. Menurut Aryo, harga pembelian gabah dalam penyerapan tahap awal tersebut ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram. Harga itu menjadi acuan dalam proses pembelian gabah petani yang dilaksanakan melalui mekanisme kerjasama dengan pihak penggiling. Dalam pelaksanaannya, Bulog Toli-Toli bekerja sama dengan salah satu penggilingan padi yang berada di Desa Tinigi. Kerjasama tersebut menjadi bagian dari mekanisme penyerapan gabah sebelum hasil produksi petani masuk dalam pengelolaan Bulog. Aryo menjelaskan, program pembelian gabah tersebut baru mulai berjalan pada September 2026. Kedepan, Bulog Toli-Toli akan terus melakukan penyerapan sesuai dengan ketersediaan gabah petani serta persyaratan kualitas yang telah ditentukan. Salah satu persyaratan utama dalam pembelian gabah adalah kadar air yang harus mencapai 14%. Dimulainya penyerapan gabah secara langsung diharapkan dapat memperkuat serapan hasil produksi petani sekaligus mendukung ketersediaan cadangan pangan di Kabupaten Toli-Toli. Program perdana ini menjadi langkah awal Bulog Toli-Toli dalam membangun penyerapan gabah secara berkelanjutan.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk menyiarkan Warta Berita Sentral pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Khusus untuk dihilir, yaitu terkait dengan garment, di mana gangguan-gangguan melalui import kiloan ataupun import yang bulk press, itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan.
2: Bulan lalu kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai untuk menertibkan pakaian bekas asal luar negeri. Pelunasan utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI telah diselesaikan pemerintah. Iran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz dalam waktu 7 hari. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 22 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai untuk menertibkan pakaian bekas asal luar negeri. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri kabinet merah putih membahas perkembangan industri tekstil di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, salah satu instruksi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah agar Bea Cukai segera menertibkan bulk press baik pakaian, sepatu dan tas bekas asal luar negeri atau impor. Keberadaan bulk press dianggap mengganggu industri garmen dan tekstil di tanah air. Hal itu disampaikan Menteri Erlangga kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta usai ratas sore tadi.
1: Khusus untuk dihilir, yaitu terkait dengan garmen, di mana gangguan-gangguan melalui import kiloan ataupun import yang bulk press, itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan. Karena hal ini sangat mengganggu produsen-produsen garmen di dalam negeri.
3: Sementara itu, Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Jaka Budi Utama mengatakan pihaknya akan menambah personel di lapangan dan memperkuat satuan tugas atau satgas. Wilayah paling krusial adalah Selat Malaka.
4: Memperketat perbatasan dan wilayah pesisir. Dari penyelundupan barang-barang ilegal maupun barang-barang yang dilarang.
5: Apa aja Pak?
4: Ya, narkoba, balpres, dan sebagainya yang bentuknya terlarang. Strateginya pasti nambah ini apa namanya, nambah peralatan, kemudian satgas di perketat ya di sepanjang Selat Malaka. Kan kita ada pangkalan sarana operasi, kan di situ kita ada beberapa, ada sekitar hampir 100 lebih kapal ya, nanti kita akan berdayakan semua.
3: Menteri Erlangga menjelaskan pertumbuhan ekonomi industri tekstil dan produk tekstil atau TPT sebesar 5,6% dan industri barang kulit serta alas kaki 8,25%. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas yakni Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menyelesaikan pelunasan utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
2: Bulan lalu kita telah berhasil menyelesaikan pembayaran utang obligasi BLBI.
5: Menteri Keuangan Menkeu Suhasil Nazara mengungkapkan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berhasil menuntaskan pelunasan utang BLBI dalam penanganan krisis ekonomi tahun 1997-1998 dalam konferensi pers pengumuman secara resmi yang digelar di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Menkeu menuturkan bahwa utang pemerintah sebesar 218,3 triliun rupiah tersebut telah dilunasi dengan menggunakan skema penerimaan negara bukan pajak PNBP. Suhasil menjelaskan PNBP tersebut diperoleh dari hasil surplus yang dialami Bank Indonesia atau BI. Dari surplus tersebutlah diungkapkan suhasil menjadi pembayaran akhir yang dibayarkan pemerintah terhadap BI pada 24 Agustus kemarin sebagai pelunasan penuh utang pemerintah kepada BI.
2: Yaitu ada ketentuannya berapa besar, itu diserahkan kepada kas negara dan kami mencatat sebagai penerimaan negara bukan pajak. Nah, penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari surplus BI seperti ini itu digunakan untuk membayar utang yang dibuat ketika penanganan krisis dulu itu. Nah, utang yang obligasi yang 218,3 triliun itu dibayar sudah selesai. Sudah tuntas kita bayar. Dengan demikian, kita betul-betul menutup lembaran sejarah penerbitan obligasi penanganan krisis tahun 1997-98 yang diselesaikan di masa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto.
5: Di sisi lain, dalam kesempatan terpisah, pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede menuturkan pelunasan utang obligasi BLBI yang dilakukan pemerintah dapat memberikan dampak positif terhadap sektor keuangan perbankan. Meski demikian, dalam pesan suaranya yang diterima Pro 3 RRI, Joshua Pardede menyebut bahwa pelunasan ini hanya akan memberikan dampak terbatas terhadap kondisi perbankan di Indonesia.
6: Manfaat ekonominya lebih bersifat struktural. Pemerintah mengakhiri sisa kewajiban lama, neraca negara menjadi lebih sederhana, dan biaya fiskal dari instrumen tersebut tidak lagi berlanjut. Dari perspektif kepercayaan, ini juga menunjukkan bahwa biaya penanganan krisis pada akhirnya dapat diselesaikan melalui proses kelembagaan. Namun kondisi industri perbankan sekarang jauh lebih ditentukan oleh permodalan, kualitas kredit, likuiditas, dan kemampuan intermediasi.
5: Sementara itu, lebih lanjut pengamat ekonomi perbankan Joshua Pardede turut menegaskan bahwa meski telah dinyatakan lunas, namun hak tagih negara dapat terus dilanjutkan sebagai bagian dari aset negara. Namun diungkapkannya dalam pelaksanaan hak tagih tersebut, pemerintah dilakukan melakukan penagihan secara tepat dan transparan untuk memberikan efektivitas hasil penagihan terhadap penggunaan anggaran negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ia adalah proses penagihan harus transparan dan berbasis nilai ekonomi agar setiap aset yang dipulihkan benar-benar memberikan hasil maksimal bagi negara.
0: Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian menegaskan perang melawan impor pangan ilegal, utamanya beras, karena merugikan ekonomi dan membahayakan kesehatan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
7: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan.
8: Jajaran Bea Cukai untuk terus meningkatkan pengawasan guna mencegah terjadinya impor beras ilegal. Karena beras impor ilegal tidak terjamin kualitas maupun keamanannya. Berbeda dengan beras yang diproduksi dalam negeri yang sudah diatur tata kelolanya agar aman dikonsumsi masyarakat. Menteri Keuangan Suhasil menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers penindakan impor beras, garam, dan pakaian bekas ilegal di kantor pusat Bea Cukai di Jakarta hari ini.
7: Yang dirugikan adalah konsumen, karena beras yang masuk itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan penyimpanannya, pengirimannya, pengepakannya, dan bagaimana kualitas beras tersebut. Kita tidak bisa pertanggungjawabkan. Kalau beras yang diproduksi di dalam negeri, ada tata kelolanya, menyimpannya, dijualnya, ada bulog, ada Kementerian Pertanian yang membuat kebijakan, dan itu menjadi bagian dari yang kita kerjakan untuk seluruh masyarakat menjamin bahwa beras yang ada diproduksi dalam negeri diproduksi dengan produktivitas yang baik dan higienis dan penyimpanan sampai dengan penjualannya.
8: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Kepala Badan Pangan Nasional Bapanas Andi Amran Sulaiman menyebut impor beras ilegal sudah keterlaluan karena telah terjadi berulang kali. Menurut Amran, impor pangan ilegal sekecil apapun akan berdampak besar bukan hanya merugikan negara, tetapi juga petani dan masyarakat. Amran mencontohkan kasus impor daging ilegal yang merugikan petani hingga puluhan triliun rupiah. Cukai Kementerian Keuangan sepanjang bulan Agustus hingga September 2026 berhasil membongkar impor beras dan garam ilegal di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dan kawasan Berikat Bogor, Jawa Barat. Dalam pengungkapan di Pelabuhan Tanjung Perak ditemukan lebih dari 200 ribu kilogram beras dan 211 ribu kilogram garam yang diimpor secara ilegal, nilainya mencapai 7,85 miliar rupiah. Sedangkan di kawasan Berikat Bogor, Bea Cukai menemukan lebih dari 194 ribu kilogram beras dan 225 kilogram yang diduga garam dan diimpor secara ilegal senilai 8 miliar rupiah. Bea Cukai saat ini masih terus melakukan penelitian atas beras dan garam impor ilegal tersebut untuk penanganan kasusnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melakukan penggeledahan di Kabupaten Bogor untuk penguatan bukti atas dugaan suap pengurusan hak guna bangunan serta dugaan penerimaan lainnya. Yofri Haryadi menyampaikan laporannya.
9: Setelah kedatangannya di kantor BPN kelas 1 Kabupaten Bogor di Cibinong pada sore hingga malam hari beberapa waktu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melakukan penggeledahan di kantor PT Sumarekon Agung TBK di wilayah Kecamatan Sukaraja. Kedatangan para penyidik KPK tersebut adalah melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti dugaan suap pengurusan hak guna bangunan HGB PT Sumarekon Agung TBK serta dugaan penerimaan lain terkait layanan pertanahan di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan untuk menguatkan bukti dugaan suap yang sudah ditemukan sebelumnya.
10: Jadi kembali melakukan kegiatan penggeledahan, penyidik menggeledah di salah satu kantor PT Sumarekon yang berlokasi di wilayah Kabupaten Bogor. Tentunya penggeledahan ini juga berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara ini, adanya dugaan suap yang dilakukan oleh PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kantah Bogor, berkaitan dengan pembukaan blokir atas sebagian tanah yang masih terjadi sengketa antara PT Sumarekon dengan para warga.
9: Proses penggeledahan masih berlangsung dan KPK belum memerinci barang bukti yang ditemukan yang berkaitan dengan klaster pertama konstruksi perkara, yakni dugaan suap yang dilakukan PT Sumarekon kepada pihak-pihak di Kementerian ATR BPN, khususnya di Kantor Tanah Kabupaten Bogor. Berbagai spekulasi pun mengarah kepada nama pimpinan daerah yang dalam waktu beberapa pekan terakhir mengadakan pertemuan berkaitan dengan izin pemanfaatan lahan. Hal itu pun akhirnya ditepis Bupati Bogor Rudi Susmanto yang menurutnya penanganan izin lahan yang sedang ditangani saat itu adalah lahan PT BSS, tidak ada kaitannya dengan Sumarekon.
11: Yang berada di wilayah BSS, tidak berada di wilayah Sumarekon. Tapi kalau kemarin atau kemarinnya atau sebulan yang lalu tidak ada. Kami 9 hari di TPA Galuga, pengumpah-pengumpah.
12: Artinya isinya tidak benar ya, Pak?
11: Saya pastikan kalau rapat yang sehari, dua hari, bahkan seminggu yang lalu, kalau saya pribadi tidak ada, yang lain nggak tahu. Saya pribadi tidak.
9: Senin siang di halaman kantor ATR BPN Kabupaten Bogor di Cibinong berlangsung aksi kampanye mengutuk perbuatan korupsi yang terjadi di Kabupaten Bogor, khususnya yang melibatkan urusan mafia tanah. Warga dan pegiat anti korupsi membubuhkan tanda tangan pada kain panjang sebagai petisi dan mengutuk praktek korupsi di Kabupaten Bogor. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi awal musim hujan akan mundur dibandingkan tahun lalu. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
13: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia mengalami awal musim hujan 2026-2027 lebih lambat. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika iklim termasuk fenomena El Nino yang berdampak terhadap pola hujan di sejumlah wilayah. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani dalam keterangan persnya di kantor BMKG hari ini menegaskan sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya, di mana sifat musim hujan diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologis, di mana kondisi ini diharapkan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan untuk memperkuat langkah antisipasi dan strategi adaptasi, terutama pada sektor yang sensitif terhadap variabilitas iklim seperti pangan, sumber daya air, energi, lingkungan, kebencanaan, dan kesehatan.
14: Menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan yang lebih lambat atau mundur dibandingkan kondisi normalnya. Disertai dengan sifat musim hujan yang diprediksi berada pada kategori normal atau mendekati kondisi rata-rata klimatologisnya.
13: Sementara itu, Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopaheluakan menegaskan dampak El Nino terhadap curah hujan berbeda antar wilayah, di mana wilayah yang mengalami pengurangan hujan dan wilayah dengan curah hujan lebih banyak juga memiliki waktu kejadian yang berbeda. Arda Sena menyebut sejumlah wilayah Indonesia saat ini mengalami hari tanpa hujan hingga 60 hari, di mana kondisi tersebut tersebar di 25 provinsi dengan periode hari tanpa hujan terpanjang mencapai 130 hari di Bantul, Yogyakarta.
15: Awal musim hujan selalu tidak terjadi secara bersamaan. Sebagian besar wilayah Indonesia yang diprediksi memasuki musim hujan pada bulan November dan Desember 2026.
13: Sementara itu, El Nino menyebabkan kemarau di beberapa zona musim yang secara klimatologis sebenarnya memiliki musim hujan sepanjang tahun, di mana Indonesia memiliki 110 zona musim atau sekitar 33% luas daratan yang karakternya musim hujan sepanjang tahun. Namun, pada tahun 2026, sebanyak 98 zona musim mengalami musim kemarau akibat anomali hujan yang lebih rendah karena El Nino. Arda Sena juga menegaskan, awal musim hujan tidak terjadi secara bersamaan seluruh wilayah Indonesia. Sebagian wilayah diprediksi memasuki musim hujan pada November dan Desember 2026, di mana pada November 2026 sebanyak 185 zona musim diprediksi memasuki musim hujan. Sementara itu, BMKG juga mengingatkan masyarakat harus mewaspadai periode masuknya awal musim hujan yang berdekatan dengan puncak musim hujan, di mana kondisi tersebut dapat meningkatkan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Malaysia dan Indonesia menggelar penyelenggaraan forum akademik bertajuk KRAX Malaysia-Indonesia Academic Forum 2026 yang berlangsung di Jakarta dengan mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional, dan dunia industri. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
16: At KRAX, we believe that education ultimately prepares not simply.
17: Malaysia dan Indonesia menggelar forum akademik bertajuk KRAX Malaysia Indonesia Academic Forum 2026 pada hari ini di Jakarta. Forum yang diselenggarakan KRAX Institute ini mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional, dan dunia industri. Ketua KRAX Institute, Raja Muzaffar, mengatakan, pertemuan ini tidak sekedar menjadi dialog antar lembaga, melainkan berfokus pada bagaimana universitas dapat bekerja sama. Kemudian untuk memperluas akses ke pendidikan pasca sarjana berkualitas, khususnya bagi para profesional bekerja yang membutuhkan jalur pembelajaran fleksibel dan relevan dengan industri.
18: Kita memiliki kemampuan untuk membangun sesuatu yang bersifat regional, sesuatu yang mempertemukan berbagai institusi dari kedua negara, mengembangkan kemitraan akademik yang lebih kuat, memperluas kolaborasi penelitian, serta menciptakan jalur studi pasca sarjana yang lebih bermakna. Namun, ekosistem tanpa batas haruslah bermakna lebih dari sekadar penghapusan batasan geografis.
17: Pada kesempatan yang sama, bakal Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Muzaffar Shah bin Mustafa, menyatakan, forum akademik yang diselenggarakan Crux Institute diharapkan akan mendorong kemitraan yang bermakna, substantif, dan berkelanjutan antara Indonesia dan Malaysia.
19: Education ini merupakan satu aspek yang penting antara hubungan Malaysia dan Indonesia. Bila kita lihat sekarang ini antara hubungan antara rakyat sangat akrab. Bidang pengajian dan pelajaran ini juga merupakan satu yang dapat melengkapkan kita punya hubungan kekeluargaan.
17: Sementara salah satu sorotan utama dalam forum ini adalah pertukaran perjanjian kerjasama antara Crux Institute dengan 5 universitas di Indonesia, di antaranya dengan Universitas Esa Unggul dan Universitas Teknologi Bandung. Perjanjian tersebut bertujuan untuk membangun landasan bagi kelanjutan studi pasca sarjana, penelitian kolaboratif, pertukaran akademik dan pengembangan profesional, serta keterlibatan kelembagaan yang lebih erat dengan berpengaruh.

0: berakhirnya permusuhan secara permanen kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional dan bertekad membawa skuad asuhannya meraih kemenangan saat mereka menjamu Belgia yang tengah perkasa di laga pertama UEFA Nations League 2026-2027. Laporannya bersama dengan Nur Diansa.
1: Per la scomparsa di un mito come Sandro.
2: Roberto Mancini kembali ke Italia sebagai pelatih kepala tim nasional sepak bola Italia. Ia akan memimpin tim berjuluk Gli Azzurri untuk menjalani UEFA Nations League 2026-2027. Setidaknya, pelatih berkebangsaan Italia itu telah memanggil 34 pemain dari berbagai klub untuk memperkuat skuad Azzurri binaannya. Di antara pemain tersebut, nama-nama seperti Gianluigi Donnarumma dari Manchester City, Riccardo Calafiori dari Arsenal, David Fratezzi dari Lazio, dan Samuele Inzaghi dari Borussia Dortmund dipastikan akan memperkuat Italia. Para pemain Italia telah berlatih sejak kemarin di Coverciano, Florence untuk mempersiapkan diri di laga pertama menjamu tim nasional Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mancini mengatakan bahwa untuk bisa meraih kemenangan, seorang pelatih membutuhkan pemain yang bermain baik dan menikmati permainannya. Senang rasanya bisa kembali. Kini kami harus mengembalikan tim nasional ke posisi yang seharusnya mereka tempati. Saya di sini untuk menang dan saya yakin kami akan menikmati momen-momen hebat. Untuk menang, Anda membutuhkan tim yang bermain baik, menikmati permainannya, dan setiap kali berkumpul ingin mencapai sesuatu yang penting. Yang terpenting, kami harus menikmati permainan ini. Jika Anda tidak menikmati olahraga, Anda tidak akan bisa mencapai hasil tertentu. Kami beruntung karena pekerjaan kami adalah passion kami. Di sisi lain, pelatih kepala si Setan Merah Belgia, Mark Van Bommel, memanggil 28 pemain terbaik untuk memperkuat skuadnya. Nama-nama seperti Sam Lemans dari Manchester United, Conny De Winter dari AC Milan, Kevin De Bruyne dari Napoli, Romelu Lukaku dari Fenerbahce siap memperkuat Belgia. Pada sesi jumpa pers, Mark Van Bommel mengatakan bahwa diperlukan latihan yang berbeda di setiap harinya, terlebih menurutnya saat menghadapi Italia dengan pelatih terbarunya.
3: Kalian harus bisa membedakan kelompoknya. Pada hari Selasa ada sesi latihan, pada hari Rabu saya ingin melatih secara taktis. Pada hari Selasa, saya ingin melatih sesuai dengan konsep yang ada. Kami akan bertanding di Italia bersama pelatih baru. Kami tidak tahu apa-apa tentangnya, tapi kami sudah melihat seluruh karirnya. Formasi 5-3-2, 4-3-3. Sulit untuk mengetahuinya, namun kami akan berusaha. Itulah mengapa kami akan mempersiapkan skuad secepat mungkin, karena waktu untuk berlatih tidaklah banyak.
2: Laga pertama UEFA Nations League A antara tim nasional Italia menghadapi Belgia ini akan berlangsung di markas AS Roma, Stadio Olimpico Roma, Italia pada hari Sabtu mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih terkait dari kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia menggelar latihan perdana jelang keikutsertaan di turnamen FIFA ASEAN 2026. Niar Abdul Toldi menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di kawasan Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, di mana tepatnya beberapa saat yang lalu baru saja berakhir sesi latihan perdana dari Timnas Indonesia jelang persiapan menghadapi atau mengikuti ajang FIFA ASEAN 2026 yang dijadwalkan akan mulai bergulir pada tanggal 24 hingga 6 Oktober mendatang. Dan Timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan mulai menjalani pertandingan pertama mereka di tanggal 25 September mendatang. Pada latihan perdana hari ini, hampir semua pemain yang dipanggil itu sudah ada di atau sudah bergabung dengan latihan pada hari ini. Di antaranya dari 23 pemain yang dipanggil, ada beberapa perubahan. Memang ada sejumlah pemain yang kemudian dipulangkan ataupun ada pun tidak ikut bergabung pada latihan kali ini, dan beberapa memang belum bergabung. Dari total 23, ada 21 pemain yang sudah hadir di lapangan. Di antaranya seperti beberapa pemain seperti Kevin Dix, kemudian juga ada Ragnar Oratmangun, Tom Hay, dan sejumlah para pemain lainnya yang memang tergabung dalam 21 daftar pemain yang telah bergabung ataupun telah

datang sesuai dengan panggilan, diantaranya juga beberapa pemain dari seperti beberapa kiper seperti Martin Paz dari Ajax Amsterdam, kemudian juga Emil Audero yang baru saja bergabung dengan Rayo Vallecano di Liga Spanyol, dan mereka akan menjalani latihan perdananya pada sore hari tadi atau sore tadi di Stadion Madya Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Dan Indonesia sendiri pendengar, sebagaimana yang diketahui pada pemanggilan ataupun pada turnamen kali ini tergabung di grup A pada divisi 1 untuk FIFA ASEAN yang diketahui merupakan diikuti oleh 14 negara. 11 negara ASEAN dan 3 negara undangan, diantaranya itu Pakistan, Bangladesh dan juga Hong Kong. Dan untuk divisi 1 ini 8 tim akan bermain di Indonesia dan tergabung atau dipecah ke dalam 2 grup, di mana 4 tim akan bermain di grup A yang akan bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, sementara grup B akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan di grup A sendiri Indonesia sebagai tuan rumah akan tergabung bersama dengan Singapura, Malaysia dan juga Bangladesh. Indonesia akan menjalani laga ataupun pertandingan pertama menghadapi Singapura yang akan digelar pada tanggal 25, kemudian dilanjutkan 3 hari berselang menghadapi Malaysia, dan nanti di pertandingan ketiga penyisian grup menghadapi Bangladesh. Dan pendengar, demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan. Nantinya akan kami sampaikan lagi informasi terupdate ya. Dan sebagaimana yang kami sampaikan, nanti Indonesia akan menjalani latihan atau menjalani pertandingan pertama mereka tanggal 25 mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Dari Senayan, Mirabil Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Demikian hubungan kami dengan Pro 3 RRI Jakarta, dan kini Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Toli-Toli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Nasir D. Daimaroto SHMH, selaku Wakil Bupati Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan ini mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Dengan ulang tahun RRI ini, insya Allah Radio Republik Indonesia tetap mengudara dan berjaya di Kabupaten Buol. Berita-berita yang berkualitas, berita-berita yang mencerdaskan, berita-berita yang mencerahkan, insya Allah akan diterima oleh masyarakat Kabupaten Buol. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Buol, pemerintah Kabupaten Buol, agar tetap mendukung keberadaan RRI di Kabupaten Buol. Mari kita bantu, mari kita bersama mendengarkan seluruh kegiatan dan siaran-siaran yang dilakukan oleh RRI. Karena RRI sudah memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat Kabupaten Buol. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun RRI, RRI tambah maju dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: apa itu mau tanya lagi.
1: Mau tanya apa lagi, Ade?
0: Beta dengar orang cerita, hujan juga bisa marah.
1: Iyo, Ade, hujan dia marah.
0: Ih, masa hujan juga bisa marah?
1: Begini, Ade, hujan tuh dia marah. Kalau orang di sekitar katomi, sengrama di lingkungan, terus dong buang sampah tak karuan, lalu dong tabang pompong sabarang. Nah, hujan dia marah. Dia kasih banjir, terus dia kasih longsor. Begitulah.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Hills Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
4: Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia sebagaimana tersebut dalam pasal 27 Undang-Undang 1945 maupun dalam Deklarasi Roma 1996. Maka dengan pertimbangan itu, mendasari terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan dalam suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi dalam suatu negara. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi pangan yang kritis dapat membahayakan suatu stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional dalam suatu negara. Maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pengertian ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dikit lagi nih. Please minum aku dong. Habiskan dong.
1: Tanpa kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
2: Masih ada dikit lagi nih. Habisin ah.
0: Yeay, gitu dong.
3: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Air merupakan salah satu kebutuhan pokok yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan makhluk hidup, tidak terkecuali manusia. Namun, tahukah Anda bahwa dari hasil studi penelitian, Survei Geologi Amerika Serikat menyatakan sekitar 72% bagian dari bumi tertutup air, namun 97%-nya adalah air asin yang tidak bisa diminum. Meski air di bumi terlihat cukup melimpah, pada dasarnya air tawar yang bisa dimanfaatkan jumlahnya tidak sampai 1%. Kecilnya jumlah air di permukaan bumi yang dapat dikonsumsi langsung ini mengharuskan kita untuk menjaga dengan benar. Selain karena populasi manusia yang semakin besar, jika tidak dikelola dengan baik, air yang sedikit ini juga akan terus berkurang. Oleh sebab itu, marilah kita selalu berhemat dalam menggunakan air demi anak cucu kita ke depan.

era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

0: 01 RRI Toli-Toli. 01 RRI Toli-Toli.
1: Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Toli-Toli, yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini waktu di studio telah menunjukkan pukul 21 lebih 1 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kini kami akan hadirkan drama radio yang berjudul Aku Ingin Sekolah.

0: Ani, sudah bangun nak? Ayo bantu mama menjemur pakaian.
1: Iya, mak.
0: Semangat, nak. Hari ini kita harus bekerja keras agar bisa membeli beras.
1: Mak, kapan ya Ani bisa sekolah lagi? Ani rindu belajar dan bertemu teman-teman.
0: Sabar ya, nak. Mama masih berusaha mencari uang. Penghasilan dari mencuci pakaian tidak cukup untuk biaya sekolahmu.
1: Tapi Ani ingin sekali sekolah, mak. Ani ingin jadi guru biar bisa mengajar anak-anak di desa ini.
0: Mama tahu, nak. Mama juga ingin kamu sekolah setinggi mungkin. Tapi keadaan kita sedang sulit.
1: Ya, mak.

0: Assalamualaikum ibu-ibu.
1: Waalaikumsalam mas mbak.
2: Bu, kali ini saya Andi dan Brian dari Lembaga Swadaya Masyarakat datang ke sini untuk mengajari anak-anak ibu belajar membaca dan menulis.
3: Halo mas, mbak, gak usah lah repot-repot mas. Biar anak-anak kami kerja aja dulu mak betang, cari uang. Nanti kalau ada kesempatan, barulah mereka belajar.
4: Iya, biarlah dorong kerja dulu mbak mas. Karena percuma bisa membaca, menulis. Gak ada jaminan mereka bisa jadi orang kerja di kantoran. Jadi lebih baik kerja wabetang, ada hasilnya lagi.
3: Betul tuh, kami dan anak-anak tuh juga harus makan. Lumayan hasilnya, bisa buat tambah beli makan. Mereka juga tidak kelaparan.
2: Maaf ibu, anak-anak itu berhak untuk bisa menulis dan membaca.
5: Biarlah dorang kerja dulu mas, mbak. Karena percuma bisa membaca dan menulis.
2: Tapi ibu, dengan mereka belajar, mereka bisa menggapai cita-cita mereka. Dengan belajar adalah hak mereka, ibu. Dan mereka tidak mudah dibodohin.
4: Mas ini bikin repot saja. Kami bilang nanti aja, nanti belajarnya. Anak-anak ini mau kerja.
6: Ibu-ibu, memang dengan bisa membaca dan menulis tidak membuat anak merasa kenyang sekarang. Tapi dengan bisa baca tulis itu akan membuat anak-anak ibu bisa memiliki kehidupan yang lebih baik, layak dan baik dari kehidupan ibu-ibu sekarang. Ibu-ibu, masa mau anaknya jadi pengikat rumput laut terus sampai mereka besar dan tua nanti? Tidak mau kan?
4: Allah.
7: Assalamualaikum ibu.
8: Waalaikumsalam. Pak Kades, silakan masuk pak.
7: Bagaimana kabarnya bu? Saya dengar Ani sudah lama tidak sekolah ya bu?
8: Iya pak Kades, kami sedang kesulitan biaya.
7: Begini bu, di kampung kita ini kan ada kedatangan lembaga swadaya masyarakat dan kegiatan mereka itu untuk mengajari anak-anak yang kurang mampu untuk mengajarkan membaca dan menulis. Nah, Ani bisa di situ ikut belajar, Bu. Bagaimana, Ani? Kamu mau?
9: Saya mau, Pak. Mau sekali.
8: Benarkah, Pak Kades?
7: Iya, Ibu. Ibu juga bisa membantu Ani untuk bisa tetap belajar sambil bekerja.
8: Alhamdulillah.
7: Begini, Bu. Saya punya informasi bahwa nanti akan diusahakan ada program bantuan pendidikan dari pemerintah. Mungkin ini bisa membantu Ani juga untuk bisa melanjutkan sekolahnya lagi, Bu.
8: Terima kasih Pak Kades atas bantuannya.
7: Sama-sama, Bu. Ibu, Ani itu anak yang pintar dan bersemangat. Dia pantas mendapatkan pendidikan yang layak.
2: Permisi Bu.
3: Mas mbaknya datang lagi. Aduh.
4: Iya, mas ini gak bisa dikasih tahu, bah. Anak-anak kami ini mau kerja, mau cari uang.
6: Maaf ibu, sesuai dengan apa yang sudah kami bicarakan kemarin, kali ini kami datang lagi. Kami kesini untuk mengajari anak-anak ibu belajar membaca dan menulis ibu.
3: Kan kami sudah bilang, anak kami ini tidak sempat belajar, mau cari uang buat makan.
7: Ibu-ibu, mbak dan masnya ini datang untuk membantu anak-anak kita di kampung ini, biar bisa membaca dan menulis. Jadi, meskipun mereka sibuk bekerja, tapi mereka masih tetap bisa mendapatkan hak mereka juga untuk belajar.
9: Ya ibu-ibu, seperti anak saya Ani sangat terbantu sekali dengan kakak-kakak dari LSM ini. Meskipun Ani kerja, saya mau dia juga tetap belajar untuk masa depannya.
10: Ya, Ani terbantu dengan adanya kakak-kakak ini. Ani bisa belajar sambil kerja.
2: Ibu, Kami kesini niatnya hanya untuk membantu anak-anak di sini untuk bisa belajar, membaca, dan menulis.
7: Apa yang dibilang Pak dan Mas ini ada betulnya juga, Ibu-ibu. Mungkin anak kita nanti hidupnya lebih enak dan tidak mudah dibohongi orang terus. Biarlah anak-anak kalian belajar. Toh juga yang mencari uang kas sudah menjadi tugas orang tua. Lagian, dengan menyuruh anak-anak bekerja sekarang, tidak membuat kalian menjadi kaya, kan?
0: Mak, kami mau belajar kayak Ani, Mak.
3: Nak, sini nak. Nggak usah lah kalian kerja, nggak usah kalian cari uang. Belajar saja.
5: Nggak usah lah kalian cari uang. Belajarlah kalian. Sini nak.

Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami hadirkan selingan hiburan lagu-lagu pop Indonesia untuk menemani Anda di malam hari ini. Dan mengawali kebersamaan kita dalam selingan hiburan lagu-lagu pop Indonesia di malam hari ini, kami pilihkan sebuah lagu dari kelompok band yang menamakan dirinya Ada Band. Ya, tentu di malam hari ini lagu yang akan menemani Anda adalah lagu yang tentunya sudah tidak asing di telinga Anda. Ya, ini tentang kisah yang melibatkan tiga hati. Dan ada pula cerita yang hanya menyisakan satu orang dengan pertanyaan. Jadi apapun ceritanya, semoga malam ini hati Anda menemukan ketenangan bersama Ada Band, Manusia Bodoh.

Pendengar di mana pun Anda berada, tentunya di malam hari ini ada kisah yang melibatkan tiga hati. Ya, ada pula cerita yang hanya menyisakan satu orang dengan pertanyaan. Apapun ceritanya, semoga malam ini hati Anda bisa menemukan ketenangan bersama Kangen Band tentang aku, kau, dan dia.

kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk

0: mengasihi agar dapat menangani mereka.
1: Membersamai mereka itu, ya, hakikatnya itu ini mendidik diri kita untuk jadi orang yang lebih baik, bersyukur dan senantiasa bersabar dengan kondisi apapun itu. Kadang ada anak-anak yang cepat sekali gitu ya, dia langsung bisa gitu kan. Tapi kadang kita harus bersabar, anak ini harus berkali-kali, mungkin sepekan atau dua pekan diajarin satu aktivitas gitu ya, agar dia nanti terbiasa.
0: Beliau adalah guru dari sekolah luar biasa di Kota Malang. Berbagi pengalamannya sebagai guru anak disabilitas.
1: Jangan pernah takut bermimpi, harus terus berusaha untuk meraih impian kalian dan selalu bersyukur pada Tuhan.
0: Kebanggaan terbesar dari seorang guru SLB adalah apabila anak-anak yang dididik memiliki kemandirian, keterampilan, juga perkembangan kognisi, afektif, dan psikomotorik yang semakin baik.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
1: Setuju, setuju.
4: Saya Ervin Rahmawati, guru SLB Putra Bangsa Kabupaten Madiun. Mimpi yang dulu aku impikan sedikit demi sedikit menjadi kenyataan. Menjadi seorang guru, memberikan ilmu dan mencerdaskan anak negeri ini. Dan sekarang aku di sini. Tak mudah menjadi guru bagi anak-anak spesial ini. Tidak mudah untuk menjalankan ini semua. Kadang capek. Tapi satu hal yang aku tahu, bahwa mereka adalah mutiara walau tak selalu nampak.

0: Mereka berhak atas segalanya. Kehidupan yang bahagia, lingkungan yang mendukungnya, serta pendidikan. Dan aku sebagai guru siap untuk mengandalkan mereka.
1: Astal.
2: Astal.
0: Semua tidak akan tahu apa yang akan terjadi di hari ini dan esok hari. Melangkahlah, dan semua akan terjawab nanti.
3: Pendidikan terbaik adalah guru.

Pendengar di manapun Anda berada, malam tentu semakin tenang, dan untuk yang saat ini sedang sendiri, ya, tentunya Anda jangan merasa kesepian, ya, karena tentu kesendirian kadang adalah ruang terbaik untuk lebih mengenal siapa sebenarnya diri kita.

Ada kenangan yang sederhana tetapi sulit untuk dilupakan, seperti nama, senyum, atau percakapan singkat. Ini bisa menjadi bagian dari cerita yang kita bawa bertahun-tahun.

Familiar di manapun Anda berada, mengakhiri kebersamaan kita di malam hari ini. Dalam selingan hiburan lagu-lagu pop Indonesia menemani Anda, kami akan pilihkan sebuah lagu dari sebuah lagu yang berjudul Dua Cincin dari Hello. Ya, tentu lagu ini ada hubungan yang bercerita tentang hubungan yang dibangun secara sederhana, lalu tumbuh menjadi janji, dan semoga siapapun yang saat ini sedang membangun cinta di malam hari ini, ya tentu selalu diberi kesetiaan. Dua Cincin dari Hello.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat untuk Anda yang malam ini sedang menikmati waktu dengan tenang, ditemani secangkir kopi, cahaya lampu yang gemerang, atau mungkin seseorang yang diam-diam selalu ada di dalam ingatan. Selamat datang, selamat bergabung bersama kami di Ruang Rindu Nostalgia Lama. Tempat di mana lagu bukan sekedar bunyi dan lirik bukan sekedar kata. Karena ada lagu yang ketika terdengar tiba-tiba membawa kita kembali ke sebuah masa. Baik itu ke bangku sekolah, ke masa kuliah, ke cinta pertama, ke seseorang yang pernah begitu dekat, atau bahkan ke sebuah perjalanan hidup yang tidak mungkin terulang kembali. Dan malam ini kami hadir dengan tema Lagu Jiwa Cerita Kita. Ada beberapa lagu yang akan menemani perjalanan kita. Tentunya lagu-lagu yang mungkin pernah menjadi soundtrack dari kehidupan Anda. Lagu yang pernah didengarkan berulang-ulang ketika sedang jatuh cinta, atau ketika menunggu seseorang, ketika harus berpisah, atau ketika hati membutuhkan teman untuk sekedar merasa kita tidak sendiri. Untuk Anda yang saat ini sedang mengenang seseorang, untuk Anda yang pernah mencintai dengan sederhana, dan untuk Anda yang percaya bahwa setiap kenangan memiliki lagunya sendiri. Tetaplah bersama kami di Ruang Rindu Nostalgia Lama. Karena malam ini kita tidak hanya akan mendengarkan lagu, tentunya di malam ini kita akan membuka kembali lembaran cerita yang pernah kita simpan di dalam hati, yakni lagu jiwa cerita kita. Pendengar, ada orang-orang yang mungkin sudah jauh dari kehidupan kita, tetapi kebaikannya tetap tinggal di dalam hati. Mereka mungkin kini tidak hadir lagi, baik dalam percakapan sehari-hari, tetapi nama dan wajahnya masih tersimpan rapi dalam ingatan. Seperti sebuah foto lama yang warnanya mulai memudar, tetapi ceritanya tidak pernah benar-benar hilang. Lagu berikut ini akan mengingatkan kita bahwa hidup tidak hanya dibentuk oleh siapa yang kita cintai, tetapi juga oleh mereka yang pernah mengajarkan arti dari kasih sayang, ketulusan, dan perjalanan menjadi diri kita hari ini. Untuk semua orang yang pernah menjadi bagian dari perjalanan hidup kita, ini dia Tulus dengan Monokrom.

Selamat malam untuk Bapak Hairudin yang saat ini lagi berada di rumah atau di Tapalak. Ya, semoga di malam hari ini kami jumpai tetap dalam keadaan yang sehat-sehat selalu dan tentunya berbahagia bersama keluarga.

Pendengar, ada kisah tidak pernah benar-benar selesai, meski waktu telah membawa kita berjalan begitu jauh. Ada nama yang mungkin tidak lagi kita sebut, tetapi diam-diam masih tinggal di sudut hati, menjadi bagian dari cerita yang pernah kita tulis bersama. Malam ini di Ruang Rindu Nostalgia Lama, kita akan kembali membuka halaman itu tentang cinta, tentang kesempatan, dan tentang hati yang pernah berharap agar sebuah kesalahan tidak terulang untuk ketiga kalinya. Karena terkadang cinta bukan hanya untuk bertahan, cinta juga tentang belajar dari luka, menjaga perasaan, dan menyadari bahwa hati seseorang bukan tempat untuk berkali-kali disakiti. Inilah Jangan Sampai Tiga Kali, sebuah lagu yang mungkin membawa kita pada seseorang, pada kenangan yang pernah indah, atau pada cerita yang hingga kini masih tersimpan rapi di dalam jiwa. Untuk Anda, khususnya Pak Hairudin yang saat ini sedang bersama kami, dan untuk Anda yang sedang mengenang seseorang, biarkan lagu Jangan Sampai Tiga Kali menjadi teman perjalanan menuju masa lalu. Mari kita dengarkan Jangan Sampai Tiga Kali dari Kak Gora.

Pendengar Ruang Rindu Nostalgia Lama. Malam semakin larut, tetapi ada kenangan yang justru semakin jelas ketika suasana menjadi sunyi. Ada wajah yang mungkin sudah lama tidak kita jumpai. Ada suara yang tidak lagi terdengar, namun namanya masih tinggal di dalam ruang kecil bernama hati. Perpisahan memang tidak selalu berarti berhenti mencintai. Terkadang perpisahan hanyalah cara. Kehidupan mengajarkan kita bahwa tidak semua yang kita sayangi ditakdirkan untuk tetap berjalan bersama. Dan ketika langkah harus benar-benar berpisah, yang tersisa hanyalah sebuah salam. Salam terakhir untuk seseorang yang pernah menjadi bagian

Yang terakhir dari Gito Rolis untuk Alifai Orma yang malam ini sedang mengenang dua sosok yang sangat berkesan dalam memori almarhum Bapak Cecet dan almarhum Bapak Hairil Madupunang. Al-Fatihah. Untuk siapapun yang pernah menjadi bagian dari jiwa dan cerita kita, mungkin lagu ini adalah salam yang belum sempat kita sampaikan. Selamat menikmati dan biarkan kenangan berbicara melalui lagu.

Ya, selamat malam untuk rekan saya Ibrahim, kemudian juga ada Catur, dan juga rekan-rekan lainnya, ya, ada Joko, serta New R, dan juga Alifai Oma, Alfian, ya, Setia, Pak Hardian, ya, semoga di malam hari ini kami jumpai, dan juga Bang Okta, ya, Ibrahim, ya, semoga kami jumpai di malam hari ini tetap dalam keadaan yang sehat dan bahagia selalu.

familiar, ruang rindu, nostalgia lama. Ada saatnya kita harus berhenti di sebuah batas. Bukan karena hati sudah tidak ingin melangkah, tetapi karena perjalanan membawa kita ke arah yang berbeda. Di sebuah kota di bawah langit yang mungkin masih sama, pernah ada dua hati yang saling berjanji. Namun waktu perlahan mengubah segalanya. Jarak datang membawa rindu, dan perpisahan meninggalkan cerita yang tidak mudah untuk dilupakan. Mungkin saat ini kita tidak lagi berdampingan. Mungkin tangan yang dulu erat menggenggam kini hanya bisa dikenang. Tetapi ada satu hal yang tidak pernah benar-benar pergi. Kenangan tentang seseorang yang pernah membuat hidup terasa begitu indah. Malam ini, ruang rindu, nostalgia lama kembali mengajak kita untuk menyusuri jalan kenangan. Karena dalam jiwa cerita kita ada kisah cinta yang tetap hidup meski orangnya telah jauh. Dan di batas kota ini mungkin ada hati yang sampai saat ini masih menunggu. Ada rindu yang belum selesai, dan ada cinta yang diam-diam masih menyebut satu nama. Pendengar, untuk Anda yang pernah menunggu seseorang di sebuah batas, semoga lagu ini menemukan jalan menuju kenangan yang paling dalam di hati. Mari kita dengarkan di sini, di batas kota ini. Merupakan karya dari Tommy Jepisa. Namun malam ini kami hadirkan dalam versi cover dari Felix.

Iya, selamat malam untuk Asia Kasti. Ya, dan juga buat Mustika yang ada di Buol. Ya. Serta Dinda Bahtiar. Ya, semoga kami jumpa tetap dalam keadaan yang sehat dan bahagia bersama keluarga. Pendengar di manapun Anda berada, malam terus berjalan membawa kita kembali pada lembar-lembar cerita yang pernah kita lewati. Ada kenangan tentang cinta. Ada kisah tentang persahabatan. Dan ada pula cerita tentang kehidupan yang mengajarkan kita untuk melihat dunia dengan mata yang lebih terbuka. Karena nostalgia bukan hanya tentang merindukan masa lalu. Nostalgia juga tentang mengingat lagu-lagu yang pernah menjadi suara dari sebuah zaman. Lagu yang membuat kita tersenyum, berpikir, dan mungkin diam sejenak dan bertanya tentang kehidupan. Di antara indahnya cerita yang tersimpan dalam jiwa, ada lagu yang hadir dengan warna yang berbeda. Bukan tentang rayuan cinta, tetapi tentang realistis, tentang kesenjangan, tentang manusia yang kadang terlena dengan gemerlap dunia. Dan malam ini di Ruang Rindu Nostalgia Lama, mengajak Anda kembali menikmati salah satu karya yang begitu lekat dengan perjalanan musik Indonesia. Bento, Iwan Fals. Namun kali ini kami hadirkan versi dalam versi Astroni Tarigan. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan dengan hati, bukan sekedar menikmati melodinya, tetapi juga merasakan pesan yang tersimpan di balik setiap baitnya. Karena lagu jiwa, cerita kita bukan hanya tentang siapa yang pernah kita cintai, tetapi juga tentang kehidupan yang pernah kita jalani dari zaman yang pernah menjadi saksi. Selamat menikmati.

se bud. Vento, vento, vento. Tepuk tangan untuk kita malam ini, rame banget Bunda Kopi. Keren eh? Horas, Horas, Horas. Yogyakarta. Iya. Ada Medan.

Iya, selamat malam untuk rekan saya Delo Letanjiwo dan Mustika D serta Andi Mardiana Hayati dan Bang Mahdi Rumi serta Pak Hardian, Bang Oka, Pak Rekan Joko, Rekan Catur, Bang Sat Setia, serta Andi Eda dan semua yang saat ini bergabung bersama di Facebook ya. Selamat malam, semoga di malam ini kami jumpai tetap bahagia dan tentunya lagu-lagu yang hadir ya, menjadi lagu-lagu yang bisa membawa Anda pada satu kenangan. Pendengar, ada nama yang mungkin tidak lagi bisa kita panggil setiap hari. Tetapi nama itu tetap tinggal di sudut hati yang paling dalam. Ada seseorang yang mungkin telah berjalan jauh dari kehidupan kita. Namun setiap kali sebuah lagu terdengar, kenangan tentang sosoknya kembali hadir. Seolah waktu berhenti sejenak, membawa kita pulang pada masa ketika hati pernah begitu bahagia. Malam ini di Ruang Rindu Nostalgia Lama, kami kembali mengajak Anda membuka satu lembar cerita tentang seseorang yang begitu istimewa, tentang rasa kagum yang begitu sederhana, tentang kasih yang tulus, dan tentang nama yang pernah begitu indah ketika disebut dalam doa dan harapan. Bing, karya indah dari Titi Puspa, adalah salah satu lagu yang mampu membuat kenangan terasa begitu dekat. Dan malam ini kita menikmatinya dalam warna vokal NS. Mungkin setiap kali kita memiliki Bing dalam cerita masing-masing, seseorang yang pernah membuat hari-hari terasa lebih berwarna, seseorang yang pernah menjadi alasan untuk kita tersenyum, atau seseorang yang hingga kini masih diam-diam kita rindukan. Karena lagu jiwa, cerita cinta, bukan hanya tentang masa lalu, tetapi tentang perasaan yang tetap hidup meski waktu terus berjalan. Untuk Anda yang malam ini sedang menyimpan sebuah nama di dalam hati, biarkan lagu dari NS menjadi teman rindu. Mari kita dengarkan Bing dalam cover NMES. Ruang Rindu Nostalgia Lama, tempat kenangan kembali bernyanyi dan hati menemukan ceritanya sendiri.

0: Nak, sini nak, nak, sini nak, ni, sini, sini. I am crying.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, ya, khususnya buat keponakan yang saat ini lagi monitor, ya, buat Tantra, ya. Semoga di malam ini tetap terhibur bersama ibu tercinta. Dan pendengar, tidak terasa perjalanan kita di ruang rindu nostalgia lama dengan tema lagu jiwa cerita kita telah sampai di penghujung waktu. Beberapa lagu yang telah kita dengarkan, namun mungkin ada lebih dari beberapa lagu kenangan yang kembali hadir malam ini. Mungkin ada nama yang kembali teringat, ada wajah yang tiba-tiba muncul dalam ingatan, ada kisah cinta yang mungkin sudah lama berlalu, dan mungkin ada seseorang yang sampai hari ini masih tinggal diam-diam di dalam hati. Pendengar, begitulah kekuatan sebuah lagu. Ia mampu mengembalikan kita ke masa yang bahkan sudah bertahun-tahun kita tinggalkan. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat, tidak semua kenangan harus kembali menjadi kenyataan. Sebagian cukup kita simpan di dalam hati sebagai cerita. Sebagian cukup kita kenang sebagai bagian dari perjalanan hidup kita. Karena kita pernah bertemu, pernah mencintai, pernah kehilangan, pernah terluka, dan dari semua itu, kita tumbuh menjadi diri kita hari ini. Terima kasih telah menjadikan malam ini bagian dari cerita Anda. Akhirnya, kami undur diri dari ruang rindu nostalgia lama. Semoga malam Anda tetap hangat, hati Anda tetap tenang, dan untuk seseorang yang mungkin Anda rindukan, semoga suatu hari nanti rindu menemukan jalan pulangnya. Sampai bertemu kembali di acara Ruang Rindu, ruang nostalgia lama, dengan lagu dan cerita yang berbeda. Ruang Rindu, nostalgia lama. Setiap lagu punya kenangan, dan setiap kisah kita tentu punya cerita. Selamat malam. Salam rindu dan salam nostalgia.

0: 1 RRI Toli-Toli. 1 RRI Toli-Toli.
1: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
2: Sama juga, Aksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
3: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
4: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.
5: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Nggak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Engan, ayo mau angka kita tawana. Karena tawana lagi pokoknya kita asal sudah kan udah ini, balik angka kita tawana. Balik kita manusia perlu ngoli antuk hargan.
3: Pendengar, di dalam kehidupan masyarakat suku Toli-Toli, sikap saling menghargai merupakan suatu budaya yang telah menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun sederhana, namun sikap menghargai nyatanya bisa memberikan dampak besar bagi seseorang, sekedar mendengarkan atau menunjukkan rasa peduli.
2: Sebenarnya kita menghargai seseorang itu sangat mulia. Karena ketika kita kedatangan orang yang kita tidak kenal, asal usulnya dari mana, jangan kita mengatakan langsung yang tidak-tidak. Kita harus menghargai dia, memberikan pelayanan yang bagus supaya dia senang. Siapa tahu orang ini kita tidak tahu ada keluarganya yang lain yang hebat. Jadi kita perlu menghargai, jangan kita menekan orang yang tidak-tidak. Dan itu perlu, itu termasuk kebudayaan kita, harus menghargai satu sama lain. Kalau bahasa Toli-Toli itu, angka kita tahu, antuk nak kita hargai orang. Jangan kita bertindak seenak-enak mengucapkan yang tidak-tidak. Kita harus menghormati, menghargai, supaya orang senang sama kita. Mungkin ada lagi hal-hal yang lain, dia juga senang sama kita.
3: Tak bisa dipungkiri, sikap menghargai juga sering diacuhkan banyak orang. Inilah kebiasaan-kebiasaan yang sudah mulai pudar di tengah masyarakat. Sehingga semua pihak perlu mengambil bagian dalam hal ini, tak terkecuali tokoh-tokoh masyarakat.
2: Mari kita tahu Tori ya, rasakan umat tahu Tori, hamba Allah. Enggak marah kita mau tidak ada buan, enggak marah kita mau sisi tanudais, kita perlu mulai larangotan di adum pido. Sehingga angka kita tahu, bisa ingatkan kepada seluruh masyarakat Toli-Toli, kita saling menghargai, ayo kita meriangan, saling menghormati. Apabila kita menghormati orang, berarti kita juga dihormati orang. Anak kita, angka kita tahu, angka kita tahu kita.
3: Nah, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki sebelum waktu memaksa kita untuk menghargai apa yang kita miliki.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Dan selamat bergabung dalam acara musik tradisional dan budaya. Pendengar, di tengah arus zaman yang terus bergerak maju, budaya menjadi penanda jati diri yang tidak pernah usang. Dan malam ini kita tidak sekedar akan mendengarkan alunan nada, tetapi menapaki kembali jejak sejarah, nilai, dan kearifan leluhur yang diwariskan melalui irama. Setiap lagu tradisional lahir dari kehidupan masyarakatnya, dari doa, kerja, cinta, hingga pengharapan. Ia menjadi saksi perjalanan satu daerah, menyimpan cerita tentang alam, adat, dan pandangan hidup yang membentuk identitas bangsa. Ya, melalui musik tradisional dan budaya, ya, kita akan mendengarkan nada dan syair yang tentunya menjadi ciri khas dari masyarakat di Toli-Toli dan selain. Selamat menikmati suguhan musik tradisional dan budaya dalam Nada Nusantara.

Julia.

Madonna.

娘。

0: Iya. Teku suro ngelen batu, teku pasang ngelen rapi, jari bagi kangkarai suro batan nakalengku.
1: Iya, iya, iya.
2: Ada tuh. Iya, pomoro erot, iya,
0: pomoro teh. Hari kesenian berakhirlah sudah pertunjukan kesenian tradisional Mati Bakti dari Kabupaten Kepulauan Selayar. Atas pemerintah Kabupaten Selayar mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada warga Kota Palu yang telah memberikan undangan khusus kepada pemerintah Kabupaten Selayar untuk tampil pada malam yang berbahagia ini. Pemerintah Kabupaten Selayar juga memohon maaf kepada pemerintah Kota Palu dan seluruh penonton pada malam hari ini apabila ada kata, ada gerak, ada tingkah yang tidak berkenan di hati bapak-bapak dan ibu semua. Atas hadirin bapak-bapak memberikan partisipasi, memberikan supporter, memberikan dukungan kepada gitaris Kabupaten Selayar, kami ucapkan terima kasih. Selamat jalan. Sampai jumpa pada Palu Nemondi tahun-tahun yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Penyiar di manapun Anda berada, dengan berakhirnya lagu AA dari Tuli Tuli, ya, mengakhiri perjalanan kita dalam nada Nusantara yang telah membawa kita menyusuri keindahan musik tradisional. Dan tentu setiap nada yang tadi kita dengar adalah warisan berharga, dan setiap irama adalah jati diri bangsa. Semoga acara ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi menumbuhkan rasa cinta, bangga, dan tanggung jawab untuk terus melestarikan budaya Nusantara. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dalam budaya Nusantara berikutnya. Salam budaya, salam Nusantara.

0: Pendengar di manapun Anda berada, mengakhiri kebersamaan kita di malam hari ini, kami hadirkan renungan malam bersama Edi S. Abdullah dengan topik memulai kebajikan dari yang kecil.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air? Lalu jawab si anak, karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan, jawab si anak. Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda? Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, aku membuat perubahan untuk satu hal, satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin, usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini, kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

Pendengar, dengan berakhirnya renungan malam dari EDS Abdullah, maka mengakhiri seluruh rangkaian acara di edisi hari ini, Selasa 22 September 2026. Dan kini Pro 1 RRI Toli-Toli akan undur diri dari ruang dengar Anda.

Pendengar di manapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula perjumpaan kita untuk edisi Selasa 22 September 2026. Kita berjumpa kembali melalui pemancar yang sama, frekuensi FM 102 MHz dan AM 1377 kHz. Dari studio kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 RRI Toli-Toli.

Selamat pagi, selamat berjumpa pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia, Toli-Toli kembali di udara untuk mengantarkan rangkaian acara kami hari ini Rabu 23 September 2026 melalui FM 102 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pendengar di manapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli, edisi Rabu 23 September 2026. Saya Suharmi Darmoswito bersama rekan operator Rio mengucapkan selamat pagi untuk warga masyarakat Toli-Toli, Buol, Parigi Mautong atau dimanapun Anda tengah mendengarkan siaran program A1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli. Dan mengawali kebersamaan kita pagi ini, kami akan hadir dalam Mutiara Pagi Religi Islami. Untuk itu tentunya pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti sajian program acara program A1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli.

0: kearifan segenggam garam. Dahulu kala, hiduplah seorang lelaki tua yang terkenal saleh dan bijak. Di suatu pagi yang dingin, datanglah seorang lelaki muda yang tengah dirundung masalah. Dengan langkah gontai dan rambut kusut masai, ia tampak seperti orang yang tidak mengenal bahagia. Tanpa membuang waktu, ia ungkapkan semua keresahannya. Impiannya yang gagal, karir, cinta, dan hidupnya yang tidak pernah berakhir bahagia. Bapak tua yang bijak itu hanya mendengarkannya dengan teliti dan seksama. Tanpa berkata apa-apa, ia hanya mengambil segenggam garam dan memasukkannya ke dalam segelas air, lalu mengaduknya dan berkata, "Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya." Anak muda itu pun meminum air yang diberi garam oleh bapak tua tadi.
1: "Ah, asin sekali. Pahit, Pak,"
0: jawab pemuda tersebut. Pak tua itu hanya tersenyum, lalu mengajak tamunya berjalan ke tepi telaga yang ada di dalam hutan dekat tempat tinggalnya. Setelah menempuh perjalanan yang tidak terlalu jauh, akhirnya sampailah mereka di tepi telaga yang tenang. Masih dengan mata yang tenang dan penuh dengan cinta, orang tua yang bijak itu menaburkan segenggam garam ke dalam telaga. Dengan sepotong kayu, diaduknya air telaga yang membuat gelombang dan riak kecil. Setelah air telaga tenang, ia pun berkata, "Anak muda, coba kamu cicipi air telaga tersebut dan minumlah." Saat tamu itu selesai meneguk air telaga, Pak tua berkata lagi, "Bagaimana rasanya?"
2: "Ini baru segar sekali rasa airnya, Pak tua," jawab lelaki tersebut.
0: "Dan apakah kamu masih merasakan garam di dalam air tersebut?" tanya Pak tua.
2: Sepertinya tidak. Sedikit pun tidak ada rasa asin," jawab si anak muda.
0: Mendengar hal itu, dengan bijak, Pak tua itu menepuk-nepuk punggung si anak muda. Ia lalu mengajaknya duduk berhadapan, bersimpuh di tepi telaga, dan berkata, "Anak muda, pahitnya kehidupan seumpama segenggam garam, tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah dan rasa pahit itu adalah sama, dan memang akan tetap sama. Tapi kepahitan yang kita rasakan akan sangat tergantung dari wadah atau tempat yang kita miliki. Kepahitan itu selalu berasal dari bagaimana kita meletakkan segalanya. Dan itu tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu..."

Jadi, jangan jadikan hati seperti gelas. Buatlah laksana telaga yang mampu meredam semua kepahitan itu dan mengubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan. Keduanya lalu beranjak pulang. Mereka sama-sama belajar dari hati. Dan Pak Tua, si orang bijak tersebut, kembali menyimpan segenggam garam untuk anak muda yang lain, yang sering datang padanya membawa keresahan jiwa.

Seorang pria yang sedang mengendarai mobilnya tiba-tiba berhenti ketika melihat seorang wanita tua membutuhkan pertolongan. Walaupun dengan wajah tersenyum, wanita tua itu tetap merasa khawatir. Setelah menunggu beberapa jam, tidak seorang pun yang bisa dimintai pertolongan, kecuali hanya pemuda tersebut yang ada di lokasi. Pria tersebut penampilannya tidak terlalu baik. Wanita tua itu dapat merasakan kalau dirinya begitu ketakutan, berdiri sendirian dalam cuaca yang begitu dingin. "Maaf Bu, saya kemari untuk membantu Anda. Dan kenapa Anda tidak menunggu di dalam mobil saja? Bukankah di sana lebih hangat?" "Oh ya, nama saya Brian." Dan si wanita tua itu pun masuk ke dalam mobil untuk menghangatkan dirinya. Sementara, Brian masuk ke dalam kolong mobil wanita tua itu untuk memperbaiki yang rusak. Akhirnya, ia pun selesai. Tetapi, ia kelihatan begitu kotor dan lelah. Wanita tua itu pun membuka kaca jendela mobilnya dan berbicara kepadanya. "Saya dari St. Louis. Kebetulan lewat di jalan ini. Saya sungguh merasa tidak cukup hanya mengatakan terima kasih kepada Anda atas pertolongan yang sudah diberikan." Dan wanita tua itu pun akan membayar berapapun jumlah yang diminta oleh Brian, karena ia membayangkan apa yang akan terjadi jika lelaki tersebut tidak menolongnya. Brian hanya tersenyum. "Terima kasih Bu atas perhatian Anda. Tapi menolong orang itu bukan pekerjaan. Karena itu, saya tidak layak untuk meminta imbalan dari Anda. Dan saya yakin, apabila menolong seseorang, suatu hari nanti, Tuhan juga akan menolong saya dengan tangan yang berbeda. Karena amal itu terus berputar. Dan bila Ibu benar-benar ingin membalas jasa saya, suatu saat nanti, apabila Anda melihat seseorang yang membutuhkan pertolongan, maka tolonglah orang tersebut. Dan ingatlah kepada saya." Brian menunggu sampai wanita tua itu menstarter mobilnya, dan lalu hilang dari pandangannya. Setelah berjalan beberapa mil, wanita tua itu melihat kafe kecil. Ia lalu mampir ke sana untuk makan dan beristirahat sebentar. Seorang pelayan wanita datang dan memberikan handuk bersih untuk mengeringkan rambutnya yang basah. Wanita tua itu pun memperhatikan sang pelayan yang sedang hamil dan masih begitu muda. Lalu ia teringat kepada Brian. Setelah wanita tua itu selesai makan dan sang pelayan sedang mengambil kembalian untuknya, wanita tua itu pun pergi secara diam-diam. Setelah kepergiannya, sang pelayan itu pun kembali. Si pelayan pun bingung, tidak menemukan wanita tua yang makan di meja itu. Tapi ia hanya menemukan secari kertas dan selembar uang $1,000. Ia begitu terharu setelah membaca apa yang ditulis oleh wanita tua tersebut. "Kamu mungkin bingung dengan tulisan saya ini, tapi yang jelas, kamu tidak berutang apapun pada saya. Karena ada seorang pemuda yang bernama Brian telah menolong saya di dalam perjalanan. Oleh karena itulah, saya juga ingin menolong kamu. Maka inilah yang harus kamu lakukan. Jangan pernah berhenti untuk memberikan cinta dan kasih sayang." Malam ketika si pelayan pulang dan akan tidur, pelayan itu berpikir mengenai uang dan apa yang ditulis oleh wanita tua itu. Bagaimana wanita tua itu bisa tahu kalau ia dan suaminya sangat membutuhkan uang untuk menanti kelahiran bayinya? Ia tahu bagaimana suaminya sangat risau mengenai hal ini. Lalu, ia memeluk suaminya yang terbaring di sebelahnya dan memberikan kecupan yang lembut sambil berbisik, "Semuanya akan baik-baik saja, Brian. I love you."

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Nasir D. Daimaroto SHMH, selaku Wakil Bupati Kabupaten Guol, Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan ini mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Dengan ulang tahun RRI ini, insya Allah Radio Republik Indonesia tetap mengudara dan berjaya di Kabupaten Guol. Berita-berita yang berkualitas, berita-berita yang mencerdaskan, berita-berita yang mencerahkan, insya Allah akan diterima oleh masyarakat Kabupaten Guol. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Guol, pemerintah Kabupaten Guol, agar tetap mendukung keberadaan RRI di Kabupaten Guol. Mari kita bantu, mari kita bersama mendengarkan seluruh kegiatan dan siaran-siaran yang dilakukan oleh RRI. Karena RRI sudah memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat Kabupaten Guol. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun RRI, RRI tambah maju dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar di manapun Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama, kita dengarkan bersama lagu-lagu religi islami di program 1 Radio Republik Indonesia Toli Toli. Dan pendengar, kita jelang bersama pukul 6 waktu Indonesia Tengah saat disampaikan warta berita.

0: Selamat pagi saudara, pukul 6 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Warta Berita Daerah.
1: Yang pastinya untuk mereka yang tidak terbukti, kita ingatkan bahwa jangan lagi meminjamkan identitas, apakah itu KTP ataupun kartu keluarga, untuk diserahkan kepada orang lain. Atau kalau perlu di desa ataupun tingkat kelurahan, kalau ada yang minta identitasnya, kalau boleh minta keterangan dulu atau melapor dulu.
2: Kami dari Balai Kekarantinaan Kesehatan Dua Palu di wilayah kerja Toli-Toli mengadakan deteksi dini penyakit HIV/AIDS dan TB serta cek kesehatan yang dilaksanakan oleh Balai Kekarantinaan Kelas 2 Palu ini di setiap wilayah kerja.
3: Jadi upaya yang kami bisa laksanakan hanya memberikan himbauan dan edukasi. Tentu harapan kami orang tua lebih intens atau lebih sayang lagi lah pada anak-anaknya, agar jangan dulu diberikan sepeda listrik ini pada anak usia di bawah umur.
0: Saudara, topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Di antaranya, pemerintah desa Bambapula, Kecamatan Dampal Utara berupaya menggandeng koperasi Merah Putih sebagai penggerak sektor unggulan desa. Serta diakhiri sorotan pagi ini terkait dengan peran serta posyandu dalam memerangi stunting di daerah. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 23 September 2026. Bersama saya Suharmi Darmo Suwito. Saudara, masyarakat penerima program Keluarga Harapan atau PKH di Kabupaten Buol dihimbau tidak mudah memberikan identitas diri seperti KTP dan Kartu Keluarga atau KK kepada pihak lain. Hal ini sebagai langkah antisipasi terhadap penyalahgunaan data pribadi termasuk untuk aktivitas judi online. Berikut dari Kabupaten Buol, Sardono melaporkan.
4: Masyarakat penerima program Keluarga Harapan atau PKH diimbau tidak mudah memberikan identitas diri seperti KTP dan Kartu Keluarga KK kepada pihak lain. Hal ini sebagai langkah antisipasi terhadap penyalahgunaan data pribadi, termasuk untuk aktivitas judi online atau judol. Ketua Tim PKH Kabupaten Buol, Samsu Alam, kepada RRI mengatakan, imbauan tersebut disampaikan menyusul adanya penerima PKH yang bantuan sosialnya dihentikan sementara karena terindikasi terlibat judi online. Menurut Samsu Alam, di Kabupaten Buol terdapat 1.096 penerima PKH yang bantuannya dihentikan sementara karena terindikasi terlibat judi online. Dari jumlah tersebut, sebagian penerima mengakui pernah melakukan aktivitas judi online, namun tidak sedikit pula yang menyatakan tidak pernah terlibat judi online, tetapi datanya masuk dalam daftar penerima yang terindikasi. Untuk mengantisipasi kejadian serupa, masyarakat juga diminta berhati-hati saat menggunakan permainan atau aplikasi game di telepon seluler, sebab terdapat beberapa permainan yang dapat terhubung dengan aktivitas judi online.
1: Yang pastinya untuk mereka yang tidak terbukti, kita ingatkan bahwa jangan lagi meminjamkan identitas, apakah itu KTP ataupun kartu keluarga, untuk diserahkan kepada orang lain. Atau kalau perlu di desa ataupun tingkat kelurahan, kalau ada yang minta identitasnya, kalau boleh minta keterangan dulu atau melapor dulu 1x24 jam ke pemerintah desanya atau pemerintah kelurahannya, supaya jelas itu identitasnya buat apa.
4: Sementara itu, terhadap 1.096 penerima PKH yang terindikasi terlibat judi online, para pendamping PKH saat ini masih melakukan verifikasi. Bagi penerima yang terbukti terlibat judi online, diminta membuat pernyataan untuk tidak lagi mengulangi aktivitas tersebut. Sedangkan penerima yang merasa tidak pernah terlibat judi online dapat mengajukan sangkaan yang diketahui oleh pendamping PKH serta kepala desa dan lurah. Meski demikian, Samsu Alam mengatakan pihaknya belum dapat memastikan apakah nama-nama penerima yang mengajukan sanggahan akan kembali masuk dalam data penerima PKH.
1: Terkait itu, kami memfasilitasi masyarakat, jadi kami kumpulkan dalam satu forum kami fasilitasi biar nanti pemerintah desanya bisa menindaklanjuti, Pak. Karena terkait klarifikasi itu, yang buat klarifikasi itu mereka, nanti diketahui dan dilakukan pembinaan oleh pemerintah desa atau kelurahan. Terus pendamping sosialnya mengetahui. Itu untuk yang klarifikasi. Untuk yang pernyataan berhenti judol, itu juga mereka akan bertanda tangan di materai 10.000. Seperti itu, Pak, tindak lanjutnya di lapangan.
4: Ketua tim PKH Kabupaten Bual, Samsu Alam, berharap persoalan ini dapat menjadi pembelajaran bagi seluruh penerima bantuan, utamanya penerima PKH, agar tidak lagi terlibat dalam... Masyarakat penerima program Keluarga Harapan atau PKH diimbau tidak mudah memberikan identitas diri seperti KTP dan Kartu Keluarga KK kepada pihak lain. Hal ini sebagai langkah antisipasi terhadap penyalahgunaan data pribadi, termasuk untuk aktivitas judi online atau judol. Ketua Tim PKH Kabupaten Bual, Samsu Alam, kepada RRI mengatakan, imbauan tersebut disampaikan menyusul adanya penerima PKH yang bantuan sosialnya dihentikan sementara karena terindikasi terlibat judi online. Menurut Samsu Alam, di Kabupaten Bual terdapat 1.096 penerima PKH yang bantuannya dihentikan sementara karena terindikasi terlibat judi online. Dari jumlah tersebut, sebagian penerima mengakui pernah melakukan aktivitas judi online, namun tidak sedikit pula yang menyatakan tidak pernah terlibat judi online, tetapi datanya masuk dalam daftar penerima yang terindikasi. Untuk mengantisipasi kejadian serupa, masyarakat juga diminta berhati-hati saat menggunakan permainan atau aplikasi game di telepon seluler, sebab terdapat beberapa permainan yang dapat terhubung dengan aktivitas judi online.
1: Yang pastinya untuk mereka yang tidak terbukti, kita ingatkan bahwa jangan lagi meminjamkan identitas, apakah itu KTP ataupun kartu keluarga, untuk diserahkan kepada orang lain. Atau kalau perlu di desa ataupun tingkat kelurahan, kalau ada yang minta identitasnya, kalau boleh minta keterangan dulu atau melapor dulu 1x24 jam ke pemerintah desanya atau pemerintah kelurahannya, supaya jelas itu identitasnya buat apa.
4: Sementara itu, terhadap 1.096 penerima PKH yang terindikasi terlibat judi online, para pendamping PKH saat ini masih melakukan verifikasi. Bagi penerima yang terbukti terlibat judi online, diminta membuat pernyataan untuk tidak lagi mengulangi aktivitas tersebut. Sedangkan penerima yang merasa tidak pernah terlibat judi online dapat mengajukan sanggahan yang diketahui oleh pendamping PKH serta kepala desa dan lurah. Meski demikian, Samsu Alam mengatakan pihaknya belum dapat memastikan apakah nama-nama penerima yang mengajukan sanggahan akan kembali masuk dalam data penerima PKH.
1: Terkait itu, kami memfasilitasi masyarakat, jadi kami kumpulkan dalam satu forum, kami fasilitasi biar nanti pemerintah desanya bisa menindaklanjuti, Pak. Karena terkait klarifikasi itu, yang buat klarifikasi itu mereka, nanti diketahui dan dilakukan pembinaan oleh pemerintah desa atau kelurahan. Terus pendamping sosialnya mengetahui. Itu untuk yang klarifikasi. Untuk yang pernyataan berhenti judol, itu juga mereka akan bertanda tangan di materai 10.000. Seperti itu, Pak, tindak lanjutnya di lapangan.
4: Ketua Tim PKH Kabupaten Bual, Samsu Alam, berharap persoalan ini dapat menjadi pembelajaran bagi seluruh penerima bantuan, utamanya penerima PKH, agar tidak lagi terlibat dalam aktivitas judi online, dengan harapan bantuan yang diberikan oleh pemerintah dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat KPM sesuai dengan tujuan program pemerintah tersebut.
0: Kita beralih ke informasi lain. Menjaga kesehatan pekerja di tengah mobilitas penumpang, BKK kelas 2 Palu, wilayah kerja Toli-Toli, menggelar cek kesehatan gratis serta deteksi dini HIV AIDS dan TB bagi pegawai Bandara Sultan Bantilan pada Selasa 22 September 2026. Berikut laporan Alfiansyah.
5: Balai Kekarantinaan Kesehatan BKK kelas 2 Palu wilayah kerja Toli-Toli menggelar cek kesehatan gratis serta deteksi dini HIV, AIDS, dan tuberkulosis, TB, bagi pegawai Bandara Sultan Bantilan Toli-Toli, Selasa 22 September 2026. Kegiatan yang berlangsung di bandara itu menjadi bagian dari upaya menjaga kesehatan para pekerja di pintu gerbang transportasi udara. Kepala BKK kelas 2 Palu wilayah kerja Toli-Toli Nur Aiman kepada RRI mengatakan kegiatan pemeriksaan kesehatan dilaksanakan BKK kelas 2 Palu di setiap wilayah kerja. Pemeriksaan tersebut digelar setiap triwulan sebagai langkah pemantauan kesehatan secara berkala bagi para pekerja di lingkungan pelabuhan dan juga bandara.
2: Kami dari Balai Kekarantinaan Kesehatan S2 Palu di wilayah kerja Toli-Toli mengadakan deteksi dini penyakit HIV, AIDS, dan TB serta cek kesehatan yang dilaksanakan oleh Balai Kekarantinaan Kelas 2 Palu ini di setiap wilayah kerja. Alhamdulillah kami selama ini melaksanakannya per triwulan yang kami adakan di bandara untuk triwulan 3. Kemarin triwulan 2 kami mengadakannya di pelabuhan karena yang masuk wilayah kerja Toli-Toli untuk BKK Kelas 2 Palu itu masuk bandara dan pelabuhan Dedes. Dan pada saat ini di Bandara Sultan Bantulan Toli-Toli kami mengadakan kami khususkan dengan pegawai bandara yang ada di Bandara Sultan Bantulan saat ini.
5: Dokter BKK Kelas 2 Palu Dr. Indra Tandi mengatakan pemeriksaan kesehatan semacam ini rutin dilakukan di wilayah pelabuhan dan bandara yang menjadi wilayah kerja BKK. Kegiatan tersebut umumnya dilaksanakan 2 kali dalam setahun dan turut melibatkan Puskesmas Galang sebagai mitra pelayanan kesehatan. Menurut Dr. Indra, pemeriksaan tersebut diharapkan mampu membantu petugas mendata staf bandara yang memiliki indikasi gangguan kesehatan untuk kemudian memperoleh tindak lanjut. Perhatian lebih diarahkan pada tuberkulosis karena penyakit tersebut termasuk airborne disease atau penyakit yang dapat menyebar melalui udara.
6: Itu rutin kami lakukan, biasanya 2 kali dalam setahun. Karena mengingat dalam 6 bulan itu kan perlu pemeriksaan kesehatan seperti ini. Nah hari ini kami yang ditugaskan dari Palu itu berjumlah 5 orang untuk melakukan pemeriksaan kesehatan kerjasama yang Puskesmas Galang untuk pemeriksaannya. Ini dia TB ini kan istilahnya airborne disease, jadi dia penularannya melalui udara. Nah melalui udara, kita kan tidak tahu semua penumpang yang keluar masuk, semua orang-orang yang berlalu lintas di bandara ini. Nah gunanya pemeriksaan ini supaya memastikan staf-staf Bandara Sultan Bantulan ini sehat semua dari TBC tersebut, seperti itu Pak.
5: Melalui kegiatan ini BKK Kelas 2 Palu Wilayah Kerja Toli-Toli berupaya menjadikan deteksi dini sebagai bagian dari perlindungan kesehatan para pekerja di kawasan transportasi. Pemeriksaan berkala diharapkan dapat membantu menemukan potensi penyakit lebih awal sekaligus mendukung terciptanya lingkungan bandara yang sehat dan aman bagi pegawai maupun masyarakat yang datang dan juga pergi.
0: Saudara, jajaran Satlantas Polres Toli-Toli terus melakukan edukasi serta sosialisasi kepada masyarakat yang ada di daerah ini terkait lokasi penggunaan sepeda listrik yang hanya diperbolehkan pada area dan kawasan tertentu. Berikut laporan Ahmad Mukadas.
7: Saudara, fenomena maraknya penggunaan sepeda listrik terutama oleh anak-anak di jalan raya menjadi sorotan karena sering mengabaikan faktor keselamatan dan aturan yang berlaku. Dampak negatif utama dari penggunaan sepeda listrik, yakni resiko kecelakaan yang tinggi akibat kecepatan dan bobotnya, penyalahgunaan oleh anak di bawah umur di jalan raya, serta masalah lingkungan dari limbah baterai yang digunakan. Kanit Kamsel Satlantas Polres Toli-Toli Aibtu Arifin G. Setiawan saat diwawancara RRI mengungkapkan, pihaknya terus melakukan edukasi serta sosialisasi kepada masyarakat yang ada di daerah ini terkait lokasi penggunaan sepeda listrik yang hanya diperbolehkan pada area dan kawasan tertentu, seperti di area perumahan maupun kawasan objek wisata sesuai dengan keputusan Menteri Perhubungan. Sejauh ini jajaran Satlantas Polres Toli-Toli telah melakukan edukasi kepada pengguna sepeda listrik, terutama anak sekolah baik SD maupun SLTP, agar tidak menggunakan sepeda listrik di jalan raya apalagi ke sekolah, sebab rawan menimbulkan laka lantas. Penahanan terhadap sepeda listrik yang beroperasi di jalan raya tidak dapat dilakukan jajaran Satlantas karena bukan kategori kendaraan bermotor.
3: Jadi upaya yang kami bisa laksanakan hanya memberikan himbauan dan edukasi. Tentu harapan kami orang tua lebih intens atau lebih sayang lagi lah kepada anak-anaknya agar jangan dulu diberikan sepeda listrik ini pada anak usia di bawah umur. Karena selain membahayakan diri sendiri juga membahayakan orang lain.
7: Menurutnya kerjasama serta pengertian dari orang tua, siswa maupun keluarga terkait penggunaan sepeda listrik sangat dibutuhkan guna melakukan edukasi kepada putra-putrinya agar pada saat ke sekolah tidak menggunakan sepeda listrik guna menghindari hal yang tidak diinginkan bersama.
3: Untuk sekolah, hampir semua sekolah kita sudah datangi yang di lingkungan dalam kota, terutama yang wilayah di Kecamatan Bolan, baik SD maupun SMP, kita sudah datangi, bahkan pihak sekolah juga sudah memberikan himbauan kaitannya dengan penggunaan sepeda listrik. Ya namun itu karena orang tua mengizinkan, tentu ini kembali ke lingkungan keluarga ya.
7: Kanit Kamsel Satlantas Polres Toli-Toli ini berharap kepada seluruh masyarakat, terutama yang memiliki putra-putri yang masih bersekolah, baik tingkat SD maupun SLTP, agar tidak leluasa memberikan putra-putrinya sepeda listrik ke sekolah karena penggunaan sepeda listrik hanya pada kawasan serta area tertentu saja.
8: tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tolitoli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
0: Saudara, pemerintah Desa Bambapula, Kecamatan Dampal Utara berupaya menggandeng Koperasi Merah Putih sebagai mitra penggerak sektor unggulan desa. Berikut laporan Datra Hasan.
9: Pemerintah Desa Bambapula, Kecamatan Dampal Utara terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong kemajuan ekonomi masyarakat desa melalui sektor pertanian. Salah satu upaya strategis yakni menggandeng Koperasi Merah Putih sebagai mitra penggerak sektor unggulan desa. Kepala Desa Bambapula, Aidil, mengatakan potensi pertanian di wilayah Bambapula sangat besar namun belum digarap secara optimal. Ia menilai dengan pengelolaan yang tepat dan dukungan dari lembaga koperasi yang profesional, sektor pertanian dapat menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat dengan terus mendorong Koperasi Merah Putih untuk mengambil peran lebih besar dalam memberdayakan petani, mulai dari pendampingan teknis, penyediaan bibit unggul hingga akses pemasaran hasil pertanian.
10: Pendiriannya itu ada berapa gerai-gerai yang akan dibentuk, termasuk di situ sesuai dengan potensi desa. Karena kita di Desa Bambapula itu adalah pertanian, perkebunan, perikanan, itu yang ada di potensi desa yang di Bambapula.
9: Ditambahkan kerjasama antara pemerintah desa dan koperasi dapat menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal, sehingga seluruh warga dan kelompok tani untuk aktif berpartisipasi dalam program yang digagas koperasi demi peningkatan kesejahteraan bersama.
10: Membutuhkan seperti pupuk, obat-obatan. Nah, itulah yang akan disiapkan oleh Koperasi Merah Putih untuk percepatan pengolahan lahan pertanian sehingga menambah nilai tambah daripada petani. Kemudian yang kedua itu perkebunan, pengadaan bibit.
9: Dengan sinergi yang terjalin antara pemerintah desa, koperasi dan masyarakat, diharapkan sektor pertanian Bambapula dapat tumbuh menjadi sektor unggulan yang mampu menopang perekonomian desa secara berkelanjutan.
0: Stunting masih menjadi masalah dunia dan nasional hingga ke daerah. Berbagai strategi terus dilakukan oleh pemerintah pusat hingga ke daerah, termasuk ke lingkup Posyandu yang menjadi garda terdepan dalam pelayanan memastikan sasaran berisiko stunting tetap mendapatkan pelayanan yang optimal. Nah, lantas bagaimana upaya Posyandu dalam melakukan pemantauan terhadap tumbuh kembang anak setiap bulannya dan bagaimana animo masyarakat dalam membawa anak-anaknya ke Posyandu? Selengkapnya kita ikuti sorotan berikut ini bersama Ketua Kader Posyandu Melati 1 Leok. Kader Posyandu Melati 1 Leok 1 Susi yang akan dipandu Martina berikut ini.
11: Baik, terima kasih Ibu Susi selaku Ketua Kader Posyandu 1 Kelurahan Leok 1. Ini terkait dengan stunting ini masih menjadi masalah nasional, Bu Yat, di mana memang Posyandu menjadi garda terdepan begitu untuk bagaimana bisa dicegah. Nah, sejauh ini Bu, mungkin bagaimana bisa disampaikan, ceritakan Bu, bagaimana untuk kunjungan Posyandu di tanggal 10 kemarin Bu, ya, di September ini.
12: Oke, jadi untuk kunjungan Posyandu di Kelurahan Leok 1, khususnya Posyandu Melati itu, dia agak sedikit turun ya, entah karena orang tuanya malas membawa mereka atau ada faktor lain. Jadi di sini dia progresnya itu yang hadir cuma di angka 20,4% saja. Jadi tidak seperti bulan-bulan sebelumnya sih. Periode tanggal 10 September 2026. Jadi jumlah yang hadir itu hanya sekitar 38 orang. Jadi progresnya dihitung itu hanya 24% di keseluruhan yang hadir di Posyandu Kelurahan Leok 1.
11: Dari target catatan berapa, Bu?
12: Dari target 186 sasaran. Ya, jadi di sini untuk sasaran usia balita untuk 0 sampai 2 tahun dan yang untuk 3 tahun sampai 5 tahun. Jadi yang hadir itu untuk yang balita hanya 37 orang dari usia 0 sampai 2 tahun dan yang dan untuk yang 3 sampai 5 tahun hanya sekitar 1 orang saja yang hadir.
11: Iya, terkait dengan kurangnya kunjungan ini, bagaimana Ibu melihat ini, apakah berpengaruh pada proses pemantauan perkembangan anak, Bu, ya?
12: Iya, sangat berpengaruh sebenarnya. Hanya saja mungkin dari orang tua masing-masing ya, karena di sini Posyandu kita itu sangat jauh dari jangkauan, karena ada yang dari gunung tinggalnya.
11: Bagaimana dari Posyandu, Bu, untuk menggencarkan, mungkin bisa menjemput bola datang ke rumah-rumah warga, seperti apa, Bu, ini dari upaya dari Posyandu?
12: kami sering melakukan kunjungan door to door, tapi tidak selamanya kami melakukan itu karena dengan kondisi saat ini yang panas sekali. Jadi kami hanya sekitar rumah saja yang bisa kami kunjungi. Kondisi cuaca yang sangat panas ini ekstrim sekali.
11: Kalau berdasarkan pemantauan posyandu, Bu, kemarin ada sekitar 30-an anak. Itu bagaimana, Bu, hasil perkembangan anak? Apakah memang sudah ada yang berisiko stunting atau bagaimana?
12: Untuk yang kemarin itu, yang berisiko stunting itu ada sih cuma dua begitu, kalau nggak salah itu sih.
11: Iya, artinya yang hadir ini juga, maksudnya mereka juga yang sering aktif, Bu, ya?
12: Yang rumahnya dekat ini yang hadir.
11: Iya. Menurut Ibu Susi nih, apa yang perlu dilakukan mungkin untuk kolaborasi pemerintah daerah supaya memang selain dari kesadaran masyarakat, mungkin apa yang perlu di strategi seperti apa yang perlu dilakukan supaya stunting di Kabupaten Buol ini tidak semakin naik tapi bisa ditekan dan bisa dicegah dan bisa menurun.
12: Kalau untuk upaya, kami sudah mengupayakan semua hal ya kayaknya. Jadi balik lagi kepada ibunya, orang tuanya, masing-masing begitu ya.
11: Kalau dari kolaborasi posyandu ke pemerintah daerah seperti apa? Mungkin menyampaikan kondisi masyarakatnya ini yang kurang, yang enggan begitu membawa putra-putrinya ke posyandu.
12: Kalau untuk kolaborasi dengan kelurahan, kita sudah sering melakukannya ya. Begitu dibuka posyandu, kita menghayo-hayo masyarakat.
11: Iya, menurut Ibu Susi mungkin penyebab stunting sendiri di Kabupaten Buol itu yang dialami oleh anak, apa penyebabnya?
12: Kurang tahu juga sih sebenarnya. Jadi ini faktor dari orang tua masing-masing kayaknya, Bu. Karena ini kan stunting Buol kelurahan Leok Satu ini, tiap posyandu itu ada beda. Beda-beda jumlahnya.
11: Tapi kalau di posyandu ini kira-kira sudah berapa banyak, Ibu, yang berisiko stunting bayinya ini?
12: Kalau untuk di kelurahan Leok Satu, khususnya posyandu Melati itu, ada sekitaran 11 stunting dari 13 orang sebelumnya.
11: Iya, tapi kalau pemberian makanan, makanan tambahan, makanan untuk memang ini yang diberikan kepada bayi yang berisiko stunting ada juga, Bu, ya?
12: Sebenarnya ada, tapi itu tim TPK yang mengurus MBG 3D ya. Untuk usuri dan kebuhannya. Itu tim TPK yang turun langsung.
11: Ya. Itu biasanya diberikan memang kepada sasaran, Bu, ya, kepada ibu hamil.
12: Itu kepada semua sasaran, tidak memilih dia stunting atau tidak. Ya. Jadi semua sasaran.
11: Oke. Iya, harapan ya, Ibu bagi masyarakat yang memang memiliki bayi, apa yang disampaikan, Ibu?
12: Ini untuk ibu-ibu yang memiliki bayi balita, khususnya bayi balitanya umur 0 sampai 2 tahun, bawalah anaknya kita ke posyandu. Ini itu sangat penting untuk kesehatan anak ibu. Kira-kira begitu saya, Bu.
11: Ya, siap. Terima kasih, Ibu Susi, sudah meluangkan waktu di wawancara pagi ini.
0: Dan saudara, wawancara Martina bersama Ibu Susi selaku kader Posyandu Melati 1 Leok 1 mengakhiri warta berita daerah pagi ini dari Radio Republik Indonesia Toli-Toli. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito bersama rekan operator ada Kiki Amalia dan juga Rio menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Nasir di Daimaroto SHMH selaku Wakil Bupati Kabupaten Guol Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan ini mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Dengan ulang tahun RRI ini, insya Allah Radio Republik Indonesia tetap mengudara dan berjaya di Kabupaten Guol. Berita-berita yang berkualitas, berita-berita yang mencerdaskan, berita-berita yang mencerahkan, insya Allah akan diterima oleh masyarakat Kabupaten Guol. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Guol, pemerintah Kabupaten Guol, agar tetap mendukung keberadaan RRI di Kabupaten Guol. Mari kita bantu, mari kita bersama mendengarkan seluruh kegiatan dan siaran-siaran yang dilakukan oleh RRI. Karena RRI sudah memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat Kabupaten Guol. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun RRI. RRI tambah maju dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih.

0: Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ini loh, Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak Ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar nggak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai nggak pernah kontak Ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
4: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Dah, uang Uda kok banyak sekali, Dah. Uang dari mana ini, Dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, Dah. Uda kan tidak kerja, Dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, Dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya, ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah, aku pengedar narkoba. Ah, tidak.
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

0: TikTok terus. Nggak beres nanti tugas kampus. Kalau cuma TikTokan aja kok kerja.
1: Apa kok nih, Bah? Suka betul kok rempong dengan urusan orang.
0: Apa juga kok sibukan dengan TikTok tuh? Nggak capek kah matamu?
1: Aku nih lagi pilih-pilih skincare yang mau ku beli.
0: Bukannya semua skincare sama aja?
1: Oh, mana bisa. Beda produk, beda pula khasiatnya. Kalau kau salah pilih, bisa rusak lah kulitmu.
0: Macam pemilu aja kau perhatikan.
1: Au. Apa pula hubungannya, Yan?
0: Ya ada, Bah. Coba kau pikir. Beli skincare, kan gak bisa sembarangan produk. Harus selektif, kan?
1: Nah, terus?
0: Begitu pula pemilu. Beli skincare aja dipilih-pilih. Apa pula dengan pemilu?
2: Skincare aja bisa dipilih-pilih. Kenapa tidak dengan pemilu 2024 nanti?

Baik, masih ditemani program A1 Radio Republik Indonesia Toli Toli ini tentang stunting yang masih menjadi masalah dunia dan nasional hingga ke daerah pendengar ya. Ada berbagai strategi yang terus dilakukan oleh pemerintah pusat hingga ke daerah termasuk ke lingkup Posyandu yang menjadi garda terdepan dalam pelayanan memastikan sasaran berisiko stunting tetap mendapat pelayanan yang optimal. Dan menurut data Kabupaten Buol merupakan kabupaten tertinggi angka stuntingnya di Sulawesi Tengah.

Baik, Anda masih bersama kami Programa 1 Radio Republik Indonesia Toli Toli FM 102 MHz. Lagu-lagu juga informasi akan menemani pagi Anda sampai pukul 8 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan semoga aktivitas pagi hari Anda yang tengah menikmati sarapan atau sudah ada yang di perjalanan, berhati-hati di jalan, tetap konsentrasi ketika mengendarai kendaraan Anda. Baik, ini pendengar, informasi dari dunia kesehatan mengenai Kementerian Kesehatan memastikan peningkatan kasus influenza A yang terdeteksi di sejumlah daerah masih dalam kondisi terkendali. Pemerintah terus memperkuat pemantauan melalui fasilitas kesehatan Sentinel untuk mendeteksi lebih dini apabila terjadi peningkatan kasus yang signifikan. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muhawarman mengatakan, peningkatan kasus influenza menjelang akhir tahun merupakan pola musiman yang biasa terjadi. Berdasarkan hasil surveillance, kelompok anak usia 0-4 tahun menjadi kelompok yang paling banyak terdampak pada peningkatan kasus kali ini. Dan pernyataan tersebut sejalan dengan penjelasan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Sehari sebelumnya, Budi menyebut peningkatan kasus influenza terpantau di Rumah Sakit Sentinel, namun belum menunjukkan perbedaan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Budi menjelaskan influenza memiliki pola musiman sehingga peningkatan kasus pada periode tertentu perlu diantisipasi pemerintah secara berkala. Pemantauan pemerintah menunjukkan peningkatan kasus didominasi influenza A disertai sedikit kasus pinovirus di sejumlah wilayah, pendengar. Budi memastikan virus yang terdeteksi saat ini belum menunjukkan karakteristik strain yang berbahaya. Pemerintah tetap melakukan pemantauan dan meminta daerah segera melaporkan apabila menemukan peningkatan kasus dengan kondisi yang berat. Itulah informasi pagi hari ini. Kita masih di Toli Toli Pagi. Tetap semangat untuk Anda semuanya.

0: tidak lihat tonggol bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: kali ini aku pengen cek anak muda. Pada tahu nggak ya, tanggal 14 Februari 2024 itu hari spesial apa? Let's go, check it out! Yo bro, 14 Februari 2024 ada apa?
1: Valentine lah!
0: Bukan itu maksudnya. Selain itu ada apa?
1: Gak tahu.
0: Wah, Gatot nih. Next.
2: Oh no.
0: Kak, tanggal 14 Februari 2024 ngapain?
3: Pastinya nyoblos dong, kan pemilu. Catat, 14 Februari 2024 adalah hari penting pemilu Indonesia untuk memilih anggota DPR, DPD, serta DPRD, memilih presiden maupun wakil presiden, dan pemilihan kepala daerah. Jangan lupa ya!
4: Ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track record-nya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga...
5: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
4: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
5: Iya deh, si paling tahu.
4: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
5: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
4: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih?

0: lakukan?
1: Ada apa, Maria?
0: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
1: Memang kenapa, Maria?
0: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
1: Ya sudah, nanti aku matikan.
0: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
1: Tunggu, Maria. Maria!
2: Panggilan kepada

Baik, program Satu Radio Republik Indonesia Toli Toli masih bersama kami lewat lagu-lagu dan informasi pagi sambil tentunya Anda melaksanakan berbagai aktivitas hari ini. Harapan kami sukses selalu bersama Anda pendengar. Dan kali ini kalau tadi satu lagu dari Blantika Musik Indonesia sudah menyemangati Anda, kita ke informasi berikut pendengar. Baik, informasi perakiran cuaca untuk wilayah, iya, kita ikuti informasi perakiran cuaca Indonesia 23 September 2026. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyampaikan perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia Rabu 23 September 2026. Perakirawan BMKG Adelia Feby mengatakan beberapa wilayah masih ada yang berkabut hingga berawan. Dikutip dari kanal YouTube BMKG untuk wilayah Sumatera, Banda Aceh berawan tebal, Padang, Pekanbaru, dan Pangkal Pinang hujan dengan intensitas ringan, Medan hujan dengan intensitas sedang, Bandar Lampung berkabut, Jambi, Bengkulu, Palembang, dan Tanjung Pinang udara kabur. Untuk wilayah Jawa, Yogyakarta berawan, Jakarta, Semarang, dan Surabaya berawan tebal, Serang dan Bandung hujan dengan intensitas ringan. Wilayah Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar, Mataram, dan Kupang berawan tebal. Untuk wilayah Kalimantan, Palangkaraya berkabut, Banjarmasin dan Samarinda udara kabur, Pontianak dan Tanjung Selor hujan disertai petir. Wilayah Sulawesi, Manado cerah berawan, Makassar berawan, Kendari dan Gorontalo berawan tebal, Mamuju dan Palu hujan dengan intensitas ringan. Wilayah Papua dan wilayah Maluku dan Papua, Ambon dan Merauke berawan, Ternate berawan tebal, Jayapura dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan, Nabire hujan dengan intensitas sedang, Sorong dan Manokwari udara kabur. Demikian informasi perakiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia 23 September 2026 kami lansir dari rri.co.id.

Baik, Anda masih bersama program A1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli pukul 7.21 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, informasi kami lansir dari rri.co.id mengenai Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas atau hotspot kebakaran hutan dan lahan karhutla secara nasional turun 1.988 menjadi 948 titik. Meski kondisi menunjukkan perbaikan, seluruh pihak diminta tetap waspada untuk mencegah kebakaran kembali terjadi. Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kemenhub Ristianto mengatakan perkembangan hotspot dipantau secara nasional. Pemantauan juga dilakukan secara khusus di 6 provinsi yang menjadi prioritas penanganan karhutla. Berdasarkan pemantauan satelit Terra, Aqua, SNPP, dan NOAA-20 NASA, jumlah hotspot tertinggi terjadi pada 20 September 2026. Saat itu terdeteksi 1.988 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi secara nasional. Dan kami akan ke informasi lainnya setelah lagu berikut ini.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami program Masa 1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli FM 102 MHz dan saat ini pukul 7 lebih 31 menit waktu Indonesia Tengah. Kita akan ikuti informasi perakiran cuaca dan saat ini saya sudah tersambung dengan Kak Tony dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Toli-Toli. Assalamualaikum dan selamat pagi Kak Tony. Iya, baik. Silakan Kak Tony untuk informasi perakiran cuaca di Toli-Toli Bual dan Parigi Mautong hari ini.
1: Baik, selamat pagi para pendengar Sobat Cuaca Toli-Toli. Saya Forecaster Abdi akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli Bual dan Parigi Mautong pada hari Rabu 23 September 2026. Baik, untuk informasi perakiraan di wilayah Kabupaten Toli-Toli sendiri pada pagi hari ini hingga dini hari nanti, umumnya cerah berawan hingga berawan dengan adanya potensi hujan pada waktu malam hari. Untuk wilayah Dundu, Basin Dundu, dan Dampal Utara. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan angin kecepatan maksimum mencapai 18 km per jam. Untuk selanjutnya, perakiraan di wilayah Kabupaten Bual. Di wilayah Kabupaten Bual dari pagi hari hingga dini hari nantinya, umumnya cerah berawan hingga berawan dengan suhu udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan angin kecepatan maksimum mencapai 15 km per jam. Kemudian untuk perakiraan di wilayah Kabupaten Parigi Mautong, di wilayah Parigi Mautong dari pagi hari hingga dini hari nantinya juga umumnya cerah berawan hingga berawan dan terdapat adanya potensi hujan pada waktu pagi hari di wilayah Parigi, Parigi Barat, Parigi Selatan, dan untuk suhu udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan angin kecepatan maksimum mencapai 23 km per jam. Kemudian untuk perakiraan tinggi gelombang pada pagi hari ini

0: dunia berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Baik, untuk informasi selengkapnya dapat dilihat melalui web kami, yaitu aplikasi BMKG, atau sosial media kami, yaitu melalui Instagram ataupun Facebook, yaitu BMKG Toli-Toli. Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini, dan selamat beraktivitas sobat cuaca.
1: Baik, terima kasih Kak Tony untuk informasi perakiraan cuaca hari ini. Selamat beraktivitas dan semoga sukses.
0: Baik, terima kasih Kak.

0: Baik pendengar di manapun Anda berada, baru saja kita ikuti informasi perakiraan cuaca disampaikan oleh Tony dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Nah, dari informasi cuaca kita ke informasi lalu lintas. Dan pagi ini saya sudah tersambung melalui line telepon bersama Bribda Ricky Rivaldi, anggota Satlantas Polres Tol Itali. Assalamualaikum dan selamat pagi Bribda Ricky Rivaldi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Ibu.
0: Iya, bagaimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, baik. Bribda Ricky, bisa diinformasikan kepada pendengar saat ini berada di mana dan seperti apa kondisi lalu lintas edisi hari ini Rabu 23 September 2026. Silakan.
1: Oh iya Bu, terima kasih atas. Ya, kami berada di Jalan Sultan Hasanuddin. Untuk saat ini situasi ramai namun tetap lancar untuk kegiatan hal-hal menonjol nihil, ya, mungkin seperti itu Bu.
0: Iya, kemudian selain di situ, kira-kira kalau di pagi hari seperti ini titik-titik keramaian itu berada di mana saja, Bribda Ricky?
1: Nah ini Bu, untuk titik keramaiannya itu berada di Jalan Magamu, tepatnya di sekolah-sekolah. Selain di Jalan Magamu, ada juga di pasar, tepatnya di Pasar Sumbolan. Tapi kami terus siap untuk menjadi, untuk mengatur lalu lintas di pagi hari, agar situasi semakin aman dan tertib.
0: Iya, kemudian berapa titik ada aparat Satlantas Polres Tol-Itali diterjunkan setiap pagi itu di titik mana saja itu, Bribda Ricky?
1: Nah, iya, terima kasih. Untuk titiknya itu berada di Simpang 4 Bang Sulte, depan SMK 1, khususnya tempat-tempat rawan.
0: Iya.
1: Ramai di Jalan Magamu, di Pasar Sesumbolan, seperti itu, Bu.
0: Iya. Kalau Bribda Ricky sendiri melihat, karena setiap hari melakukan strong point yang ada di pusat kota Tol-Itali, tingkat kepatuhan warga masyarakat mengendarai kendaraan seperti apa, Bribda Ricky?
1: Ya, untuk kepatuhannya itu menurut pandangan saya, Bu, kurang lebih 60% lah. Ada sebagian yang sudah patuh, berpersen, dan sebagian juga yang belum patuh. Terutama yang tidak menggunakan helm, yang masih menggunakan knalpot brong.
0: Iya, baik. Baik. Yang terakhir ini, Bribda Ricky, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat kota Tol-Itali tentunya agar semakin tertib berlalu lintas dan juga mematuhi rambu-rambu lalu lintas? Silahkan.
1: Oke. Pesan saya untuk masyarakat Tol-Itali agar selalu mematuhi aturan berlintas. Yang pertama untuk menggunakan helm, melengkapi kelengkapan kendaraan, untuk knalpotnya yang sebelumnya knalpot brong harus diganti dengan knalpot standar seperti itu. Agar kita selalu tertib saat berada di jalan raya. Seperti itu.
0: Baik, terima kasih Bribda Ricky Rivaldi untuk informasi arus lalu lintas kawasan kota Tol-Itali. Artinya bahwa pagi hari ini arus lalu lintas tetap aman terkendali ya?
1: Sangat aman Bu, sangat aman dan terkendali Alhamdulillah.
0: Baik, terima kasih informasinya, selamat beraktivitas dan semoga sukses selalu.
1: Terima kasih Bu, selamat.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, baru saja kita ikuti bersama informasi lalu lintas bersama Bribda Ricky Rivaldi selaku anggota Satlantas Polres Tol-Itali. Kita akan lanjutkan kebersamaan kita dengan lagu-lagu pagi hari ini dan kali ini ada persembahan dari Gigi Band pendengar.

0: Halo guys, kali ini aku pengen cek anak muda. Pada tahu nggak ya, tanggal 14 Februari 2024 itu hari spesial apa? Let's go, check it out. Yo bro, 14 Februari 2024 ada apa?
1: Valentine lah.
0: Bukan itu maksudnya. Selain itu ada apa?
1: Gak tahu.
0: Wah, Gatot nih. Next.
2: Oh no.
0: Kak, tanggal 14 Februari 2024 ngapain?
3: Kak, ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track recordnya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga.
4: Ogah mikirin calon-calonan, paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
3: Kenalin dulu makanya, kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
4: Iya deh, si paling tahu.
3: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
4: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
3: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan sih? Yeah.
5: Oh. Apa yang kau lakukan?
6: Ada apa, Maria?
5: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
6: Memang kenapa, Maria?
5: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
6: Ya sudah, nanti aku matikan.
5: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
6: Tunggu, Maria. Maria!
7: Baik, masih ditemani program 1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli FM 102 MHz dan Toli-Toli Pagi masih bersama Anda Pringer. Informasi dilansir dari rri.co.id mengenai Kementerian Kehutanan mencatat sejumlah titik panas atau hotspot kebakaran hutan dan lahan karhutla secara nasional turun dari 1.988 titik menjadi 948 titik. Meski kondisi menunjukkan perbaikan, seluruh pihak diminta tetap waspada untuk mencegah kebakaran kembali terjadi. Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kemenhut Ristianto mengatakan perkembangan hotspot dipantau secara nasional. Pemantauan juga dilakukan secara khusus di 6 provinsi yang menjadi prioritas penanganan karhutla. Dan berdasarkan pemantauan satelit Terra, Aqua, SNPP, dan NOAA-20 NASA, jumlah hotspot tertinggi terjadi pada 20 September 2026. Saat itu terdeteksi 1.988 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi secara nasional. Ia mengingatkan data hotspot yang diperoleh melalui satelit tidak serta-merta menunjukkan adanya kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya diperlukan verifikasi lebih lanjut untuk memastikan kondisi di lapangan. Ia menjelaskan satelit mendeteksi hotspot berdasarkan sejumlah indikator, salah satunya perubahan atau anomali suhu permukaan tanah. Selain itu jumlah hotspot dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kondisi di lapangan dan hasil pemantauan terbaru. Dan berdasarkan data hingga 21 September 2026 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat, kondisi hotspot nasional menunjukkan perbaikan. Jumlah hotspot tercatat sebanyak 948 titik atau turun dibandingkan 1.988 titik yang terdeteksi pada 20 September 2026. Itulah informasi pendengar bahwa dari 1.988 itu 1843-nya pada hari Minggu 20 September itu berada di 6 provinsi prioritas, yaitu di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan atau sekitar 78%. Itu yang dikatakannya dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Selasa 22 September 2026. Baik, kita masih bersama di Toli-Toli pagi ini.

0: Baik pendengar, kami akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta mengikuti Warta Berita.
1: Jadi tentunya bagaimana yang memang tidak mampu tetap diberkati.
2: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pendidikan tinggi harus menjangkau seluruh anak Indonesia. KPK menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Turki menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya, Zaini. Kita beralih ke informasi lain yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo, Mongondo Utara atau Bolmut Sirajudin Lasena terkait dengan dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah Kabupaten Bolmut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
2: Dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Bupati Bolaang Mongondo Utara Sirajudin Lasena terkait dugaan korupsi berupa pemerasan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmut. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti serta menaikkan perkara tersebut ke tahap penyidikan. Sirajudin ditetapkan sebagai satu-satunya tersangka dalam perkara ini. Ia disangkakan melanggar pasal 12 huruf E atau pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK melakukan penahanan terhadap Sirajudin selama 20 hari pertama, terhitung sejak 22 September hingga 11 Oktober 2026.
2: Ditemukan dugaan adanya peristiwa pidana, tindak pidana korupsi tentunya, maka dalam gelar perkara di tingkat pimpinan yang kemarin sudah dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. Dan setelah ditemukan kecukupan alat bukti, artinya sesuai ketentuan hukum acara pidana, kita menemukan minimal dua alat bukti, KPK menetapkan satu orang sebagai tersangka, yaitu saudara SJL selaku Bupati Mongondo Utara periode 2025-2030.
4: Sementara itu, Bupati Bolaang Mongondo Utara Sirajudin Lasena meminta maaf atas perbuatan yang telah ia perbuat.
5: Apa? Benar
6: adanya Pak Nawawi, Pak?
7: Ya. Soal
6: Pak, benar enggak? Benar
7: adanya Pak Nawawi, Pak? Enggak.
8: Bapak ngaku-ngaku adiknya Nawawi, Pak?
7: Enggak.
8: Awas kaki. Penyidik kok ngaku-ngaku Nawawi adiknya Nawawi.
4: Dalam konstruksi perkara, KPK menyebut dugaan pemerasan bermula dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti melalui penyelidikan. KPK menduga Sirajudin mematok fee sebesar 10% dari setiap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmut. Selain dugaan pemerasan proyek, KPK juga menduga Sirajudin menerima gratifikasi, di mana gratifikasi diterima dengan total mencapai 11,14 miliar rupiah sepanjang 2023 hingga 2026. Dari